Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: Aduh, kurang ajar ieu teh. Nah, kanal-kanal teuing teh mok teh nya. Waduh, paingan dua lapis kini ieu mah yeuh. Tibelah ditu jeung tibelah dieu. Aduh. Aduh. Ieu bubuk temok geus numpuk. Bata geus loba. Kamana nyumputkeunana nya? Rusli rada bingung lantaran bubuk temok geus numpuk. Mun didiukan moal bunyi da geus loba atuh. Tapi manehna teu eleh akal. Bubuk temok digunukeun di pojok ditumpukeun jeung bata. Terus ngelaan baju, rup dirungkupan ku baju atuh aman najan aya nu ngontrol oge moal kanyahoan. Kira-kira jam 11. Kaayaan beki sepi jempling nu kadenge ukur sora jangkrik sakapeung kadenge sora loceng ditakol ku piket. Ian teu tunuh harita mah, geus teu sabar hayang geura bijil ti eta panyara. Kedepruk. Kedepruk sada sapatu. Ian ngabejaan ka Rusli. Aduh, aya piket, Kang. Pok nang harewos. Rusli gentak malik diuk nyarane kana temok anu geus gorowong. Terus nangkep tuur bari jajantung na ratuk tutungulan harita teh. Sieun ku petugas mah tu, sieun kapanggih hartina. Ian gentak ngadeketan gek diuk ngareneng ngahaja miningan temok nu geus bolong. Dua nana ngeluk tungkul api-api sare. Parasat, barasat cahaya batre rada lila. Dari sorot kaluhur jeung kahanap. Geus kitu eta petugas pikete ngajanteng deket pantok kamar tahanan. Maka jeung heotana sagala rupa terus ngahariring laguna sakapangih-pangih. Cegoh batuk, leos init, sora sapatu ngandung wirahma. Dikenangan ku sora gaang dipilih ku sora jangkrik. Ari Rusli jeung Ian jajantung nak maniratug harita teh. Sanggeus jempe teu kadengena naon. Rusli ngaleupaskeun napas jiga nu tas dibekem. Da tadi mah sasat ditahan napas teh. Keueung bisi pagaweanana katohian. Salamet jang lah. Jig awaskeun deui. Akang rek nguluykeun pagawean yeuh. Moga-moga coplok sabata deui ge dobol temok teta. Mangga Kang. Ian pindah deui diukna, Rusli nuluykeun hanca pagaweanana. Beki sumanget sabab liang beki gorowong. Puruluk, puruluk, peletak bubuk temok jeung koral marurag. Kadengena asa tarik padahal diapik-apik pisan da bisi gandeng. Bata nungtutan benang sabareh mah potong sabareh deui benang leunyeuran. Akhirna plos temok teh dobol. Plong hate Rusli ngemplong atoh sabab geus aya pijalaneun geusan kabur ti eta panyara. Ngan edas jajantung jadi ratu tutungulan kesa ngoplot hate napating sareblak. Ajar temok teh sia. Teu burung dobol, aduh. Padahal ukur dikaitan ku kancing calana ieu teh. Kancing besi, aduh. Tapi kumaha kaayaan di luarnya? Nah, aya jalan pikeun ngejat kitu. Ceuk hate Rusli terus nyoba-nyoba noong kaluar. Breh aya lampu di pojok kantor. Atuh katara pisan ditukangeun teh. Aya temok make pager kawat cucuk. Temok rada jangkung jiga-jiga rek hesek di luncatanana. Atuh Rusli teu bisa neguh naon nu aya tukangeun temok. Nah imah jalan kebon atawa solokan. Rusli teu nyaho jeung teu bisa ngira-ngira harita teh. Kumaha engke we lah pokona mah kudu bijil ti ieu tahanan lah. Eta nu penting mah kudu bisa bijil ti dieu kabur ti dieu yeuh. Kitu ceuk Rusli terus diuk nyarane kana temok nu geus molongo. Ia dicalukan terus nyamperkeun gek diuk gigireunana. Kumaha Kang? Jalan keur kaluar geus aya, Jang. Kari nunggu-nunggu waktu ieu mah yeuh. Nyangan mangsa anu merenah. Engke, lamun geus aya lonceng sakali, urang bijil ti ieu tempat. Hartina jam 1 peuting, lamun lonceng sakali teh. Omat sing tetengah hatenya ulah gempur, ulah asa-asa bisi cilaka. Moal Kang lah, moal asa-asa. Mun bisa mah ayeuna sakalian yeuh. Ish. Can tengah peuting ayeuna mah. Beurang keneh ayeuna mah. Nu jaga jagdag keneh. Aya jam 10 jam 11 peuting mah jagdag keneh yeuh nu jaraga oge. Talanghi keneh kitu maksud Akang teh. Kitu kaayaan Rusli jeung Ian. Duanana Daryuk nu kangan liang. Bubuk temok jeung bata didiukan ngarah teu ka ciri ku nu ngontrol. Waktu terus nyerelek. Hawa kerasa tiis, reungit harita teh napuk ngagemrong. Tonggong tiis lantaran katiup angin ti luar nu moncor kana liang nu karek hasil didobolkeun tea. Keur kitu sada lonceng sakali. Neng. Geus cesak deui harita geus pukul satu peuting. Puguh Rusli curinghak terus ngojengkang kana deukeut panto. Noong kanu jaga tetela jemplingan aya saurang nu nyaring keur tulas-tulis dina meja. Baturna ngunutan nu saurang ngadaya gedag dina korsi bari kerek. Aman Jang. Siaplah orang bijil. Hayu Kang. Rusli ngajewang baju nu dipake ngarungkupan bata tea. Rap dipake. Teu wudu rada merang atuh, tapi teu dipalire ku Rusli teh. Nu penting bisa bebas ti jero tahanan. Hayu Jang. Moncor ti heula ka dinya. Sok buruk. Cukuplah saawakeun ieu mah yeuh. Ngadapang halituna mah ngadapang pokona mah. Ceuk Rusli. Puguh Ian ngagugu. Dageus hayang geura bijil ti tadi keneh. Bu sirah heula terus moncor ngoronang plos kaluar sirah tiis katebak ku angin janari. Renghap ia narik napas jung nangtung bari ngusapan sirah. Geus kitu Rusli nuturkeun paneuri jrok di luar korejat nangtung bari ngepulukan pakaian nu pinuh ku bubuk temok. Duaan sirih reret nyeseuri tapi teu nu nyarita. Rusli neuteup temok nu make pager kawat cucuk rada susah kumaha nyapi petaeun tapi ret ka pojok nu teu jauh ti dinya aya jariken butut nangeuh lumayan bisa keur ngaganyel lamun manehna nerekel naekan temok.
1: Ayo yo yo yo Jang Jang Jang kumaha Kang tuh ayo kali tuh Jang ka juru tuh urang mancat di pojok ngarah bawari hayu Kang.
0: Terus dua nana ting ketajap muru ke pojok benteng. Geus kitu jari ken butut dibebener dilelempeng dipake cetincakan. Rusli muntang kana tihang pager kawat kalacat naik lumayan rada hese malah cana naon beungeut geus dikait kerasa peurik.
1: Aduh alah aduh aduh ah goblok teh lah ya kawat cucuk tuh alah geus wae luhur teh mukti aduh jangkung tapi wah lumayan bisa naik ya.
0: Red kaluareun temok plong hate Rusli ngemplong sabab tukang ngen temok teh solokan rayem-rayem kacangan ku lampu sawareh kahieuman ku tetangkalan.
1: Wah beres ya hayu naik buruk hayu buruk
0: keula tukang
1: kalau selain budak ngora wae hayu buru-buru naik bisi kaburu enu manggihan
0: kalacat ia nurutan terus muntang kana tihang balawak bajuna soeh dikait.
1: Aduh kak aduh alah teruskan teruskan teruskan tong malirek kana baju
0: terus ngalengkah sabisa-bisa cetut bitisna kabunangan karasa perih tapi teu dirasa.
1: Aduh aduh kang alah kena kana kawat kang
0: Pagar kawat nuluhurna kira-kira setengah meter direngkahan. Bari jeung ciga karait da puguh rusuh atuh. Kurawil cek. Sukur Rusli nincak batu sisi solokan. Akhirna bebas bisa pijil di wewengkon kantor polisi. Ia nak itu keneh ngan suku baret balas ciga karait karena kawat cucu.
1: Aduh, perih kang, perih kang. Bae jamak sakitu mah. Yang penting orang bisa keluar di jero tahanan.
0: Kumaha geus kieu Kang?
1: Nah make kumaha? Ayo kabur, kabur, kabur, kabur, ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak muntah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh tipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean naman kuit nama nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tipayuna aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaana sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling magrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertas bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu Ce. Cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
4: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ce. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, aduh, perih kang, perih kang. Kan bae jamak sakitu mah. Yang penting orang bisa keluar di jero tahanan. Kumaha geus kieu kang? Nama kayak kumaha? Ayo kabur, kabur, kabur, kabur, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Terus dua nana mah bae solokan tingket aja kelayan hati-hati di sini nyicak beling. Kucuprak, kucuprak mah bae solokan. Sanges rada lila mah bae solokan gok kena got. Kenca katuhuna temok jangkung taya bahan pikeun bisa naek. Jaba baraseuh kulukut. Mun maksa pasti labuh. Waduh. Dasar ima. Aduh, rek naik ka luhur, aduh, dijangkung temokna, jeung loba lukutan di aduh, waduh, kumaha tukang? Teu kumaha, hayu, kudu asup kana got jang, ka jero got, hanapeun sasak, jero got ima yeuh. Aduh, kebayang jeung bau leutak, bau waduh kang. Wayah nasi sabar. Apa boleh buat kang? Soklah asal selamat di iman dapat di mayu. Hayu siap siap siap. Rusli panggilan moncor, kucuprak kucuprak asup kana gorong-gorong. Dongko dah bisi tidagor. Nanti gak dapang mada geuleuh atuh puguh di jero gorong-gorong teh loba kokotor atuh harita teh sampah di ayah ngabadeg. Ia nuturkeun paneuri leumpang nada asa-asa sieun dipacok oray atuh sieun nicak beling jaba bau hangru matak sebel saora anak atuh gorong-gorong tea hanapna tara dibersihan kabayang atuh bau sagalupa meureun jiga nama yeuh. Tapi batan cicing di jero kamar tahanan mah mending keneh kitu atuh akhirna mah para ketungtungmu itu brai di dinya macaang kacaangan ku lampu ti jalan. Rusli narik napas jero nekeranan ian ngahegak.
1: Aduh, geus bau kan tuh. Bogot ada. Bau tuyuh kuruk mah kan aduh. Kuring mah hampir ongkek aduh. Aduh, di mana itu kang? Nah, teuing lah, kamu akan tinyaho atuh. Tuh, kayak jalan tuh. Ayo kan itu tuh, udah kan itu tuh. Ke jalan bulan itu.
0: Nam akan tihela tuh. Dua anak lempang deui ting kodomang sisi selokan. Kelacat hanyat ke jalan, breh apal aja nama. Ian seri, maneh nages apal ka daerah eta. Pok ngomong. Beres kang, yang gimana ya orang beres kang, hahaha, tong tarik teuing atuh bisa ini mangihan, tuh kang udang kali itu tuh, engke orang asup karena gang letik kang, brasna kak jalan gede jalan raya, ayo kang ah,
1: ayo ayo ayo aduh ayo ayo ayo aduh aduh aduh aduh aduh, aduh.
0: Terus lalempang kelayan tenang ciga nu teu boga kahariwang. Alah aya soraha aya mulya kieu kan atuh geus janari janari leutik kang pasti geus mimiti aya kongkrongok hayam ieu mah yeuh ah hayam hayam edan eta mah tuh nya wayah kieu geus kongkrongok biasana oge ke jam 4 jam 3 aya kang tengah puting we hayam kongkrongok aya kang aduh. Nah, udangkeun teteh. Terus lalempang kelayan tenang ciga nu teu boga kahariwang. Rusli jeung Ian ngarasa bunga sabab geus bisa ngabebaskeun diri tina tahanan polisi ngan sabebasna oge buronan atuh tangtu moal kawas anu bebas biasa.

0: terus meranehanana lalumpang kalayan tenang. Jika nutup buka kahariwang baik, Rusli jeng Ian ngarasa bunga sabab geus bisa ngabebaskeun diri tina tahanan polisi. Ngan atuh da sabebasna oge buronan, tangtu moal kawas nu bebas biasa. Jog anjung ke perapatan, dua nana terus ngarandeg. Harita nenyo tukang beca kerek di jero beca, nungguan muatan daya wae jiga nama. Jadi kasarean tukang beca teh. Rusli jeung Ian sahate kawas nu meunang badami. Terus manehna silih keceupan mere isarah. Tantap rah deui kek tukang beca dibekem sungutna. Terus didengkek sarta dipaksa dilaan bajuna, direbut hiji sewang.
1: Jang. Ujang nu itu, akang nu ieu. Ya Kang, ya. Aya dua beca ieu. Ya, urang rebut becana. Cicing sia. Lah, urang ajar sia.
0: Tukang beca nuker ngimpi kagaluahkeun. Atuh beuki walah-walah weuleuh-weuh. Dibekem teh ngabelebeb kubrag dibantingkeun kana cukup sisi jalan.
1: Gede ya.
0: Rusli jeung Ian disalin rusuhan, duduk kuy samak dipake sakalian ku maranehanna. Ngan edas Ian mah bajuna gombrang. Ari Rusli mah meujeuhna harita teh.
1: Hah, gombrang Kang. Kebaik. Nu penting di baju lah. Urang cokot becana pan urang apa-apa jadi tukang beca ieu teh. Hayu ah.
0: Aduh. Gombrang ieu mah gede ting tukang becana gede jangkung. Ari kuring kan jangkung leutik ieu.
1: Ah, geus tolong carita.
0: Aduh. Ceuk Ian bari bemener beubeur harita teh.
1: Keun baik lah. Hayu. Da moal aya nu nyidik-nyidik atuh lah. Aye Jang. Bisa ngajalankeun beca? Henteu.
0: Ceuk Rusli bari nyeklan beca. Ah, naon hesena atuh lah. Naon hesena ye Kang ye? Ah. Naon hesena kana beca atuh. Hayu Kang ah, hiji sewang tah.
1: Nyanya siap-siap. Hayulah. Ujang nu itu tuh. Akang nu ieu.
0: Ya siap Kang lah.
1: Beres ieu mah ieu lah.
0: Rusli jeung Ian mancal kana sadal beca, terus dibose patutur-tutur macuna galuang galeong da cantuman mawa beca atuh. Tapi tetep maksakeun dahayang bebas teh ya. Sanggeus jauh cina boga na di pengkolan aya nu megat, duaan awewe bungkul. Awewe rada kolot nyerek tolombong jiga namah tukang dagang ganong rek balanya ke pasar.
2: Kang, beca ke pasar. Ke pasar beca, ke pasar Jang. Nya, rek ke pasar ye. Hayu ke pasar ye.
0: Atuh urang Ian eureun bari teu ngomong, da manehna nu pangheulana. Rusli oge eureun deui, panonna melong ka awewe anu duaan. Sanggeus rebut tawar kalacat awewe nu duaan teh kana beca Ian. Ari Rusli mah ngosong keneh, terus nuturkeun Ian nu mawa panumpang. Keuleuyeung kolonang-kolonang beca teh disada, ditambah klaksona diklaksonkeun ku Ian teh. Tapi ka parapatan kuduna mah ka pasar teh mengkol ka katuhu, ari Ian kalah mengkol ka kenca. Nyapuun nu tumpak beca teh ribut, jejerewetan nyebut salah jalan.
2: Kamana ye? Aduh, kakatuhu mengkolna ka pasar mah lain ka dieu. Hayu ka dieu, Jang, ka dieu. Kabalah katuhu, hayu balik deui.
0: Tapi Ian kalah beki tarik ngajalankeun becana. Bari jeung gagaleongan ngan untung jalanna lowong da wanci janari atuh. Rusli nuturkeun semurusuh, hatena dadah hariwang bisi cilaka sabab beca Ian gagaleongan. Sabab beca Ian gagaleongan, barang tepi kana Suni reg ian eureun. Terus teu oge eureun deui harita teh cut dua awewe turun malik ka ian arek nyarekan. Tapi kaburu dikepret pipina kurupuk saurang rubuh nu saurang deui buncerik sieuneun teu wani ngomong.
2: Jang jang jang jang. Naon ieu atuh? Ka mana atuh ieu ujang teh? Aduh aduh.
1: Naon sih ngomong?
2: Aduh.
1: Jang. Naon ieu teh? Nanaonan ieu teh Jang? Nanaonan ieu teh? Nanaonan ieu? Aduh, ngadonan piling penumpang ieu teh. Duh, Kang, butuh duit, Kang. Rebut dompetna karinya. Kabeh lah rebut dompetna, lumayan, Kang.
0: Aduh. Ngarti. Ngarti akan oge lah.
1: Hebat Ujang malah. Rusli ngagugu manehna ngarebut dompet mendingan sakilat.
2: Tong direbut sia. Aduh.
1: Atuh puguh penumpang awewe anu dua teh teu bisa magar kumaha ukur colohok bari ngurutan dada sanggeus menang duit saloket sewang cul weh beca mah ber ian jeung Rusli lompat sakalompat lampet bus kana gang les dileg-leg kupekna peuting awewe anu dua ngahruk sirih cengcerikan harita teh.
2: Aduh kurang ajar aduh. Ia malin tukang beca jika nama garong aja aduh nyanyi aduh makanin duit duk dikumpat kempet kan sakit begitu naya tuh kerbananya kedagang kenen aduh ya teh aduh nyama aduh ah dasar juri ke atas ya awas rasakan aing lapor ke polisi sya dikatewak sya kurang ajar sya iya mak tukang beca bangsat jika nama ya niru-niru tukang beca nyai itu nyai aduh kumaha geus kieu atuh aduh nyama aduh teng teingeun si goblok aduh kurang ajar ya aduh ampun ieu mah aduh jeung abdi mah ditampiling ieu pipi mah aduh merasa nyengsol kieu aduh ampun aduh nah ieu teh ngaudak keneh jiga namanya bangsa teh tah. Katanya malin dari ngeskolot dan tukang beca masuk ngeskolot biasa oge nyai budak ngora niru-niru tukang beca dia namai tema tuma mama

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Ya,
1: kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaos teh, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugu.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma asap finish ngod kita dada, dada di punggung kita terus gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayana terus seberapa lama pak ya penyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kemana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus kemana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos ka abdi mah cocok, leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
0: kumaha masih kana karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kana tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Di badan lancar
1: mah. Badan lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Ayeuna
0: mah saatos konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keurang mah lamun hulang sareng teh riet, Pak. Udang sareng udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: Ilu.
0: Oh, seep?
1: Ilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngagaleus seberapa botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngagaleus tilu botol
1: deui nya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohon ya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu aya misajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezekina banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
5: iya.
4: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga
4: botol ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak iya. Apanya perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tukang beca bangsat juga nama ye. Niru-niru tukang beca nyai itu nyai. Aduh. Aduh. Kumaha geus kieu atuh ya aduh aduh. Nyama aduh mah aduh mah aduh mah aduh mah aduh. Dan keingan si goblok tadi kurang ngajar ya aduh aduh ampun ya mah ye aduh. Aduh. Jeung abdi mah ditampiling ye pipi mah aduh merasa nyengsol kieu aduh ampun aduh aduh. Lain eta teh. Ngaloda keneh jiga namanya bangsa teta. Katanya malin dari ngeskolot dan tukang beca masuk ngeskolot biasa noge. Nyai budak ngora, niru-niru tukang beca dia namai tema tuma tuma mama.
1: Kitu eta si ibu-ibu nuduaan teh jeung cerikan loketna nu dicewang ku ya jeung Rusli. Kacaturkeun ieun jeung Rusli. Geus tapi ka hiji tempat ceuk ukuran malanehanna mah geus aya di tempat nu aman. Rusli ngajak keureun, gek diuk di sisi jalan. Rada poe kayuhan ku tangkal mahoni. Yang. Kumaha Kang? Aduh. Aduh. Capek oge nya Kang nya, aduh.
2: Yah, teu naon lah capek seutik mah. Nu penting mah hasil yeuh. Kumari geus kieu ye Jang yeuh. Nah rek balik ka bumi. Atau barek kumaha ieu teh sabab dihenteu-henteu oge urang teh jadi buronan ayeuna mah urang kudu waspada ieu mah bisi katangkep di ku polisi ceuk Rusli memang bener Kang urang kudu waspada ieu tapi ka mana nyumputnya bari mana-mana oge eueuh nu buni keur jalma jahat batu Kang
3: aduh kumaha tuh kieu yeuh kumaha lamun ka bumi ujang we lah ulah kemana-mana deui aya nama cicing di bumi aya nama gitu.
1: Ian ngahuleng mikiran usul Rusli. Saliwat mah asa bener lamun cicing di imah moal kapanggih ku polisi tapi ras inget ka bapana pasti datang-datang teh dicarekan Ian teh lantaran rumah saboga dosa tos ngagamahan nyititi babuna teh. Tapi barang dipikir deui memang teu aya pilihan. Kitu salah kieu lain da puguh deui ditu di dieu ngan nyieun kaributan wae. Teu aya pisan euy-euyna ian teh.
2: Kumaha Jang?
1: Usul Akang aya benerna Kang. Tapi kuring teh sieun ku bapa Kang.
2: Sieun ku bapa mah yeuh moal kawas sieun ku polisi.
1: Nyanya segelak-gelak roge macan mual ngahakan anakna gitu lain Kang
2: tah geuning ngarti memang gitu Jang
1: mun kitu carana hayu atuh ah urang ka imah kuring we ngan Akang kudu kuat perasaan ulah delit ulah babari nyeri hate Kang sabab bapak kuring mah pasti rewel loba ngomong bakal sakera ditanyakeun ieu teh.
2: Ah, nah sian-sian teuing. Akang mah rek pasrah we yeuh.
1: Hayu atuh ah, urang ka imah kuring.
2: Hayulah.
1: Geus puguh kitu mah tuluy duanana laleumpang deui, ayeuna mah geus boga tujuan anu tangtu. Yen manehna rek balik ka imah Ian, geus nekat rek narima kana naon-naon nu bakal kajadian. Teu sieun ku bapana sabab leuwih sieun ku polisi. Daru masa jadi buronan. Cak urang cunah heula kaayaan Rusli jeung Ian anu keur aya di satengahing perjalanan. Kahareup urang ngasampeur deui kaayaan Rusli jeung

0: ayeuna urang kocapkeun paris, anjeunna terus nyedar ka unggal tempat maluruh ian sugan aya bejana, tapi da puguh muruk ka tempat anu teu puguh dumukna atuh. Nyalapur we taya pisan maratan teu meunang beja-bejana acan. Paso sore kira-kira wanci asar, karasa capek jeung lungse. Najan nya ge dina sedan kacape mah teu ngurangan. Nya akhirna mah mutuskeun paris teh yen rek mulang heula. Terus mobilna dipengkolkeun bus ka jalan raya. Dius maju ngulon reg eureun di parapatan kalangan ku lampu beureum. Barang reg dol budak lalaki nawarkeun koran.
1: Koran, koran, koran, koran, koran, koran. Koran Pak, koran Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu resep koran yeuh. Ye koran, koran, koran, koran, koran, koran, koran, koran, koran, koran, koran. Awaseun sararae yeuh. Aya berita pembunuhan, berita kecelakaan, berita rupa-rupa, berita perkosaan, rupa-rupa aya, pokona mah. Rupa-rupa, rupa-rupa aya, koran, koran, koran.
0: Cek eta budak bari ngasong-ngasong koran ka Pa Aris. Mimiti nama teu dipirosea, tapi ras inget kana kajadian ti heula ian kungsi leungit ari pek teh tabrakan. Inget kadinya buru-buru nyarukan deui tukang koran nu geus init nu dagang koran malik deui.
2: Jang, koran jang. Koran, koran, koran.
1: Oh, koran Pak. Mangga, rupi-rupi Pak. Aya koran. Warta kota, warta kota. Rupi-rupi yeuh.
2: Tah nu ieu we yeuh. Nu beritana sararae ieu Jang.
1: Mangga Pak.
0: Ku Pa Aris dibeulian budak atoheun brai lampu hejo hurung di tukang kadenge sorak klakson ngabejaan kanu dihareup yen lampu geus hejo. Geleser mobil Pa Aris maju, akhirna ngadius ka Batabumina. Bus ka Pakarangan reg eureun cut anjeunna lungsur terus ka bumi bari ngeupeul koran di papag ku Nyi Yeyen nu karek rengse tas dangdang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa

0: Alpa propolis.
1: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha pak karaosna?
0: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jejeleut utanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
0: Meh seueuh sabotol. Lain bade nami deui kanggo nyehatkeun.
1: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka kanapan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
0: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku Alpa Propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Nuhun bapak, hatur nuhun, pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpa Propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur,
5: ya?
4: Pandangan kabur,
5: iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
5: amin,
4: sehat
5: amin.
4: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabit ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Alhamdulillah gitunya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon mangga uningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh
3: ayeuna? Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Oh.
3: Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Riut tos teu aya, cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian pangitenya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaosna nya. Oh. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya.
3: Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sasarangan di nadangati sarang pribados kalarasan sarang Bapak Ogar.
3: Di tanjakan kondang.
2: Tanjakan kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar nya. Tah kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa propolis alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh ka purmah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit ya, mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam meta kan di ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung kendara tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa ali.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Andang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos aya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuringge. Alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat tuh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha Propolis.
0: Alpha Propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Mudah-mudahan janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ihtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Doa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ai kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC ser nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya aya lah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah berapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
1: alhamdulillah
2: itulah cebi teh abi bade meser lah tentunya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak? Mudah-mudahan dia bisa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya Pak, ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, saat amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha karaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitosna. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tak ku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos sataun langgung.
0: Oh, tos lami nya, mohon. Tah ku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpapropolis.
0: Alpapropolis ya, Bah. Tah saatosna konsumsi alpapropolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saya aya probihan robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Kenapa janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya? Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak aina kan ngaleut landong alpa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
3: hilang benjolan benjolan hilang
2: terus ayah enak namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tuh ayah
2: sesak napas tuh enak aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tuh ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadayana ya, bapaknya
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya aku mah harita pak
3: segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya pak
3: sur weh sadinten
2: sadinten reaksi
3: nantinya.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng-sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran teh Kang Onus Yanes.
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobian ku landong alpa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan ya lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
4: Mak Icu.
3: Mak Icu linggihan palimana mak?
4: Dawan tengah Pajaten.
3: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
4: Lambung sareng vertigo.
3: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami mak?
4: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
3: Hampir 10 taun kantos ka mana wae mak?
4: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
3: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaos nama?
4: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
3: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
4: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alpha propolis.
3: Mak atosna konsumsi alpha propolis kumaha karaos nama?
4: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
3: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
4: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
3: Di botol kasabaraha mak ngaraoskeun khasiatna mak?
4: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
3: Oh, itu seep kelebihan nyamanya.
4: Muhun, alhamdulillah.
3: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Uh-uh. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
3: Gitu, sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
5: Pak Anang.
4: Bapak linggihan paling mana?
5: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
4: Ayah Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
5: 47-an.
4: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
5: Ah, biasa we kuling aput Bapak mah.
4: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
4: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
5: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
4: Mohon Bapak tata acana nganggo Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu tah anu direbus teh geuningan.
4: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
5: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
4: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
5: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, enak mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya enak mah kantun iya begahna sekelik deui teh.
4: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
5: Dua, ayeuna bade katilu ya.
4: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
5: Sadidinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
4: Kali ngaleut sabaraha tetes?
5: Genep tetes.
4: Pak Anang uninga Alpha Propolis di mantan, Pak?
5: Radio.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
5: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. penting mah ikhtiarkeun lah.
4: Pak Anang hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpa Propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya.
1: Yeah.
0: Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman. Iya.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
6: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Ranca.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
6: 62.
5: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: Atos lami panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
5: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
6: Biasa we sok ka dokter
5: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
5: Alhamdulillah, mohon.
6: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
5: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
6: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
5: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
6: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya acan CF oge.
5: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
6: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
5: Ibu udinga ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
6: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
6: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
6: saat
5: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
6: Amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuna di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeuna, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: cegah tenggelam di tengah laut, kapal tongkang muatan 80 ribu ton batu bara sengaja dikaramkan di Pantai Sidamulih, Pangandaran. Ketersediaan darah di Kota Tasikmalaya masih di bawah angka kebutuhan bulanan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Hingga Rabu 17 Juni petang, Polres Pangandaran melalui Satpol Airut mengamankan lokasi kapal tongkang bermuatan batu bara 80 ribu ton yang sengaja didamparkan di Pantai Sukaresi, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya, diketahui viral video sebuah tongkang mengangkut batu bara bocor saat melintas di perairan selatan Kabupaten Pangandaran. Kondisi tongkang yang miring di perairan itu menjadi perhatian nelayan dan warga pesisir sejak Selasa 16 Juni. Kasatpol Airut Pangandaran AKP Anang Tri Sodikin mengatakan tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 itu mengalami kerusakan lambung hingga air laut masuk ke badan kapal. Berdasarkan pemeriksaan, pintu lambung kanan tongkang rusak saat berlayar dari Palembang menuju Cilacap. Kerusakan membuat air laut masuk dan tongkang menjadi miring serta tidak stabil. Menurutnya, antisipasi hal itu, Kapten tugboat Titan 33 bersama awak kapal lalu mempertimbangkan opsi keselamatan. Seiring kondisi tongkang yang semakin beresiko dan bahan bakar yang menipis, diputuskan melakukan pendamparan terkendali di Pantai Sukaresik. Anang menegaskan, pihaknya selain lakukan pengawasan juga telah berkoordinasi dengan kapten kapal, agen pelayaran, perusahaan terkait, serta masyarakat setempat untuk menjaga status quo lokasi kejadian sambil menunggu evakuasi.
5: Wah, ngekerem sepotong tuh. Muatan batu bara, bocor juga namanya itu sebelah.
6: Saat ini sedang ada kapal tongkang tujuan ke Cilacap dari arah Palembang. Perahu kapalnya bernama Titan

0: Untuk diketahui, sebanyak 10 awak kapal Titan termasuk kaptennya dilaporkan selamat. Hingga Rabu petang, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Pantai Sukaresik dipilih karena dinilai relatif aman dan minim aktivitas masyarakat saat proses pendamparan dilakukan. Palang Merah Indonesia PMI Kota Tasikmalaya menyatakan kebutuhan darah di Kota Tasikmalaya setiap bulan mencapai sekitar 1.150 labu darah. Sementara ketersediaan darah yang ada masih sering berada di bawah angka kebutuhan itu. Penegasan disampaikan Kasih Pelestarian Pendonor Darah PMI Kota Tasikmalaya Hengki Herdiansyah kepada Andik ST Kilas Radio. Hengki saat kegiatan donor darah oleh paguyuban warga Sukamanah Kota Tasikmalaya awal pekan ini menyebut keterlibatan masyarakat dalam kegiatan donor darah sangat diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit, utamanya guna memenuhi ketersediaan darah yang masih sering di bawah angka kebutuhan. Menurutnya, lantaran tingginya kebutuhan darah, PMI berharap semakin banyak masyarakat yang bersedia menjadi pendonor rutin.
1: Pergerakan donor darah di kelurahan-kelurahan lain masih terbilang sangat minim. Ini menjadi suatu nilai lebih maupun sebagai aksi sosial nyata dari warga Sukamanah dengan salah satu buktinya membantu ketersediaan darah di Kota Tasikmalaya menyelenggarakan donor darah secara rutin dengan PMI Kota Tasikmalaya.
2: Kebutuhan darah untuk di Kota Tasikmalaya sendiri?
1: Untuk kebutuhan darah di PMI Kota Tasikmalaya, khususnya di Kota Tasikmalaya, yang kita himpun tuh rata-rata di 2.500 sampai dengan 3.000 per bulan. Tapi yang kita distribusikan khususnya di PMI Kota Tasikmalaya 1.000 sampai 1.500, tapi rata-ratanya setiap bulan itu 1.100 total labu darah yang kita distribusikan ke masyarakat.
2: Paling banyak di talasemia.
1: Paling banyak itu talasemia, hemodialisa yang rutin, Pak, ya. Yang kita rutin transfusi darah. Selebihnya itu untuk pemenuhan ibu hamil, untuk orang pasien yang sakit untuk menaikkan kadar HB.
0: Sebelumnya di Kilas Radio, kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh paguyuban warga Sukamanah di Kelurahan Sukamanah Tasikmalaya Senin 15 Juni berlangsung lancar dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sejak pagi, warga tampak antusias mengikuti kegiatan kemanusiaan itu sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya membantu sesama yang membutuhkan darah. Dari kegiatan itu berhasil terkumpul sebanyak 25 labu darah yang tentunya sangat membantu kebutuhan stok darah PMI Kota Tasikmalaya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
7: www.radioprssnijabar.net.
6: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Di tengah semakin memanasnya aksi demo mahasiswa di hampir seluruh Indonesia untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dalam sepekan terakhir, kalangan mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Garut tetap giat meningkatkan kapasitasnya menambah pengetahuan bidang politik dan pemerintahan, khususnya bidang legislasi. Rabu 17 Juni, ratusan mahasiswa dan pelajar menggelar kegiatan sekolah legislatif cetak biru reformasi legislatif yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia IPI, bekerjasama dengan Badan Perwakilan Mahasiswa Institut Teknologi Garut di Gedung Pendopo Garut. Pemkab melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Garut menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan yang dinilai sangat positif itu. Menurut Kepala Bakes Bangpol Garut, Nur Rodin, kegiatan bisa menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai kehidupan demokrasi dan peran lembaga legislatif. Dirinya berharap kegiatan dapat memberikan pencerahan politik yang mendalam bagi generasi muda melalui transformasi masih pengetahuan dari para pemateri yang kompeten di bidangnya.
2: Kegiatan sekolah legislatif yang digagas oleh teman-teman ini memberikan pencerahan untuk kita semua. Saya sangat-sangat mengapresiasi teman-teman semua.
1: Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan IPI Garut, Luki Rahayu Nurjamin, menegaskan dukungan penuh pihak kampus terhadap pelaksanaan kegiatan. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi swasta berakreditasi unggul di Priangan Timur, IPI Garut merasa memiliki tanggung jawab dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Kabupaten Garut.
3: Tujuan dari program ini tidak lain tidak bukan adalah tadi semata-mata ingin sekali membukakan perspektif teman-teman bahwa ruang aspirasi, ruang idealisme itu tidak bisa dibendung. Artinya bahwa kami berharap melalui program ini akan ada calon-calon pemimpin yang mampu menyuarakan atau mengartikulasikan idealisme itu dengan tetap kuat dan tetap terjaga.
1: Sementara, Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Panjai Nur Rohman menyampaikan kegiatan mendapat respons positif dari generasi muda di Kabupaten Garut. Berdasarkan data panitia, sekitar 200 peserta yang terdiri dari siswa SMA sederajat dan mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias.
4: Kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari siswa dan juga mahasiswa yang telah hadir dan mengikuti rangkaian acara dengan antusias. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya minat generasi muda untuk memahami peran legislasi kepemimpinan dan juga serta peran aktif dalam kehidupan demokrasi.
1: Panjai menambahkan dalam sekolah legislatif ini narasumber yang dihadirkan adalah Iman Air Rahman, fraksi Partai Golkar, Luki Syariah, fraksi PKB, serta pengurus KNPI Garut, Kang Oki Caresa.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Info Alpha.
7: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
6: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
8: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
6: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
8: Kanggo saha?
6: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
8: Mohon gaduh penyawat naon teh?
6: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
8: Meningat saha ieu alfa propolis
6: di radio.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
10: Iwa Santiwa.
9: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
10: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
9: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
10: Neme sabotol. Neme setengah na.
9: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
10: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
9: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
10: Mohon, dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
9: Palih katuhu anu tos teningal kumaha ba?
10: Anu ningali kene, anu teningali mah anu kiri.
9: Tos nganggo tes ma ini kumaha pak kaosna?
10: Sabenerna tos nganggo tes ma ini nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo black teh, aja nama aya remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui gitu ta.
9: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
10: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini kalarsana gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
9: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: انفو اربعة.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian info Alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes eungah, pokoknya mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
3: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana. Terus capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alfa Propolis.
3: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alfa Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Nah, eta alhamdulillah sampai tiul dienten, mantak ah percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung de ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena seraca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
4: Nembe sabotol, sekarang Aina nembe 2.
3: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
4: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alfa Propolis.
4: Tina radio ini kan sok ngomongin dongeng.
3: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alfa Propolis abi oge tos damang, anu ngadapkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar
4: bunya. Amin.
3: Ya Rabbal Alamin. Ibu hatur nuhun sakal ditu ibunya.
4: Sami-sami dek.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes MAA ini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes MAA ini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tes MAA ini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes MAA ini sabotol kumaha pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
5: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes MAA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes MAA ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes MAA ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Jenengan teh saha Bapak teh?
7: Bapak Ahmad.
6: Ahmad.
7: Bapak Ahmad.
6: Alamatnya Pak?
7: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
6: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
7: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang.
6: Alhamdulillah.
7: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat Alpha Propolis.
6: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal Alpha Propolis teh.
7: Nembe sabotol.
6: Botol.
7: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan.
1: antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di Pasar Baru ku waktu ayeuna lumayan rame. Timimiti warung Cikopi, tukang kolontong kios barabadan, jeung toko grosir. Kabeh eueuh nu teu sibuk. Masing-masing baroga langgan anu geus matuh. Ngan di antarana aya anu dagang ukur loba omong, tapi hasilna nihil. Model harita nu kaalaman ku tukang obral. Dina trotoar jalan eta pasar, kasampak aya dua urang tukang obral keur ngaromong patembalan. Nusa urang dagang parabot, jeung nusa urang deui dagang pakaian. Kadenge harita tukang obral parabot ceuleuweungan.
1: Harga obral, barang paten.
0: Lain catur tanpa bukur, lain carita tanpa kanyata

0: perusahaan. Barang paten 100% anyar. Dijual murah, dijual murah. Diobral pokona mah. Barangna kumplit, sagala kabutuhan rumah tangga aya. Piring gelas, cangkir mangkok, ember baskom, gayung canting, kapispot-pispot na aya. Pokona mah, dijamin kumplit, harga obral, harga obral. Tului ditema ku tukang obral pakaian.
1: Diobral, diobral. Harga murah, barang weuteuh, kumplit sagala aya. Kaos training, jas kameja, celana panjang, celana pondok, malah kutang rupa-rupa ukuran oge aya. Harga murah, harga murah. Diobral bea karep pokona mah.
0: Najan dua nana ceciliwungan bea karep nanawarkeun dagangan bari jeung hargana diobral. Tapi weleh eueuh nu minat meuli. Aya nu nyamperkeun oge harita teh ukur rek nukeuran duit receh. Sigana dua urang tukang obral teh geus cangkeuleun ngomong. Atuh jep dua nana jarempe tuluy silih reret bari pabetem-betem. Keur jongjon kitu. Rentang-rentang tika jauhan aya saurang nini-nini lempang semu rarampeolan. Beki dila nulempang teh beki deket kan duaan. Atuh tukang obral teh dua nana caruringhak tuluy kadenge deui ngomong patembalan patarik-tarik siga tadi.
1: Harga obral barang paten, lain catur tanpa bukur, lain carita tanpa kenyataan. Barang paten 100% anyar. Dijual murah, dijual murah. Diobral pokona mah. Barangna kumplit sagala kabutuhan rumah tangga aya. Piring gelas, cangkir mangkok, ember baskom, gayung canting, kapispot-pispotna aya. Pokona dijamin kumplit, harga obral, harga obral.
0: Cek tukang obral parabot ngomong deui siga ti heula. Tuluy sarua tukang obral pakaian oge nyelengkeung, basana teu beda jeung tadi.
1: Diobral, diobral, harga murah pakaian beuteuh, kumplit sagala aya. Kaos training, jas kameja, celana panjang, celana pondok, malah kutang rupa-rupa ukuran oge aya. Harga murah, harga murah, diobral bea karep pokona mah.
0: Nempo aya dua jalma nyang hareupan tumpukan parabot jeung pakaian. Si nini teh leumpangna eureun, tuluy gog-nagog hareupan tukang parabot sarta pok nyarita.
2: Eleh, eleh, si Ujang. Ieu parabot mani ngungul kieu, rek pindah imah sugan si Ujang teh.
0: Ditanya kitu ku si nini, tukang obral parabot teh kerung tuluy pok nembal.
3: Aih, aih, aih, ngomong naon bieu? Na teu kadenge tadi dewek ceuleuweungan.
1: Yeuh, ni, ieu teh parabot jualeun, tapi hargana diobral alias dimurahkeun.
0: Si nini kadenge ngeh keh seuri.
2: Oh, ieu teh parabot jualeun? Ngomong atuh ti tadi. Duh, kabeneran ya. Dewek butuh tampolong aya.
0: Ulang tukang parabot teh ngahuleng, matana mencrong ka si nini. Tuluy kadenge tukang parabot teh nyarita deui.
3: Tong sok nanyakeun nu aneh-aneh atuh ni. Di mana teuing jaman kiwari aya nu ngajual tampolong? Mun erek ge ku ieu ye.
0: Tukang parabot ngomong kituna teh bari nembongkeun pispot. Atuh si nini kerung, matana mencrong kana eta pispot, siga nu hayang nyaho nu kitu teh naon ngaranna.
2: Naon nu kieu teh Ujang? Geuding siga lampu Aladin.
0: Cek si nini bari nyabakan eta bar. Atuh tukang parabot teh kadenge nyikikik seuri.
3: Nah, ari si nini, jaman kiwari mah geus eueuh lampu Aladin atuh. Sarua nu kieu oge ni bisa dipake tampolong. Top tah diobral 10.000.
0: Ngadenge harga pispot 10.000 teh, si nini ngahuleng. Najan bari rada asa-asa, pok manehna nanya.
2: Ke, ari 10.000 teh sakumaha Ujang? Cing ieu pangitungkeun duit dewek, aya 10.000 teh?
0: Kituna teh si nini bari ngodok kutang, ku siwal ngaluarkeun carecet bungkus duit. Burulu eusi carecet teh dikaluarkeun. Mana horeng eusina teh, duit receh wungkul 100 perakan.
3: Tukang parabot katempo kerung tuluy ngomong teugeuh. Geus ni, ari teu boga duit mah tong sok legeg hayang barang beuli sagala. Geus rawatan deui duitna. Lumayan jang piparantieun ngerok tonggong.
0: Si nini diomong kitu teh kalah kamorongos.
2: Naon? Baruk jang paranti ngerok tonggong? Teu uyahan sia. Yah, tong disebut nini Warsih. Lamun teu kabual meuli tampolong mah, tong boro ukur tampolong. Najan kabeh dagangan Anika kudu dibeli oge, dewek masih keneh mampu.
0: Tukang parabot teleh geleng, manehna malik morongos.
3: Geus gandeng lah, jelema mah kumaha syariat. Yah, nu ngaran wakuwu moal bisa dibobodo. Geus salik, Tuh, rek borong mah kasih Alek tukang pakaian. Cenah mah loba kutang kurut kelong wewe. Cocok jang sinini mah.
0: Sinini sigana diomong kitu teh, hatena kagetrik. Sarta teloba omong ceg manehna teh kana panci leutik nu ngagoler dina dasaran. Teu tatapa sini deui, ngan pelawar panci teh harita dipangpengkeun ka wakuwu.
3: Trok!
0: Eta panci teh nenggal pisan kana sirah wakuwu.
3: Atuh kuak wakuwu harita teh nanggoak. Waduh! Carol teh!
2: Dasar nini-nini kasebelan! Awas ya, tungguan wawalesti aing! Dasar nini-nini boke! Legek bae siga nuheuh boga duit!
0: Si Nini diomong kitu teh teu nembalan, anggur koloyong init ninggalkeun wakuwu nu keur ngusapan tarang. Rag si Nini teh harita eureun leumpangna hareupeun tukang obral pakaian. Anu tayalian si Alek mantan tukang dagang tahu. Rag si Nini teh nagok tuluy leungeuna rumpu rampa kana rupa-rupa pakaian anu ngampar dina dasaran. Ceg manehna teh kana calana lejing. Satuluyna kadenge manehna nanya.
2: Ari ieu stocking sabaraha duit, Jang?
0: Stocking cenah cek si Nini mah para mitra. Padahal mah eta teh calana lejing. Delek mata si Alek teh ngadelek kana beungeut si Nini. Bari rada baeud manehna ngarawel calana lejing tina leungeun si Nini.
2: Gas ulah ngorek dagangan. Sigana nyawe rek meuli.
0: Ngadenge si Alek ngomong kitu, si Nini teu tarima. Atuh gantawang teh si Nini nyarekan.
2: Ngomong naon sia teh? Na aing teh direken awewe kere.
3: Yah, tempo.
0: Usual si Nini ngaluarkeun dompet tina jero sampingna. Tuluy dompet teh dibuka, anabreh teh duit sagepok ratusan ribu kabeh. Atuh si Alek ngajenghok kaget lain dikieun. Malah wakuwu oge kuat kanangtung, hayang ngayakinkeun tetempoanana, ieu Nini warsih boga duit loba. Nampo kitu serengeh si Alek teh seuri tuluy noel si Nini, bari pok nyarita leuleuy nadana muji-muji Nini Warsih.
3: Wah, tetela si Nini teh saurang konglomerat. Sigana boga pausahaan gede. Kana naon usaha teh ni?
0: Ditanya kitu, Nini Warsih seuri manengeh keh banget ku bunga.
2: Nu matak oge ari meunteun jelema teh ulah nempo teuing kana syariat. Najan pangawakan kolot siga dewek oge, ari soal duit mah bisa ngelehkeun Andika. Ya, bisi Andika hayang nyaho, usaha dewek teh kana bisnis barang.
0: Nini si Alek ngahulang, babak kuna mah ngarasa heran, awewe pantar Nini Warsih bisa keneh bisnis barang sagala. Pon kitu dewa kuwu, nuti tadi ngadedengekeun omongan Nini Warsih, kuat kanyampeurkeun. Manehna hayang sidik kana naon anu rek diomongkeun ku Nini Warsih. Anu majar cenah Nini Warsih teh boga usaha kana bisnis barang. Satuluyna harita nu nanya teh si Alek.
2: Cing ni bejakeun bisnis barang teh barang naon? Sugan we kuring bisa nurutan, ambih loba duit siga si Nini.
0: Ditanya kitu ku si Alek, Nini Warsih ngehkeh deui seuri tuluy pok nyarita.
2: Piraku nu ngora pantar Andika eleh ku dewek. Ya, ari budak ngora mah kudu gede ka hayang jeung loba ka daek. Bisi Andika hayang nyaho kana bisnis barang nu ku dewek dilakonan ajeuna teh, nya eta bisnis barang penta.
0: Kuleng si Alek jeung wakuwu pating haruleng, tuluy silih reret. Mantere kitu kadenge deui Nini Warsih nyarita.
2: Tah, bisi Arandika duaan aya minat nurutan bisnis barang siga dewek. Sok, ku dewek rek dipapatahan kumaha prak-prakanana. Bisnis barang penta mah, gede untungna, modalna ukur cicing, diuk sisi jalan.
0: Duaan pating haruleng keneh. Ngan dipikir kumaranehna, omongan Nini Warsih teh memang aya benerna. Sabab nu kaalaman kumaranehna, harita dagang ti isuk jeput nepi kawan cilohor teu meunang duit saperak-perak acan. Atuh ku ayana kitu jorojoi wakuwu jeung si Alek teh aya niat ganti pacabakan kana bisnis barang penta. Katok wakuwu harita teh milu nyarita.
3: Duh, bener pisan ni. Dipikir-pikir mah mending keneh bisnis barang penta, modalna ukur kadaek. Jadi moal boga rugi. Ngan kumaha carana ni cing papatahan?
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, Nini Warsih ngehkeh deui seuri.
2: Syukur atuh, ari daek nuturkeun tapak lacak dewek mah. Eta hartina dewek bakal boga batur anyar. Ari carana mah gampang kacida. Arandika duaan, karidiuk atawa sila sisi jalan. tuluy ka sakur jalma nu ngaliwat nyarita. Nun parasihan kulan, tapi jalma teu aya kagaduh. Jang saterusna nyarita melas-melis menta di pikarunya. Basana mah kumaha arani kawe? Nu penting caritaan teh sing matak pikarunya jelema.
0: Nini Warsih nyarita panjang lebar nerangkeun cara-carana bisnis barang penta teh. Atuh waku jeung si Alek teu kudu dipapatahan dua kali, maranehna langsung bae ngarti kana naon anu diterangkeun ku Nini Warsih. Atuh teu ngendek lila satuluyna waku jeung si Alek, sarila sisi jalan sakumaha papatah Nini Warsih. Kalayan harita sarila na teh bari anger nyang hareupan dasaran sewang-sewangan. Waku sila nyang hareupan paparabotan, atuh si Alek sila na teh nyang hareupan tumpukan pakaian. Tetinggalin Nini Warsih oge harita teh emok sajajar jeng nuduaan. Ngan jarakna teh rada paanggang. Atuh kaayaan harita, tilu jelema sebutkeun bae tukang baramaen ngajejer dina trotoar. Manehna nungguan jalma nu ngaliwat, nu bakal dipenta sih piwelasna. Keur kitu rentang-rentang ti kajauhan, aya saurang lalaki kolot lempang kalebah dinya. Sigana mah eta jelema teh tas ti pasar, kaciri we. Manehna rebo ku babawaan, dua leungeuna angkaribung. Atuh nempo kitu waku si Alek jeung Nini Warsih caruring hak tuluy siap-siap beraksi. Nu mimiti kaliwatan ku eta jelema nu tayalian Bahrowi nya eta waku. Reg Bahrowi teh leumpangna eureun sabab kadenge waku nyarita melas-melis.
4: Nun pasihan kulan. Abdi jalmi teu gaduh, nu butuh ku pitulung. Pasihan kulan, pasihan.
0: Waku nyarita kituna teh bari namprakeun leungeun katuhuna. Sedang dampal leungeun kencana mah dipake nutupan beungeut. Sigana mah waku teh boga keneh rasa era sabab kakara harita manehna terjun kana bisnis barang penta. Ari Bahrowi manehna ngahuleng nempo aya tukang baramaen jajaluk bari dihareupeunana ngampar dagangan rupa-rupa parabot. Ari dina kaayaan heran manehna ngomong jero hate.
4: Ke, teu ngarti aing mah. Aya tukang baramaen jajaluk bari dagang parabot. Nah, maksudna nya? Bingung aing mah.
0: Tuluy kadenge deui harita teh waku jajaluk.
4: Nun parasihan kulan. Teu kedah ageung-ageung. Asal cekap saongkoseun we.
0: Satuluyna Bahrowi nagok, matana mencrong kanu keur jajaluk. Sarta ret manehna teh kana parabot nu ngampar hareupeun anu keur baramaen. Saterusna ditataan hiji-hiji.
4: Ke, oleh teu ngarti aing mah. Parabot ngampar hareupeunana tapi manehna ngadon jajaluk. Moal kitu stres mah jelema teh.
0: Tapi cing, ku aing rek diayonan. Grentes Bahrowi, manehna aya niat rek ngayonan kana naon anu keur dipilampah ku waku. Satuluyna pok Bahrowi harita teh nyarita.
4: Ke, beneran si bapa teh keur jajaluk? Pan pakaya sakirobana, coba mun dijual mah pasti bakal jadi duit gede.
0: Waku diomong kitu teh manehna tuluy melong ka Bahrowi sarta huleng mikir di barung ku ngomong jero hate.
4: Aih, tetela, ieu jelema teh teu percayaeun lamun aing jajaluk. Eta meureun pedah aing jajaluk teh bari nyang hareupan barang dagangan.
0: Rengse kitu pok waku nyarita deui.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
6: Bu Rema.
5: Ibu linggih palihan mana, Bu?
6: Sukamana, RT 22 RK 04.
5: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
6: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
5: Sok liur. Ayap, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
6: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
5: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
6: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
5: Dina nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alfa propolis.
5: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya probihan teu?
6: Aya, nyangges ansur-ansur lah teh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teh gas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah
5: kumaha Bu salami umroh aya kendala
6: alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag didig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu
5: kumaha cara konsumsina ayeuna
6: ayeuna mah sa poe teh dua kali sore jeung isuk genep tetes
5: ninga alfa propolis di manten Bu
6: tinu radio
5: ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alfa propolis
6: alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu tos sehat
5: hatur nuhun ibu kanu kesaksianna bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat oge rezekina tambi lancar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya?
9: Pandangan kabur
10: ya?
9: Pandangan kabur gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya yang kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
10: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
10: amin,
9: sehat
10: amin.
9: Normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace FM.
12: Radio
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga.
0: Tuluy kadenge deui harita teh waku jajaluk. Nun parasihan kulan. Teu kedah ageung-ageung. Asal cekap saongkoseun we. Satuwina Bahrawinago, matana mencrong kanu keur jajaluk. Sarta ret manehna teh kana parabot nu ngampar hareupeun anu keur baramaen. Saterusna ditataan hiji-hiji. Ke, oleh teu ngarti aing mah. Parabot ngampar hareupeunana tapi manehna ngadon jajaluk. Moal kitu stres mah jelema teh. Tapi cing, ku aing rek diayonan. Grentes Bahrawi, manehna aya niat rek ngayonan kana naon anu keur dipilampah ku wakuwu. Satuluyna Pok Bahrawi harita teh nyarita. Ke, beneran si bapa teh keur jajaluk?
4: pan pakaya sakirobana. Coba mun dijual mah, pasti bakal jadi duit gede. Waku diomong gitu teh, maneh natului melong ka Bahrawi, sarta huleng mikir di barungku ngomong jero hate. Eh, tetela, ye jelema teh teu percayaeun lamun aing jajaluk. Eh, tamurin pedah aing jajaluk teh, bari nyang hareupan barang dagangan. Rengsek itu pok wakubu nyarita deui. Oh, puguh kuring teh, keur dagang bari jajaluk. Nyasugan we, aya tambahan panghasilan. Tah, ayeuna si Abah ka kuring teh, rek barang bere atawa rek barang beli. Bahrawi ngahuleng sajongjongan, sarta telila pok ngomong. Oh, jadi si bapak teh keur jajaluk bari dagang. Wah, alus euy eta ide teh. Tina jajaluk meunang duit, jeung tina dagang oge bakal meunang untung. Nya geus ayeuna mah kieu. Dewek rek mere sodakoh, ngan moal ku duit. Da duit mah geus beak dipake balanja. Ku ieu bae yeuh. Bahrawi ngomong kituna teh, bari ngasongkeun daun kawung manis sabebed. Lumayan daun kawung oge. Jang nyelang-nyelang di mana hayang udud keur teu boga duit. Atawa dijual wae kanu butuhan. Song daun kawung teh ku Bahrawi dibikeun ka Wakubu. Atuh Wakubu pada-pada narima oge, hatena mah kugulunuk. Sabab nu diarep-arep ku manehna mah nyaeta duit lain daun kawung. Teu lilapok Wakubu nyarita deui. Duh, nuhun kulan. Didoakeun ku kuring. Ieu daun kawung teh sing tiasa kagentosan deui langkung ti satreuk. Bahrawi teu nembalan. Memeh indi teh mata nangulincer kana sagala barang anu aya hareupeun Wakubu. Sarta teu lila ceg kana teko bari pok ngomong. Tah, tadi pan dewek geus mere sodako. Ayeuna si bapa oge najan tukang baramaen kudu daek mere mawe. Tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Ameh babari rejeki. Wayah nanya ieu teko ku dewek dibawa. Eh tadi imah teh teu boga teko-teko acan. Jadi ieu teko ku dewek rek dipenta. Sing ridonya. Da tadi oge dewek mere daun kawung ka si bapa teh kacida pisan ikhlasna. Jadi si bapa oge kudu sarua ikhlas. Beres carita kitu, Bahrawi nyokoteko nu dipika hayang kumanehna. Teu nungguan di jawaban Wakubu, koloyong Bahrawi teh indit bari ngajingjing teko. Atuh sajungna Bahrawi indit, Wakubu teu bisa nyarita. Gawena ukur colohok we. Sarta teu lila manehna ngomong jero hate. Aeh, nah abet kitu jadina. Rugi kaya kima euy. Harga daun kawung paling ukur 2000 perak. Sedengkeun teko mah pan aing bisa ngajual 20.000. Wah, kurang ajar tah jelema. Awas ya, ku aing iraha-iraha tekona rek dicokot deui. Para mitra sadaya, Bahrawi terus benong toyod leumpang. Leungeun kencana ngajingjing kantong keresek, sedang leungeun katuhuna ngajingjing teko. Jog manehna anjog ka hareupeun si Alek, nu sarua keur sila anekak siga Wakubu. Leungeun katuhuna namprak sedang leungeun kencana nyekel dudukuy, bari sirahna rada tungkul siga numunikeun beungeut. Kadenge ku Bahrawi nu sila teh harita nyarita melas-melis. Nun parasihan kulan, abdi jalma sangsara, dahar isuk henteu sore. Sakalieun hayang udud ge sok nganyuk bae ka warung. Bahrawi teh leumpang nangarandeg, let kanu keur jajaluk. Aeh, geuning eueuh bedana jeung tukang jajaluk nu tadi nya. Manehna oge sarua jajaluk bari nyang hareupan dagangan. Ngan bedana ari nu ieu mah daganganna teh rupa-rupa pakaian, samalah aya kutang rubak sagala geuning. Awas ya, digawean ku aing siga jelema nu tadi. Omong Bahrawi jero hate. Cerinting harita Bahrawi teh nyamperkeun kanu keur jajaluk sarta satuluyna nanya. Ke, si Ujang teh keur jajaluk? Nu ditanya teu nembalan, kalah tuluy nyarita deui melas-melis. Nun pasihan kulan, abdi jalma sangsara taya kaboga. Pasihan kulan. Ngadenge si Alek nyarita kitu teh, Bahrawi ngodok enong calana. Kusiwal manehna ngaluarkeun gasolin. Satuluyna pok nyarita. Duh, karunya teuingnya. Yeuh, Abah mere ieu. Lumayan jang paranti ngahurungkeun hawu. Wayah nanya, Abah keur boke. Song harita gasolin teh dibikeun ka si Alek, atuh ku si Alek ditampanan. Ceuk dina pikirna teu nanaon mere gasolin oge da bisa ieuh dijual. Atuh beres nampanan gasolin, si Alek nganuhunkeun. Duh, nuhun pisan, Mbah. Katampi kagegelan teh. Didoakeun ku abdi, muga gasolin anu dibikeun ka kuring sing kagantian ku gasolin anu leuwih gede batan gasolin anu ieu. Ari Bahrawi ngadengeun baramae nyarita kitu teh, manehna nyerengeh seuri teu lilapok ngomong. Nya sarua nuhun euy, geus didoakeun. Da memang kitu kuduna. Mun aya nu barang bere kudu gancang didoakeun. Sangkan sodakohna teh jadi barokah. Ngan teu cukup kitu bae. Najan ilaing tukang baramaen oge kudu daek mere maweh. Sangkan dibabarikeun rejeki. Tadi pan dewek geus mere gasolin. Tah, ayeuna ilaing oge kudu mere ka dewek supaya impas. Dewek mah hayang ieu we sarung, butuh jang ari ngarona. Cek Bahrawi bari cek kana sarung dagangan si Alek. Kemeg teh si Alek ngarenjag kaget lain dikieuna. Nempo Bahrawi nyokot sarung tina tumpukan pakaian anu aya hareupeunana. Atu manehna colohok. Wah, cilaka yeuh. Tetela ieu jelema geus nipu ka aing. Manehna mere gasolin paling ukur harga 5.000 perak. Sedengkeun sarung aing bisa ngajual 20.000. Waduh, rugi gede yeuh. Ngan si Alek teu bisa kukumaha. Sabab Bahrawi harita teh geus init ninggalkeun manehna bari mawa sarung meunang nyokot tina dasaran tempat dagangan. Bahrawi harita manehna geus meunang teko jeung sarung. Atuh lempangna oge rurusuhan sieun Wakuwu jeung si Alek ngudag manehna. Ngan harita lempangna teh ujug-ujug kandeg. Sabab katempo ku manehna aya saurang nini-nini tukang baramaen sarua keur jajaluk siga Wakuwu jeung si Alek.
2: Nun pasihan kulang. Nini yami nunggelis geus teu indung teu bapa. Anak incu ge teu boga, malah teu baraya-baraya acan. Sing hawatos kan ini pasihan kula.
4: Rang Bahrawi teh leumpang na eureun tuluy nyamperkeun ka si Nini teu lilapok nyarita. Duh, hawatos teuing. Tos lami Nini jadi tukang baramaen teh. Ditanya kitu ku Bahrawi, si Nini nu tayalian Nini Warsih teh harita ngahuleuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
12: Assalamualaikum, Pak.
13: Waalaikumsalam.
12: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
13: Bapak Mbing.
12: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
13: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
12: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
13: 55.
12: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
13: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
12: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
13: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
12: 10 taun ya, Pak?
13: Mohon.
12: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
13: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai ting jalpret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
12: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
13: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
12: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
13: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakedeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
12: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
13: Di Radio Peace FM Ciamis.
12: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
13: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, datang 7 hebat bobot 7 tetes.
12: Mohon.
13: Aya genep tetes gitu.
12: Oh, genep nya sakali
13: ngalihatnya.
12: Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
13: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
12: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksiannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
13: Amun amin amin amin amin.
12: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
14: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Bu.
16: Waalaikumsalam.
15: Dengan Ibu Ramini ya?
16: Iya.
15: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
16: Di Lubung Bata.
15: Lubung Bata?
16: Lubung Brebes.
15: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
16: Umurnya 55.
15: 55.
16: Iya.
15: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
16: iya.
15: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga Bapak ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
16: Perubahannya yang ini jelas
15: nih. Jelas?
16: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeleu.
15: Sebelumnya?
16: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
15: enggak sama sekali.
16: Enggak jelas.
15: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
16: iya.
15: Udah jelas matanya.
16: Udah.
15: Yang kiri?
16: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
15: Iya. Yang kanan.
16: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
15: Oh, jelas nemen.
16: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
15: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
16: ketiga
15: botol ya.
16: Iya.
15: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
16: Iya.
15: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak
16: iya.
15: Perubahannya nyata gitu
16: nyata.
15: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
16: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
15: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Ngan si Alek teu bisa kukumaha. Sababah rowi harita teh geus init ninggalkeun manehna bari mawa sarung meunang nyokot tina dasaran tempat dagangan. Bahrowi harita manehna geus meunang teko jeung sarung. Atuh leumpangna oge rurusuhan sieun Wakuwu jeung si Alek ngudag manehna. Ngan harita leumpangna teh ujug-ujug kandeg. Sabab katempo ku manehna aya saurang nini-nini tukang baramaen sarua keur jajaluk siga Wakuwu jeung si Alek.
2: Nun pasihan kulan. Nini yami nunggelis geus teu indung teu bapa. Anak incu ge teu boga, malah teu baraya-baraya acan. Sing hawatos ka nini pasihan kulan.
0: Rek Bahrowi teh leumpangna eureun, tuluy nyamperkeun ka si Nini teu lilapok nyarita. Duh, hawatos teuing. Tos lami Nini jadi tukang baramaen teh. Ditanya kitu ku Bahrowi, si Nini nu tayalian Nini Warsih teh harita ngahuleng. Ngan teu lila tuluy manehna ngajawab.
2: Nya sah kaingat Nini mah jadi tukang jajaluk teh. Tisaprak jadi Nini-Nini we. Rek mere sodako tamual si Ujang teh. Kadipan ka tukang baramaen anu duaan mah si Ujang teh barang bere. Pirakukan ini anubatan sakieu si Ujang Rektega?
0: Bahrowi ngahuleng sajongjongan. Manehna mikir kumaha carana mere sodakoh ka sinini. Sabab manehna harita teh keur teu boga duit saperak-perak acan. Atuh teu lilapok manehna balaka ka sinini. Duh, hampura ni. Kuring teh lain mung mere sodakoh. Ngan balaka we, kuring teh keur teu boga duit. Tadi barang bere ka tukang baramaen anu duaan oge, lain ku duit. Tapi kanu saurang mere daun kawung, jeung kanu saurang deui mere gasolin. Sini ngahuleng tarang nakreun. Teu lilapok nyarita.
2: Nya eta mah kumaha tega na si Ujang we ka nini? Piraku ari kanu duaan mere, ari ka nini henteu? Bisi si Ujang teu boga duit mah, eta we atuh sarung jeung teko ka dieukeun. Kabeneran nini teh teu boga simut. Jadi mun geus manjing peuting teh, sok hese sare. Teko oge sarua deui butuh. Jang wadah cai paranti ari isuk-isuk ka kemu.
0: Ulang deui Bahrowi teh ngahuleng, manehna oge mikir dua kali ari kudu mikeun sarung jeung teko mah, da manehna oge sarua butuh. Keur kitu lara aya saurang aki-aki ngaliwat kalebah dinya bari ngajingjing payung. Geus ngajingjing payung teh leumpangna eureun, tuluy nyamperkeun si Nini bari pok ngomong.
2: Yeuh, ni. Top tah mere payung. Lumayan jang paranti leumpangan jauh. Ngan ge peuting dewek rek ulin ka imah si Nini.
0: Lungu payung teh dialungkeun ka si Nini, atuh rikat ku si Nini disanggap bari kadenge nyarita.
2: Duh, nuhun pisan atuh Ki. Cek bae bisi ngke peuting rek ulin ka imah mah. Tapi tong pohonya bawakeun martabak. Tuh, Jang, aki-aki oge mere payung. Piraku si Ujang eleh ku aki-aki. Gengsi oi. Tuh, jalma oge narempokeun. Na teu era.
0: Red Bahrowi ka tukang beca nu teu jauh tidinya. Katempo tukang beca teh meureupan. Meureun mun ku basa lisan mah maksudna ngomong kieu.
4: Awas ya, mun teu dibikeun dihajar ku aing.
0: Atuh kelemes Bahrowi teh nyelemes, tuluy song mikeun sarung jeung teko ka si Nini. Atuh lain deui bungah napikeun si Nini, sarung jeung teko teh gancang ditampanan bari satengah direwak.
2: Nuhun Ujang. Nini teh kacida sugemana. Tetela aya keneh jelema soleh siga si Ujang. Ulin atuh ka imah Nini.
0: Bahrowi teh nimbalah. Ngan koloyong wae manehna teh indit. Red ka tukang beca nu tadi meureupan, katempo ku Bahrowi tukang beca teh molotot bari ngamang-ngamang sendal capit siga rek dipangpengkeun ka manehna. Atuh Bahrowi teh malinges tuluy nong toyod leumpang.
4: Cedol teh. Aya bagja teu daulat. Aing teh teu ngimpi-ngimpi acan kudu ngalaman kieu. Eta tah tukang beca kurang ajar. Make nyingsieunan aing sagala. Awas ya, iraha-iraha ban becana ku aing dikempesan.
0: Ari waku, lain deui kagetna barang nempo teko anu tadi dipenta ku Bahrowi geus aya dina leungeun Nini Warsi. Atuh pon kitu deui si Alek nempo sarung nu tadi direngkeun ku Bahrowi teh ayeuna geus kapimilik ku si Nini. Manehna kacida madenghalna, tuluy waku jeung si Alek nyamperkeun si Nini. Teulila maranehna kadenge paloba-loba omong. Tiruanana harita teh silih tunjuk bari cacarekan papadana. Ngan teulila kituna teh nu tiluan katempo bubar sanggeus tukang beca nyamperkeun bari ngamang-ngamang kompa sigarek dibabukeun ka waku jeung si Alek. Atuh waku jeung si Alek pating kelemes. Tuluy maranehna arindit ka tempat asalna, sedang Nini Warsih mah langsung ngalios indit bari kadenge heheotan sagala. Manehna harita teh leumpang rinceum ku babawaan nu tayalian sarung payung jeung teko.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
17: Maida.
5: Maida linggihan paling mana?
17: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
5: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
17: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
5: Ma ieu panyawat tos sabaralami, Ma?
17: Ah, vertigo malami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
5: Tos lami pisan mah nya.
17: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
5: Mah eta penyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
17: Nya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
5: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mak?
17: Sok biasa we ka dok biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas kapapai we kitu ku mak teh.
5: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
17: alfa propolis.
5: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mak?
17: Ayeuna rada sakinten salira mah teh saram ayeuna teh nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
5: Tino vertigo na kumaha mak?
17: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos gitu. Teu karaos ban damang geus kan gitu.
5: Ayeuna teh tos CF sabaraha botol mak?
17: Na mah ge dua.
5: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mak?
17: Tingawitan teh kahiji.
5: Oh. Karaos teh. Mak kumaha cara konsumsina?
17: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
5: Maida tu hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nogi tambi lancar banyak.
17: Amin.
5: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
18: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Dengan Bapak siapa ini,
19: Pak? Bapak Sakum.
18: Bapak Sakum dari
19: NPEN
18: Kecamatan Mundu ya.
19: Kabupaten Cirebon.
18: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
19: Iya, betul.
18: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
19: Sudah. Dua kali ini
18: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
19: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
18: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
19: Suka berair ini ya.
18: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
19: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
18: Enggak begitu buram lagi
19: enggak,
18: ya.
19: Enggak.
18: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
19: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
18: 20 hari ya.
19: 20 hari ya, 17 hari
18: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
19: Sehari 2 kali, Pak.
18: 2 kali ya.
19: 2 tetes.
18: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
19: 2 tetes ya, betul.
18: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
19: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
18: Iya.
19: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
18: Tesma Aini.
19: Iya. Barangkali cocok.
18: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
19: Iya.
18: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
19: Iya.
18: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
20: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
20: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita

0: untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Tapi hanya simulasi kayaknya nih si pihak tower ini, karena hanya menurunkan 4 truk. Tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan, Pak.
4: Wah, nge-scarem tak potong tuh. Muatan batu bara, bocor juga namanya tersebutlah.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dalam sepekan dua kapal tongkang muatan batubara karam di pesisir selatan Jawa Barat. Kisruh PCMB dan SPMB Disdik Jabar dilaporkan ke Ombudsman. Viral dirujak netizen usai komentar pendemo MBG, Wakil DPRD Cirebon minta maaf. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 17 Juni petang, Polres Pangandaran melalui Satpol Lairut mengamankan lokasi kapal tongkang bermuatan batu bara 80 ribu ton yang sengaja didamparkan di Pantai Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya, diketahui viral video sebuah tongkang mengangkut batu bara bocor saat melintas di perairan selatan Kabupaten Pangandaran. Kondisi tongkang yang miring di perairan itu menjadi perhatian nelayan dan warga pesisir sejak Selasa 16 Juni.
6: Kasat Polairut Pangandaran AKP Anang Tri Sodikin mengatakan tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 itu mengalami kerusakan lambung hingga air laut masuk ke badan kapal. Berdasarkan pemeriksaan, pintu lambung kanan tongkang rusak saat berlayar dari Palembang menuju Cilacap. Kerusakan membuat air laut masuk dan tongkang menjadi miring serta tidak stabil. Menurutnya, antisipasi hal itu, Kapten tugboat Titan 33 bersama awak kapal lalu mempertimbangkan opsi keselamatan. Seiring kondisi tongkang yang semakin beresiko dan bahan bakar yang menipis, diputuskan melakukan pendamparan terkendali di Pantai Sukaresik. Anang menegaskan, pihaknya selain lakukan pengawasan juga telah berkoordinasi dengan kapten kapal, agen pelayaran, perusahaan terkait, serta masyarakat setempat untuk menjaga status quo lokasi kejadian sambil menunggu evakuasi.
4: Wah, nge-scarem sepotong tuh. Muatan batu bara.
7: Saat ini sedang ada kapal tongkang tujuan ke Cilacap dari arah Palembang. Perahu kapalnya bernama Titan.
6: Untuk diketahui, sebanyak 10 awak kapal Titan termasuk kaptennya dilaporkan selamat. Hingga Rabu petang, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Pantai Sukaresik dipilih karena dinilai relatif aman dan minim aktivitas masyarakat saat proses pendamparan dilakukan.
5: Selain insiden kecelakaan laut di perairan Laut Pangandaran, sebelumnya juga terjadi di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, Minggu 14 Juni. Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara bernama Titan 70 dilaporkan karam di perairan Cibuni, Kecamatan Tegal Bulet.
8: Meski kapal dilaporkan tenggelam, seluruh awak kapal berhasil diselamatkan. Sebanyak 16 anak buah kapal bersama nahkoda dievakuasi dalam kondisi selamat oleh KM Dede Putra, kapal milik pengusaha perikanan asal Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap. Peristiwa ini langsung menjadi perhatian masyarakat pesisir selatan Sukabumi, mengingat jalur perairan tersebut merupakan salah satu lintasan aktivitas pelayaran di Samudra Hindia yang dikenal memiliki karakter gelombang cukup dinamis. Kasat Polairut Polres Sukabumi AKP Dadi membenarkan adanya laporan kapal pengangkut batu bara yang karam di wilayah perairan Cibuni Tegal Bulet. Menurut Dadi, informasi pertama kali diterima dari pemilik KM Dede Putra yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan turut membantu proses penyelamatan para awak kapal. Dadi menjelaskan, seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dan dibawa menuju pantai Ujung Genteng menggunakan KM Dede Putra. Tidak ada laporan korban jiwa maupun korban hilang dalam peristiwa tersebut.
9: Ada gangguan sehingga mau bersandar di perairan Cibuni. Informasi dari kapten kapal bahwa memang kapal itu sebenarnya gangguan.
5: Puluhan warga desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, mendatangi lokasi menara telekomunikasi, menyampaikan keluhan dan kekhawatiran kondisi tanah di sekitar menara yang longsor. Warga menilai hal itu dapat memicu kondisi yang membahayakan jika tidak segera ditangani.
10: Akibat kekhawatiran akan terjadinya longsor susulan, sedikitnya 5 kepala keluarga memilih mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman.

0: Man. Mereka khawatir kondisi tanah yang terus tergerus dapat memperburuk keadaan dan berdampak pada keberadaan menara telekomunikasi.
1: Kami takut, kami merasa resah.
0: Menindaklanjuti keluhan warga, pemerintah desa Gorowong melakukan peninjauan langsung ke lokasi longsor. Pemerintah desa menyatakan akan memanggil pihak pengelola menara telekomunikasi untuk meminta klarifikasi, serta mendorong langkah perbaikan dan penguatan struktur tanah di sekitar pondasi menara.
1: Simulasi kayaknya nih si pihak tower ini, karena hanya menurunkan 4 truk. Tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan, Pak.
0: Warga berharap pihak pengelola menara segera melakukan penanganan dan mitigasi risiko secara menyeluruh. Langkah cepat dinilai penting untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar, terutama menjelang musim penghujan yang diperkirakan dapat memperparah kondisi longsor di lokasi tersebut.
2: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua siswa bersama pegiat pendidikan melaporkan Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI terkait kisruhnya pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026.
3: Laporan ini dilayangkan terkait sejumlah masalah yang mewarnai penerimaan murid baru, mulai dari pelaksanaan PCMB dan SPMB, lalu adanya gangguan aplikasi, proses pengaduan yang dinilai lamban, hingga membludaknya keluhan masyarakat yang datang langsung ke kantor Disdik Jabar. Usai menyampaikan laporannya, di hadapan sejumlah awak media, Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia atau P3I Jawa Barat, Iwan Hermawan menilai, terdapat indikasi maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tersebut.
4: Ya, kami melihat ada indikasi pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Salah satu diantaranya ada pelayanan yang buruk terhadap masyarakat yang mengakibatkan kerugian besar, baik tenaga, biaya, dan pikiran di masyarakat. Contohnya, ada yang disebut dengan pelayanan buruk digital. Sistem yang sering error, aplikasi yang membuat keresahan, waktunya pengumuman tidak ada, itu yang dimaksud pelayanan buruk.
3: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto akhirnya angkat bicara terkait Dinas Pendidikan Jawa Barat dilaporkan ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Menurutnya, pengaduan kepada Ombudsman merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam sistem hukum. Dengan tegas, Purwanto mengatakan Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak akan menghindari proses yang dilakukan oleh Ombudsman dan jika diperlukan klarifikasi maupun pemeriksaan lebih lanjut, pihaknya siap memberikan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Ya, kita persilahkan tentu sebagai ini, kita persilahkan kalau ada aturan, kita ngikut.
2: Komentar negatif hingga menjurus pada penghinaan fisik atau body shaming yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terhadap emak-emak pendemo MBG menuai sorotan publik bahkan dirujak netizen. Usai komentarnya viral dan banyak dibagikan di laman media sosial, politisi Partai Gerindra itu mengaku spontan dan meminta maaf karena telah membuat gaduh media sosial terkait komentar pedasnya.
6: Ibu ini menjadi sorotan saat aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di kota Cirebon Senin sore lalu. Ia mendukung aksi mahasiswa yang salah satu tuntutannya adalah menghentikan program makan bergizi gratis. Sejumlah media pun mengangkat suara hati ibu-ibu tersebut dan mendapat tanggapan dari warganet. Salah satu komentar berbunyi, "Lagian, siapa yang mau kasih lo makan? Udah gembrot." Komentar itu muncul dari akun Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, pada sebuah postingan emak-emak pendemo tolak MBG yang terjadi pada Senin kemarin. Komentar yang dianggap menghina fisik atau body shaming tersebut menuai sorotan publik. Politisi Partai Gerindra itu dinilai melukai hati masyarakat terkait komentarnya yang dianggap tidak tepat sebagai seorang pejabat publik. Komentar Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra tersebut menjadi bulan-bulanan netizen. Ia dianggap tidak memberi contoh yang baik terhadap demokrasi, khususnya kepada massa yang menyampaikan aspirasi. Terlebih, emak-emak yang diketahui bernama Denok tersebut berorasi dan menyuarakan penolakan terhadap MBG bersama ratusan mahasiswa di kantor DPRD Kota Cirebon. Di tengah gelombang kecaman, Nana Kencanawati akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial pribadinya secara terbuka. Ia mengaku spontan menulis komentar tersebut hingga memicu ketersinggungan di tengah masyarakat, khususnya netizen yang mengomentari postingan orasi Emak Denok. Ia memastikan komentar tersebut merupakan inisiatif pribadi dan bukan mengatasnamakan Partai Gerindra maupun lembaga DPRD Kabupaten Cirebon.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi tidak mengatasnamakan partai maupun lembaga CDPRD. Memohon maaf kepada khususnya Ibu No.
6: Setelah permintaan maaf itu disampaikan, kolom komentar akun media sosial Nana ditutup dan akunnya diubah menjadi mode private. Meski demikian, tangkapan layar komentar tersebut terlanjur menyebar luas dan masih menjadi perbincangan warganet hingga kini.
2: Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi akan segera memulai kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026 pada akhir Juni. Berlokasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, sekolah ini juga akan menampung siswa Kabupaten Bekasi dari Sekolah Rakyat Rintisan yang sebelumnya beroperasi di Kota Bekasi.
8: Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mengapresiasi kesediaan Kabupaten Bekasi untuk penyediaan lahan dan pembangunan sekolah ini. Ia menilai proses pembangunan menunjukkan hasil yang positif. Meski waktu pelaksanaan relatif terbatas, ia menegaskan kualitas pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama. Sekolah rakyat di Kabupaten Bekasi yang dinamakan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat ini akan membuka 9 rombongan belajar yang terdiri dari 3 rombel SD, 3 rombel SMP, dan 3 rombel SMA. Masing-masing rombel akan diisi 30 siswa. Sehingga total siswa Sekolah Rakyat Bekasi tahun ini berjumlah 270 orang. Kemudian akan ada penambahan sebanyak 44 siswa yang sebelumnya telah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Rintisan Kota Bekasi.
9: Capaian sudah 83% pembangunan sekolah rakyat di Bekasi ini. Kita ingin karena keterbatasan waktu secara kualitas, kita ingin ini tidak ada penurunan.
2: Industri radio di Jawa Barat terus berbenah mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Tidak lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi udara, radio kini didorong untuk menjadi bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi dengan platform online, media sosial, hingga pemanfaatan data audiens secara terukur. Inilah yang menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Sidang Paripurna Daerah atau SPD Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat, yang digelar Kamis 18 Juni 2026, Aula Radio Maestro Kota Bandung. Ketua PDPRSSNI Jawa Barat, Yusuf Siregar, mengatakan transformasi digital menjadi langkah penting agar industri radio tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Yusuf menambahkan PRSSNI Jawa Barat saat ini terus mendorong penerapan konsep radio ekosistem. Melalui konsep itu, kekuatan radio terestrial, platform digital, dan media sosial diintegrasikan dalam satu sistem yang saling mendukung. Menurutnya, siaran radio tetap menjadi kekuatan utama dalam menjangkau masyarakat luas, sementara platform digital membuka ruang interaksi yang lebih aktif dengan pendengar. Di sisi lain, media sosial berfungsi memperluas distribusi konten agar dapat menjangkau audiens yang lebih beragam.
10: Pengurus daerah Jawa Barat saat ini terus mendorong radio anggota untuk tidak lagi sekadar mengandalkan siaran melalui frekuensi. Radio kini bergerak menuju ekosistem digital yang mengintegrasikan siaran terestrial, platform online, media sosial, hingga pemanfaatan data audiens secara terukur. Arah transformasi tersebut yang menjadi fokus utama dalam Sidang Paripurna Daerah kali ini.
2: Melalui Sidang Paripurna Daerah, PRSSNI Jawa Barat berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan berbagai program strategis yang telah dirintis sebelumnya. Transformasi digital yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat daya saing radio, sekaligus menjaga keberlangsungan industri penyiaran di tengah era konvergensi media yang terus berkembang.
11: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
12: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
13: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
14: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

Dra Mendra Winulan Sastra Tinuwara Alon Wuwus Sinenggih Kanda Purwantara. Purwa iku wiwitan, Tara iku kedaton. Kedaton ingkang dianggo jejer sinarita ya boten wonten malih kejabi ti salapeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Dwarawati. Wonten ing kusir dayeh meralaya Nagara Dwarawati nagara sampun kaceluk kakanang ewu kalau kakajana pria kajamparing angin-angin kakon sarak mansa nagara nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santo sakerta lan lahan sepi paling tawang rampung nu digawe simpe hati kaum buruhan teripuh karyawan sami serna ingon-ingon kebo sapi pada mulus watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin sewiji-wijina hinggih mangusap pengawak jawata ternyata sang nalendra ajujuluk Prabu Kresna hartosipun Kresna cemang mulus jawi lebet amilane ajujuluk Prabu Hari Murti hari iku anom Murti Mustika nadian anom seistuning ratus satu kebing langis setang keraking lemah amilane ajujuluk Prabu Danardana hartosipun bisa madangaken manah ingkang peteng amilane ajujuluk Prabu Kesarwa Kesarwa iku bisa milah warna minah rupa gengnya saperbala sewi pranyata aji tiwi kerama tugas mahatunggal sayakti sang nalendra Prabu Batara Kresna wontening setingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipiting sososari nenggak nawaretna lemek babut perang wedani ginanda wida jebat kasturi lansi debaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah ingkang sami wontening pagelaran Jawi dedayo saking Mandura Harja rakanaku anjen kekasih Prabu Baladewa boten kantun kasepuhan Resi Drona kalayan tekantun Raden Burisrawa putrana Prabu Salya saking Mandaraka rayina Dewi Erawati nyata garwa na Prabu Baladewa awuhipun Aswatama Jayarata tegantun Arya Padmanegara melihan dedayo saking Amarta Raden Gatot Kaca sampun wontening Kraton Nagara Dwarawati sami sarang dedayo Manura Harja cunuking waktu ada di panang Rahayu Pratani Mangsar di panang utama Nitih Wansi ada di panang Mustari sang nalendra Prabu Batara Kresna mangusap pengawak jawata maksud ngandika ngaturaken pembagi dateng ingkang neraka

0: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Gatra akan pembagi dateng ingkang raka. Asih Prabu Baladewa miwah tamu-tamu di Astina. Ternyata kasepuhkan Resi Druna. Kunirahangan di kaganang pertingtang atra lan pertelawa teguhantos mangnusa pengawak jawata. Mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kemanusa. Ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Elah.
1: Kakang Prabu. Uyuk sumangalangkung tipayun ngahaturkin semah katuran rawuh kohnya panjenengan Raka Prabu saking manuro. Wih.
2: Kresna. Nampi nuhun karena pihak pembagi selera Adi Mas. Raja Prabu.
1: Tapi kau nama kali kena perkawis atau nahan terserang aja kena sumping deh.
2: Dimas.
1: Kula Raka Prabu.
2: Apun benyi aja kena nyakitu teh. Syukur anu kena dineng sekun anu tetia seri wakilan kudu sanes.
1: Oh, tapi no damol.
2: Syukur kegiatan, syukur kegiatan. Sawang sunai kumaha rayi Adimas Kresna miwah sajumlah aparatur negara para pejabat negara miwah kang rayi istri kumaha dina waktu saena
1: dikeresakin dina waktu saena sadayana aja dina penangkengan gusti nu kagungan. Ugitu kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh. Oh, haturan rawuh kakak sepukan, pangsa Maharesi Drona saking Sukalima. Kaulah sakagunturan madu kasepuhan.
3: Tuh gening. Hari jelma ngarti. Hari jelma terpelajar. Abong. Trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Kadong kapan mangka dia muni asyak kagunturan madu kitu saurna nuhun angin. Nuhun nya aswatama. Barukana kumaha wibawa ama. Para ratu mikayungyun para menak mikaserap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mikadeudeung. Angger batara oge nepi ka kitu. Nuhun nge nuhun ditampi. Kalayan ngenakeun ieu pun anak Aswatama.
1: Oh, sumah haturan rayi.
2: Nuhun basa. Sumah haturan, oh sumah pangabaktos ka nyupan jenengan.
1: Nuhun ditampi wakang.
2: Kaula kitu kan tulung Jaya Rata.
1: Oh, Kang Rayi Jaya Rata nuhun. Mangga linggih sih.
3: Atuh tepi loda mah ti kaula oge ngahaturkeun semasung ka muka kunyupan jenengan.
1: Sahaya.
2: Ye, Kresna.
1: Kula Raka Prabu.
2: Ieu adi akang. Ieu teh Burisrawa adi aceukna. Putra Kangjeng Rama Prabu saya ti Mandaraka.
1: Oh, Rayi Aceuk Erawati.
2: Iya, bener. Ya, jangkung geuna ye.
1: Tapi no damel nuhun Rayi katuran rawu. Hai nuhun Raka Prabu.
3: Amen. Naon kasih? Mana Yesu Badrana Isu ke Atulana.
1: Kalayan atuh aya pikersae naon ieu teh Raka Prabu kersa sumbing.
2: Ke lalayi geuning ieu Padmanegara.
1: Tapi nu da mah ngahaturkeun semua haturan rawuh ka nyuk Raka Prabu.
2: Oye nuhun.
1: Dikaula ge tekan tur ngahaturkeun Mahaturan rawuh.
2: Kakang Udawa, nuhun. Sanos putra Gatot Kaca ngahaturkeun sembah. Haturan rawuh ka nyepan jenengan Rama Uwa ti Mandura.
4: Wih. Gatot Kaca.
2: Kaulah. Geuning aya di dieu.
1: Anu mawi ge teh Raka Prabu, Gatot Kaca teh sasati kamari ayana di dieu. Sasat neju kuliah.
2: Iya tuh kaitu kuliah maka manura. Datu apa yang tuang ramah teh. Main gadana teh. kuah anu latih nanti.
5: Rupina dana.
2: Rupina sanes waktus. Putra Gatot Kaca badi ini dihus. Badi magurun perkawis. Mainkan gada. Kau datangnya. Kau hanya. Miuk semangat.
3: Asa tengarena hati ayah si Gatot Kaca di dia. Asa tama.
6: Amin.
3: Kane sing hati-hati. Beda gilerna tu matana. Beda kisupna, beda delekna. Ah jelema goreng hati pada kitu biasa nanti. Cik mau.
1: Aya naon ieu teh Raka Prabu?
2: Oh iya ieu bos. Bade ku kasepuhan we atuh.
3: Ah mang awe nyangakeun mang manguping keneh jadi pendengar. Mang majaja padi. Pendengar setia mang.
2: Iya ieu bos. Saperkawis akan tesono kula luka pada hiji.
1: Tapi lo damal atau sami-sami Raka Prabu?
2: Nah, kadua lo tieta. Akang dumungkap oleh teteya sanes. Yuk. Akang teka sumpingan Kangjeng Rama di Mandaraka.
1: Kasumpingan Tuang Rama?
2: Iya, mitoha.
1: Maksud?
2: Ayo maksudnya terkurang yang telewih nyakit. Ari akang teka pan buka dibutung. Iya sifatna. Ngaburi sawah. Hari ieu budak teh nyaeta dipasrahkeun ku Kangjeng Rama ka akang sabab ieu budak teh gering nang tunggalang layung peuting teh kana sare burang teh kana dahar. Leuwih waas upama lompat ka tempat sarengan ukur ku guling anu digugulung dipake tilam ka eling. Kitu kitu. Sagala poho. Diajar poho, kuliah poho.
7: Kana hutang poho pisan.
2: Utamina kana hutang.
3: Iwati aswatama anu merhatikeun kana hutang mah ceuk mau. Ya. Itu cek mau
2: ya. Tak itu nih bos.
1: Nah kunaon panyawata ya tuang rayi teh.
2: Kieu ye. Ya kitu ieu pun adi teh sasat katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmara gamo. Lain pun ulian.
1: Tapi
2: katarik kataji ka pati-pati na teh ku adi urang pisan. Si Mayang Arum, si Subada. Kitu ieu tadi. Budak teh bogohna teh ka adi urang. Tah, kulantaran si Subadra ti leuleutik betahna di dieu, nya akang teh ngahaja we. Dongkap ka dieu itu tinggali di luar. Gotongan emas picis kumaricing inten jumanten sakalian bari ngalamar teh dek langsungkeun weh ulah ribut kanulian. Urang kawinkeun we yakeun. Kitu ieu tadi, Mas. Ting, minta jawaban ku kira-kira.
3: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna barang ngadang yen ieu Prabu Baladewa maksud ngalamar Dewi Subadra sedengkeun ieu ngalamar teh memang bantrok sareng panglamar ti nagara Amarta anu dicanak ku Gatot Kaca nyaeta Arjuna Penengah Pandawa maksud

0: anu ngalamar sasatna ieu Prabu Baladewa.
1: Ujar menung.

0: syarana mangeun ah eta budak. Punya teh jeung soal payu na. Cenah guguruh heula ka itu ka Raden Roma Irama heula geura. Atawa ka Hendar Syo. Mana Subadrana? Heuh, engke tenang tenang tenang.
1: Tenang kasep kuneundang gigi panjang sah. Tenang ye teh. Tah, itu ye. Padahal mun teh
0: tepi nodam.
1: Gua kira-kira lagi.
0: Raka Prabu.
1: Baik.
0: Dinara Sandie. Tadi parantos disangemkeun yen kaula bagja barina sugemahin.
1: Ya.
0: Wireh pun adi dina waktos eta sasat bade anu meuleuleuhkeun memang kitu kedahna. Malahan diwajibkeun ka kaum lalaki teh geura karawin. Setiap lalaki kudu boga pamajikan, setiap awewe kudu boga salaki. Nanging kaula masalah ku kolotna. Ai kolotea teh dibenerkeun ngadu-ngadu sumawana ngahalang-halang. Sabab jadina pertikahan teh moal jadi tanpa cinta antara jenis jeung jenis. Mana keur hidep? Paman mangke oge ukur ninggalikeun wungkul. Ukur lalaja wungkul.
2: Mun dibere ku hidep bedeg paman
0: oge. Cek mah oge kitu. Teh sia mun tong aku da wewon ka ingah. Heeh. Ka kitu ye.
1: Waye
0: ta pilarasan die Raka Prabu. Nanging ye kajadian teh memang teu diduga-duga.
1: Ya.
0: Teu disangka-sangka di tadinya. Wireh ti kamari pisan kaula teh ku ayana kasumpingan di Gatot Kaca ti nagara Amarta, nya eta maksad sareng tujuanna teu kirang sareng teu langkung sami samaksad sareng Raka Prabu nanging ari Gatot Kaca mah kangge Arjuna.
1: Waye. Jadi Gatot Kaca datang ka dieu teu ngalamar.
0: Tapi noda mah kangge Arjuna teh.
1: Wih,
0: nya cek mau ge asa tama. Nya
1: teu pirodama.
0: Kitu. Aye kolot mah pikiranana.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti nya.
5: Mohon.
4: Teh Siti teh mana linggih teh?
5: Di Cihideung.
4: Cihideung Cigaru nya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyahan ka dieu teh?
5: Dua katilu aina
4: nya. Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus reueut.
4: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
5: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras
5: deui.
4: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
5: Mohon. Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Mungse mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueur nya.
4: Sabar hiji benjolan teh?
5: Namana mah hiji kawit nama.
4: Seueuran
5: janten 7.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah
4: kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya nya.
5: Mohon. Teu nyeri alhamdulillah.
4: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
5: 2012
4: ini 2022 berarti 10 usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
4: Wow. Seueur
5: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali. Alhamdulillah.
4: Iya,
5: tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
4: Aye nama.
5: Seueur we pun anu karosna.
4: Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: lah. Mudah-mudahan nya.
4: Mohon leres. Ayah kesandet teh kang ngomi terang kamu dangu supaya sehat seperti tas teh kita.
5: Upami ayah nunggah duh panjawat seperti tas abdi.
4: Cobian apa gitu nih?
5: Cobian we. Tas karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna
4: iya. Ayah karaos nanya. Oh. Alhamdulillah. Gitu. Sehat salamina itu nih.
5: Mudah-mudahan ya. Oh. Nyuwunkan pidoa na. Mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ya ku syariatna nya.
4: Mohon amin amin amin. Haturun teh nya. Mohon mangga.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih.
8: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyinas, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
10: 102,4 FM.
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Kayak gitu tawannya. Asyik ama oke guys, boga rasa curiga teh tadi beda dina kelet teh urang teh. Dina dilakna ge beda sih kan kasih teh yakin boga maksud tertentu datang ka dieu.
13: Anu yakin di kana
12: tempatna. Cek mah oge.
14: Bisa jadi.
12: Nu matak di mana-mana sih kan kasih nyeun pasoalan anu teu diharepkeun ah dagore cukang irungna.
13: Ulah diantep
12: teh mah. Ulah diantep. Rada gede hulu ongkos teh budak teh.
13: Loba bejana teh loba bejana teh.
12: Itu cek mah oge.
14: Si Gatot kaca ka dirik ngalaman.
15: Teu pidoda marah ka Prabu.
14: Aduh.
15: Tah sajebina ti kitu Raka Prabu cing emu. Tapi punten ieu.
14: Ya.
15: Cing emu kana sawatawis sajarah nu parantos kalangkung dina mangsa. Urang nuju Burei. Kapungkur waktos gempungan di nagara Madura waktos aya keneh Kangjeng Rama Suwargi.
14: Iya.
15: Malihan piraku teu ka emut waktos amanatna Kangjeng Rama. He. Kresna.
14: Ya.
15: He. Prabu Baladewa. Kitu saurna. Oh, he Narayana, he Kakrasana. Da urang puguh nuju Burei ka puguh.
14: Ya.
15: Omat ieu ulah dijauhkeun jodona si Mayang Arum Lintang ti ka Arjuna.
14: Krishna.
15: Kumaha Raka Prabu?
12: Ana da tuang ramana geura parantos maot atuh ayeuna mah. Cek mah geura parantos teu aya. Ayeuna mah kare urang nu hirup.
14: Krishna. Memang akang inget karena sawatawis kasauran Kangjeng Rama Suhargi. Memang itu akang inget. Ngan dirasan dia akang teh kumaha geus kapuntangan akal kumitoha. Oh,
2: iyo iyo amota teh yeuhna. Ku mertuana kang.
16: Paman. Mana Subadra, paman? Nah, ieu bebenyit.
2: Urang mah jempe.
16: Yai menipok depok di leheng namun tebari ke halang mah. Padahal musya kalian mawa hitar sisi ini parapatan. Cuma oge.
2: Apa kena dambri?
16: Mana Subadra na? Haa, ngke. Ngke lah nana puru pugu hatu.
2: Sisi kede atung sisi.
16: Lebih candi onang. Ngke lah nana.
2: Pangulu geko mau cakap dia.
16: Itu cuma oge.
14: Dimas kesna tuwat.
0: Akang ehlah kumito haji. Akang kesanggup. Tingali. Tingali itu harta kekayaan di luar emas pisis kumah hijing inten nyumar tenyi. Gerbaena kang jeng rama ma parantos te ayan.
16: Kute parantos te ayan. Anu jadi abot. Dau pami ayakin nih ma pangin tentiasa pakumah kak Raka Prabu.
2: Nah. Kasiat.
16: Iya kasorang Kang Jarama suara gitu mangrupikeun wasiat anu kedah dilaksanakeun ku urang selaku turunan anak. Sedangkan upami hiji anak upami teu jasa ngalaksanakeun wasiat jadi sepuh yakin bakal jadi mamala nu teu hade ka urang.
14: Krisna, Krisna. Era kumitohai. Era kumitohai.
2: Kekeuh we nyatan.
16: Ah, atuh daerah kumitoha mah ceuk mah oge duh. Mang baheula waktu apel cekuk kitu.
2: Mata yang tek mata.
16: Marukana teu datang na ge 3 tahun setengah. Maka bogo. Lain kasar mama nyai mah kanyataan.
17: Kalakonan.
16: Kalakonan ku mang baheula. Kisah nyata.
2: Sami sareng aya teh
16: kitu. Kitu jeung mah ge.
14: Di lebar ieu Krisna. Krisna, cinya akang era kumitohai, era kumitorek di kamanakeun beungeut akang.
16: Dek di kamanakeun atuh rarai upami teu tiasa dilaksanakeun ku mertua. Mertua teh aya langkung ti rama make jeung masihan sagala. Masihan kanikmatan ka salira anger.
14: Teu pilu mah, teu pilu mah. Krisna, wayahna Krisna aya budak mana kumaha urang kumaha kolot.
16: Ih, sae sae. Sok sanaos kaula oge da sami atuh sareng salira Raka Prabu. Tayana mah kumaha upami urang sauran heula wae atuh nyimayang arumna Nyi Subadra.
14: Tah, oh, bener bisa Nyi. Bener bisa Nyi. Bener bisa Nyi.
16: Pan Menegara.
14: Ulah.
16: Wayahna mayang arum celukan heula.
14: Ujug sumangga permios kaula nu heumit.

0: Tiga inung aswa tama pisan budak teh.
1: Nah kitu-kitu pun biang dama.
0: Ih, leuwih ti kitu tama. Lamun maneh nyaho.
1: Teu pinudam. Tobat mayang arum geus gede jaing. Geus diwisuda nya.
2: Tapi rada mah kaula nu ngahaturkeun sembah katuran rawuh ka kunyuk Raka Prabu.
1: Nuhun nyi.
2: Raka Prabu Batara kaula nu
0: ditampi luhur ku Akang Geuli.
2: Kalayan wilujeng sumping ka kasepuhan.
0: Halimpuna ge precis inung maneh aswaca mah baheula.
3: Kitu pisan nya sorangan
1: kitu. Suantara teh kitu pisan pun biang teh.
0: Kitu aswaca mah. Ngan ari inung maneh rada peuyeuh. Bekinya pah inung maneh mah. Luah na tengah bulaeh weh dina punuk.
1: Anah teu aman ka mana karep ya.
3: Pajauh teh.
1: Tobat.
0: Naon ieu teh ngareureuwas deui?
2: Aman.
0: Naon kasep?
2: Teu sangka geuning eta mayang arum teh aya.
0: Ceuk Mang oge nya. Nu mata buru-buru eta udud anu tilu meunang nyampean Mang teh geuwas seuseup. Geuwas seungeut. Raka Prabu Enggal.
2: Rayi Purisrawa geura rengsekeun oleng panganten.

0: dibastosna.
1: Tapi nadamel atuh aya pikeresae naon kaula nun?
0: Dimas.
1: Kaula Raka Prabu.
0: Cicing. Ari ku akang marung pisir wasir nanya kitu akang mah adat tak sindak sengorji. Cicing, bisi sewakeun. Menteri tanya ku Dimas Kresna.
1: Sae Raka Prabu.
2: Nanging dina ieu gempungan Raden Gatot Kaca mah ngahuleng ngaraga meneng ngolohok mangkadu kuayana ieu kajadian. Kalayan yakin dina dirina yen Arjuna moal cios nikahna ka Yesubadra ari nu jadi marga lantaran moal aya nu langkung ti Prabu Baladewa. Dapuguh eta raka nanu pangageungna sasat anu bakal jadi wali.
3: Naon kasep Gatot Kaca ngalamun wae, cu?
0: Paman Arya.
3: Kasep?
0: Moacios Paman Arjuna tinikahna.
3: Naha?
0: Tamual aya nu langkung ti kuwa Prabu Baladewa margi eta anu baris ngawalianana.
3: Hai, urang mangeran kena bingung ngapasti kena ikainya. Mangeran anak kudu ka Allah grepek. Mangeran ka Allah mah inget urang kena hukum-hukum hutang tu sabab jodoh pati bagja cilaka iya lain urang anu boga. Tenang weh urang.
0: Tapi yakin uwa Prabu anu baris ngawalian anak.
3: Kumaha weh cara anak da igusti mah mua hesehun mua nangai ti mongkok na. Murah asih pangeran kasep cing persaya cing yakin, cing yakin. Ulah ungut kalinuan ulah gedak ka angin dan istiqomah.
4: Beda tuh sikat kacangan jajampean ya pegawai rata tuh si kunyu. Cing campur kena suatah mah dagor kita cari hamna.
3: Oh, amal teh kumah upami

0: saci doheng metu sakecapi nyata waruh sadurung winarasang Talendra. Yang ngadak-ngadak Dewi Mayang Arum lancar ngawalerna kana naon rupi hapertarosan. Mayang Arum Subadra. Tapi rada mah kaulanun. Ieu teh Raka Prabu Purwasumpingna ka dieu teh sasat lain lantung tamu laku lantang tanpa beja. Henteu tamu. Yakin nyanak calon panganten pamenget bari jeung rib-rib harta sareng kakayaan Mas Picis kumarincing Inten jeung Jumantri. Yakin Nyai bakal senang? Yakin Nyai bakal bagja? Seupami Nyai tiasa kajodohkeun ka ieu kakasih Buri Serawa putra mahkota nagara Mandaraka.
1: Eta teh.
2: Eta mah Mas Sri teh dihujun-hujun atuh.
3: Ari geus kolot. Aya nu nyelek di jero teh koro.
1: Rame-rametek rametuk.
3: Oh, bisa jadi rametek aya rametuk. Moal teu bagja geulis. Moal teu senang. Kitu ceuk Mang Oge.
0: Tah, ari ieu Buri Serawa teh rayi aceukna, rayi aceuk Erawati garwa lanceuk urang Kakang Prabu Baladewa. Rayi. Jadi moal kapalang nyaah seupami Nyai kersa dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka ieu Buri Serawa. Nanging aya deui di anu ngalamar nya eta ieu Gatot Kaca kautusku Yudhistira Raja Amarta. Jaga kesat panglamar wireh Nyai teh bade dipilihengkeun ku Arjuna Panengahing Pandawa. Tah, ayeuna menta supaya jawaban anu tepat. Anu matak ngangeunahkeun ka dua belah pihak kanana? Cing, jawab kumaha carana?
2: Jawab Nyi, jawab Nyi.
3: Naon?
2: Tuh dikituan wae lah bosan tiba hulangan gitu wae.
3: Panuli coy. Dek-deknya jentong. Daya kene nuresepun kang aing. Datu maneh hungkul nuresep tentu. Beri nage maneh matara mayar kaing tara. Aing cung-cung-cung kitara mayar maneh mah. Dengen-dengen nu mayar mah gening.
0: Aman.
3: Jempe paman paman itu tadi. Oh,
1: udah kadenge tadi.
3: Keresahan atau napi ente daekun makan kasuat sama daekun anak.
0: Jawab Nyai. Tapi rada mah kaulanun Raka Batara oge Raka Prabu.
2: Banyi.
0: Kumaha Nyai? Daya daya bayana Nyai dina waktu ayeuna sasat kedah gaduh salaki da memang kitu kuduna.
2: Nuhi.
0: Cumuhun naha ieu nu rek ditarima teh ku Nyai teh naha Buri Serawa naha Arjuna. Nanging sanaos tingkang Buri Serawa ti Arjuna oge teu aya wagelanana. Dan Nyai mah sasat awewe ari awewe teh dulang tinane.
3: Teu geuning nya asa tamanya degekeun. Ceuk mah geuda kitu jiwa awewe mah dulangan.
2: Dulang tinane.
3: Dulang tinane. Atuh heueuh, ta eta.
1: Dulang kalayan eta.

0: Nyai kedah boga salaki. Mangga bujeng hingga ka Arjuna, bujeng hingga Kangkang Puri Serawa.
1: Duh, nah mending ngagebeg kitu mah budak teh.
2: Yang eta kota kitu.
1: Nyebut Kang Kaputra pameum. Heeh. Ayeuna teh Kakak Bogoh nyebut Kang teh ge bakal jadi salaki papap. Cing percaya. Mun aya ka amek manehanna. Iya. Kadang-kadang lamun aya ka amek si jeding nyebut. Cing mah oge. Si nyungcung si jeding. Iya. Kadang-kadang si kerewon.
2: Hei.
0: Lajeng nyai. Tos kukituna kaulanung. Sangem nyai tadi sok sanaos ka budak angon. Mangga ai parantos jodona mah mangga.
3: Beres nyai.
1: Lain ieu menurek ditarima di antara dua ieu saha?
0: Dua nana ge mawa ka ditampi.
3: Sebab
1: ari margi kas geulis. Kumaha margina nyai?
0: Ari anu jadi marga lantaran nyai teh saleresna mah aya ka hoyong kaulanung.
3: Hayang naon nyai, hayang naon nyai?
1: Moal teh hayang mah kutarun pake kumang geura budak. Nya. Atawa ieu sina capit.
2: Masih kena sabola.
1: Bilih palai nonton Maria Mercedes atuh geulis. Antara Pika Sandra
2: atau Marhaja ya Mariana.
1: Gitu yang mau ge.
0: Naon kapala itu cu?
3: Naon kapala ji?
1: Cung kumaha kapala itu cu? Palai ilmu Sriweda dan Nurweda Sri Nurwena.
2: Nah. Bukan.
0: Tapi rada bakal nun. Pati-pati nyai gaduh salaki oge nyai teh. Koyong anu tiasa ngalaksanakeun kana kakoyong.
1: Nya palainaon.
3: Palainaon nya itu palainaon.
0: Dina dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun tukang hias. Ari tukang hias teh kakasihna Dewi Gedeng Patang Lodaya.
1: Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
0: Tepi no kaulanu.
3: Mang,
1: iya mang er.
3: Mending ieu budak teh burat ka hayang lah.
1: Palai naon cenah er?
3: Hayang tukang hias.
1: Anana tukang hias seueur.
3: Lain ieu mah aye kakasina tukang hias teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Lain ceuk-ceuk deui.
1: Di dunya mah kedah kitu ngir. Ulah ngukut ka bingung sok begeng. Tah ieu mang leungeun nepi ka kepengpreng teh ka pungkur waktu sulit ati.
2: Tah eta.
1: Jeung mah oge.
2: Jeung belikan lolobana mah teteh.
1: Belikan ongko. Tapi ayeuna mang banyak ketawa. Aduh, ngen.
2: Selalu gairah saja.
1: Iya. Teu aya dipikir 4 kilo namahan oge daging teh mang.
2: Beres.
1: Nya.
4: Bere puasa teh namahan.
1: Gitu. Jadi anu ka kuping ku mang neme palai tukang hias ka kasina Dewi Gedeng Patang Lodaya.
3: Di mana ayana, Mang? Nyai di mana ayana?
0: Kaduh ka kaulanu.
3: Di mana nyaho nyai eta?
0: Aya bae kaulanu.
1: Dewi Gedeng Patang Lodaya kaleresan mang teh gaduh sobat.
3: Di mana, Mang?
1: Ari eta sobat mang teh ti nagara Setragana Mayit ari kakasihna Dewi Gedeng Permoni. Eta Gedeng Permoni teh sajabina ti jalma sakti Mandraguna, anyeuna teh sok rajin jadi tukang hias. Komo ayeuna muka salon. Nyawerna alus pisan. Ahim guruna.
2: Nyata teh cenah mah.
3: Gedeng Permoni. Yeh, lain Gedeng Permoni, Gedeng Patang Lodaya.
1: Cek mang oge asa sarua gedeng na we. Tah Permoni kari dicoret digenti ku Gedeng Patang Lodaya. Tuh. Cek mang oge. Asal sarua gedengna.
3: Beres, Mang.
1: Beres wae ajeung kolot mah ceung mah. Kitu ceung mah ge.
3: Ngeta batuk teh nyebrot-nyebrot teh. Oh,
1: punten atuh nger. Eta mah penyakit eta mah.
3: Urang mah tungkuk jagana. Ngan sakitu pamentah nya?
0: Ngan sakitu mayang arum pamentah teh. Aya keneh kaulanun.
3: Naon ye?
0: Naon geulis?
1: Jeng jeng jeng jeng jeng.
4: Sopina.
1: Ieu batu ali nu aya ning Mang.
0: Sanes-sanes kaduana mah kaula teh dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun pangapit panganten. Ari eta pangapit panganten teh istri pameget. Pangapit panganten pameget teh cing sarupi sareng panganten pameget. Upami pangapit panganten istri cing sarupi sareng panganten istri.
3: Menta pangapit panganten lalaki tapi sarupa jeung panganten lalaki.
0: Tepino kaulanun.
3: Menta pangapit panganten awewe
0: anu sarupi sareng panganten istri.
3: Di mana Mang aya nu sarupa jeung Subadra? Jeung di mana aya nu sarupa jeung Burisrawa?
4: Di mana tah?
1: Nu matak Mang kudu dibabawa ge ka mana-mana.
4: Ulah tinggaleun teh oge kolot teh.
1: Da sagala rupa oge ngening mersayakeun ka kolot. Aye kolot teh ada legok tapak gedeng kadek ceung mah oge. Pangalamanana eueuh deui guru nu pangalusna lintang ti pangalaman.
4: Eta.
1: Guru nu pangalusna mah ceung mah oge.
4: Pangadena mah eta.
3: Di mana aya nu sarupa jeung Burisrawa?
1: Nu sarupi sareng Burisrawa mah sarua at-at et-etna upama ngomong teu beda dibarengan sok ragag rigi
4: eta
1: nya eta anger dur sasana sami at-at et-etna ngahaleuang da upami aya keneh mah para budak samuka baheula nya
4: apa
1: ceuk mah oge mah mah apa kana riwayat samuka baheula nya
4: eta buku gitu
1: ya kitu.
3: Nya nya mah nya. Dur sasana ampir.
1: Lain ampir deui jeung mah ge dina haleuangna, dina rupana, dina rigingna, da teu jauh.
3: Aye nu sarupa jeung Subadra.
1: Tah, anu mirip ka Subadra mah kari nyaruakeun bajuna. Buukna, celopna. Ampir dina raraina oge Dewi Dursilawati. Ieu garwana ieu tah anger Jayarata.
3: Nya jeung.
1: Cek mah oge. Marukana.
3: Hebat cemerlang otak Mang.
1: Itu sanajan geus kolot atuh dari berisihan wae otak Mang.
3: Ai carana bersihan otak kitu tapi cerdas kitu kumaha?
1: Sideang unga isuk-isuk.
3: Ngan sakitu.
0: Aya keneh kaulanun.
3: Naon nyai sok-sok-sok-sok.
5: Nawe kasep katut kaca
3: ulun
5: catet sabab ieu teh kalebet kana saemara pamikirna
3: leres pamanfaat negara
4: sami we sang saemara
1: itu si katut kaca jeung pamanfaat negara ngan selisih geung nya pagaweana jiga ngomongkeun aing jadi jelema teh
3: naon nyai Badra kahayang anu katilu
0: naon kapalai anu katilu geulis kakoyong anu katilu kaulanun
3: ya yeah.
0: Dina waktosna oleng panganten teh kaulanun hoyong dicanakeun kepet ajaib kepet kesibadaru kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema istuning iplik ku sorangan
3: ulululululululululul hayang kepet ajaib Bang
4: seberapa mulut bisa
1: hai kepet ajaib teh kumaha
3: kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema anu sok ngahihidan panganten geuning kepet tapi ieu mah teu dikepetkeun ku jelema ngipli ku sorangan. Yo berkeutuk deui nya ho.
1: Kumaha ngir?
3: Berkeutuk deui nya ho.
1: Atuh nah pira nu kitu da gampang. Nyieuna kepet nu rada gede.
3: Ye, ajaib ieu mah teu dikepetkeun ku jelema.
1: Entong.
3: Nah kuri kepetkan ku saha?
1: Kepetkan anak kucing. Apa pamenta teh ulah dikepetkan ku jelema?
4: Monyet.
1: kurang ngalatih monyet atau ucing?
3: Iya, tinggal. Kena karep, weh.
1: Cik, makanya gitu. Hari anger. Kita lihat, kita kepetek kada buntut ucing. Kita ucing, teh. Begduruk. Bujur nasunut. Gajelang, gitu cik, mau ge.
4: Ucing anak-anak,
3: tinggal tukar tiga.
1: Iya, ngeri supados ke hartos mah. Nyen kepet, kepet talian ke jero kamar. Tah, di kamar kenyen-kenyen. Apa teh katingali jalan mana?
4: Jika ngapungkan lang layan.
3: Tah, rada ke harti gitu mah.
1: Nya, tulisan ini nyata kepet ke si Badaru. Kepet ajaib.
3: Beres, bang.
1: Beres, wah, eh. Jangan kalau tercuma, oke. Okay.
4: Mata beres.
1: Segala nyampak di kolot masih agak lupa, oke. Okay.
6: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
7: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
8: Mohon.
7: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
8: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
7: Kecamatan?
8: Surade.
7: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
8: Lambung.
7: Teras?
8: Radang usus.
7: Mohon.
8: Batu ginjal.
7: Tos sabaraha lami teteh?
8: Atos sausum.
7: Tos sausuman ya.
8: Mohon.
7: Tos lalandong ka mana wae teteh?
8: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
7: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
8: Alpa propolis.
7: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
8: Atau sep 2 botol.
7: Sarang ayeuna pangintenya?
8: Mohon. Mohon.
7: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
8: Mohon.
7: Naon wae nu tos damang teh?
8: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
7: Alhamdulillahnya.
8: Ginjal teu aya.
7: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
8: Ya alhamdulillah.
7: Mohon alhamdulillah.
8: Wirobihan gitu.
7: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
8: Amin.
7: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
8: Waalaikumsalam.
6: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
9: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
10: 0813-8000-6860
11: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Gentose. Atanapit seratan dina eta kepet-kepet ke si Badaru.
3: Beres, Bang, beres.
1: Beres. Beres.
3: Nun.
4: Lancar.
3: Bayang arum. Bagja dilaksanakeun wae heuy.
1: Raka Prabu. Naon heula ieu Raka Prabu?
3: Is dangukeun atuh. Aya kapal ieu pigarwaeun.
1: Tenang, Kasep, ayah kapalai. tapi gening eteng pisan kapal ini teh. Lamun di tetangga lagaang mang teu sanggup.
0: Dina waktosna oleng panganten teh nyai teh koyong dicanakeun kemang 100 rupi anu seungit nangan hiji.
3: Kemang 100 rupa tapi seungit nangan hiji.
0: Tapi no tepi no kaulanu.
1: Kemang 100 rupa tapi nu seungit nangan hiji.
0: Beres larasna ka Batara.
3: Di mana, Bang?
1: Naon di mana?
3: Kemang.
1: Itu kemang di patamanan Pabalatak.
2: Itu kemang itu. Ah.
3: 100 rupa.
1: Ya neangan 100 rupa.
2: Pangnaon data bisa.
1: Dia tahu isna wae, sari kaya, kemang laja, kemang bonteng di astana.
2: Tuh. Nun kemang kagorengan ulah.
1: Itu jeung mau ge. Kemang Sula, kemang Tanjung, kemang Sagala, dom-doman. Kumpulkeun ka kemangan.
3: Anu seungitna hiji.
1: Nu seungitna hiji.
3: Naon?
1: Tah anu hiji lalepkeun kana minyak seungit. Jadi meuli minyak seungit 2 dreum. Nu hiji teh lalap-lalap we. Itu cik mau ge.
3: Beres, Bang.
1: Beres cik mau.
2: Waduh beres ya kolot eta mah.
3: Aya keneh.
0: Aya keneh nya. Beres leres kaulan mun aya keneh.
2: Seueur pamulang.
1: Lain ieu budak awewe teh loba pamenta pisan ye. Omat asuhan mah lamun maneh boga pamajikanan ulah anu loba pamenta kieu ya Omat. Omat. Itu neangan pamajikanan teh paling-paling anu menta teh kertas koran.
2: Kitu mah. Kalangkai
1: weh naon. Tak kitu. Batur mah awewe teh loba pamenta tah maneh mah pijodoan teh neangan awewe anu loba kutu. Ha
2: eta. Ulah
1: naon. Cik mah oge.
2: Loba batur tombe kitu.
1: Kitu.
3: Naon nyai?
0: Dina waktosna oleng panganten teh kaulan nu hoyong diuk dina papajangan. Dina papajangan emas. Ari eta papajangan teh kacandakna teh ku jalma 1000.
3: Papajangan emas.
0: Papajangan bangsa kencana kaulan nu.
3: Papajangan emas, Mang. Kabawara teh ku jalma 1000.
1: Nah, kalah boke gede pamenta teh.
2: Ah, da, gedean.
1: Ngagedean.
2: Palangsian.
1: Kadang-kadang ieu awewe teh kaitu na mah minta dunia akhirat. Bisa bisa jadi. Yang mau ge. Kitu. Ah, nah nyeuneun eh, acung. Papajangan.
3: Ieu mah emas.
1: Meuli brom.
2: Atawa mi geuneum beca kitu.
1: Cek mah oge. Di brom tulisannya emas. Gotong ku jelema 1000. Tuh. Pira 1 jutaan bayar jelema? Saurang 1000.
3: Ya beres. Aya keneh.
0: Dina waktosna oleng panganten teh hoyong dicanakeun bedil karantaka.
2: Ah, bedil gantah.
0: Dina waktosna oleng panganten teh eta bedil teh cing beledug disadaku sorangan di awang-awang tapi tanpa disengeut ku jelema.
3: Di mana Mang aya bedil tanpa disengeut ku jelema tapi cing beledug?
2: Bedil gan.
1: Eta mah kudu ka Australia.
3: Da jiji ka Australia.
1: Neangan kanguru.
3: Kanguru. Jalana haul kanguru.
1: Tak kanguru teh leungeuna teh talian. Talikeun kana awi. Si tungtung awi teh make lamak lalepkeun ka minyak tanah. Nyeun lodong. Cira diseungeut meuli karbit beledug-beledug tak ku kanguru teh.
3: Nah, ha ari mah geus mae teh.
1: Apa nu ulah diseungeut ku jelema? Minta kanguru.
3: Menit teka harti ah, jauh jiji ke Australia.
2: Tengah poek jauh-jauh
1: teuing. Atawa rita ka Lajengking.
3: Teuing ah, teuing ah. Mana karep. Ngusih sakalian ngita si ewok.
1: Apa jelema keneh teu mah?
3: Lain teu mah. Lutung.
1: Yang mah oge. Anger, anger, anger. Tenang, nu kitu malah di emang aya tenang. Urang usahakeun. Bedil nu tanpa disengeut ku jelema cing beledug sorangan.
3: Cara anak kumaha?
1: Atuh kawina dina usum hujan.
3: Kumaha?
1: Dina usum hujan dor-dor gelap.
4: Karena kebawa banjir.
1: Kahiji kebawa banjir. Kaduana kapan memeh aya hujan teh pasok aya guludug. Tah eta bejakeun, tah eta gede bedil karantakan teh kitu guludug.
3: Beres, Bang.
1: Beres sih mau ge. Atau gampang keluar kutelepuk. Atau ngadagor-dagor tukang gambang.
2: Kapan kutelepuk.
3: Ayo deh, Nyai.
0: Dina waktosna oleng panganten.
3: Ya.
0: Nyaita Rayi teh koyong kukurilingan di alun-alun. Bari numpak kareta binarom kaulanun.
3: Nau, Nyai.
0: Hayang kukurilingan di alun-alun.
1: Tah eta mah gampang pisan.
2: Mata.
1: Ai budak hayang kukurilingan di alun-alun mah.
3: Kumaha?
1: Meuli AO. Cenah mah bok tuluy cenah lupacar kukurilingan. Ah, nah teh teh angeun jeung nonyok deh. Kukuriling ka kolot. Kumalikan pecet.
3: Hayang kukurilingan di alun-alun oleng panganten teh nyata numpak kareta binarong.
0: Kareta binarong tapi kareta teh sanes digusur ku kuda.
1: Nah, bisa jadi ku beurit.
0: Sanes-sanes kaulanun digusurna teh ku buta gede. Ari kakasina teh detiak kalawin cagmi.
3: Dimana bang aya buta?
2: Buta aja saya.
1: Tukang kambang teh kapan eta teh turunan buta?
4: Nya.
3: Yeah, eta mah jelema genut, lain buta.
1: Atawa Pak Aci.
3: Nah,
1: apaan buta?
3: Lain buta, buta.
1: Oh, buta.
2: Buta.
1: Nya, nya, nya, nya.
2: Eta mah buta.
1: Cara dengge emang. Nya. Itu jeung mege. Cicing saya mah tanya sirik ka mah si Tri Dua Cita Sema.
4: Tidak.
1: Nya.
4: Renteng
1: iya Dewi iya gedeng permoni kapan di setra gadaw mayi teh seur buta tadinya neangan buta numpang gede na cina ngusur cina ngagusur kareta tulisannya kareta tadinya kereta binarom
3: beres bang
1: beres
4: beres
1: mau air itu beres jeng mang mang
3: nyampak pisan adik kolotnya
1: iya ulah halamora.
5: Maha kasep katut kaca anak mang cu kaemut
3: anu mawi paman ujing hingga kanyaring tingimpi-ngimpi acan putra Gatot Kaca sakumaha anu diperdihku wa mayang arung
5: tenang tenang moa pati-pati ayangaran lamun ewa buktina hari usahawe da urang manusia diwajibkeun ihtiar
1: naon deui pamunutenu
0: paman.
1: Cicing, tengok kengah leang, tenang.
4: Tengok kengah leang.
0: Mentanaon mayang arum.
1: Ayo kita tadi teka denge, cucu.
4: Masa gitu deket, ya.
0: Jadi pikiran kaulah tengah lamun wae hayang gerasare jeung manehna babarengan.

0: Tenang. Eta cai anu meunang nyampean tadi diinum. Bahe. Tayeuh karet geulang leg-leg yeuh. Mina-mina teuing.
1: Hayang kawewe.
0: Hayang hayang kawewe kudu dek dititah ku kolot.
1: Kudu ngabugu
0: eta teh. Kudu ngagugu.
2: Naon deui pamanda nya?
3: Dina waktosna oleng panganten teh kaula nun.
2: Nya.
3: Nya eta orayi teh koyong dicanakeun muning.
2: Wah. Muning.
3: Muning kaula nun.
2: Sabar hiji.
3: Muning teh 100 jalu unggul. Ari eta suku muning teh barodas. Sametuhurna kahanap kaula nun. Muning samya mancal pangu.
2: Muning. Mang eta muning, Mang.
0: Atuh gampang eta mah seueur di mana-mana ge muning mah.
2: Seueur. Sukuna barodas.
0: Nya gampang ceuk mah ge. Meuli apu. Sukuna balur kabeh.
2: Ieu bodas asli.
0: Lamun palai bodas asli, eta diset.
2: Lamun guyang muningna meureun ieu jadi beleuhung.
0: Diset deui. Terus ya kitu. Ceuk mah ge. Ngecet muning terus. Kana imah mabelel oge. Nya. Itu ceuk mah oge. Imah teh runtuh mah antep we.
1: Sehat.
0: Raja nyeun imah ngini ka itu kalangkang kolongkong kitu ka dieu. Nya.
1: Sarurang dirajang.
0: Tupa tipu ongko.
1: Hayang dianggap.
0: Kitu.
2: Ya, bari deui, bari deui.
3: Sajabina ti kitu koyong dina oleng panganten teh koyong kasenian kasinoman anu ngigana teh nyaeta monyet bodas koyong dipangnangapkeun doger monyet monyetna teh monyet bodas kaulanu
2: hayang monyet bodas paman kudu ngiga
0: si kastop cenah dina cenah gugulingan dina aci terus dina gugulingan dina apu rupana mana geus monyet teh si eta teh dina kapuh cenah gugulingan
2: nya lah kumangke we
0: nya kitu cing mah ge ulah wae ka dieu mutan ayeuna kumangke we berehna kitu
2: nuhun nya jadi kitu pamenta
3: saha anu tiasa ngalaksanakeun kararupahaan di perdih neme punya itu bakal dijadikeun salaki kaulan
2: iya

0: ka ulanun beuh aya keneh wae
1: seueur pamundutnya teh ieu
2: dilaksanakeun ku akal naon wae ulah
0: ya eta dina waktos taleng panganten teh koyong dicanakeun gamelan silokananta
2: gaman
0: gamelan silokananta gamelan anu tanpa ditakol ku panayagan istuning bisa daku sorangan
2: ulululululululul gimana aya gamelan bang tanpa ditakol ku panayagan
1: nah aneh-aneh gamelan di mana-mana ge aya
2: iya mah tanpa ditakol ku panayagan
1: neangan tukang peca da tukang peca malin panayagan
2: wih lah kemana kawana pengen oh tidak tadi ah malin ke batur
1: atau tukang gali dalin panayagan teh mah
2: oh ngan ribut mun teu puguh ka dengena
1: ben bae asa disada cing mah ulah itu asa ulah panayagan eh nya atawa tentara nu keur baris eta heula cenah cenah nakolan heula gamelan dalin panayagan teh mah nya
2: teuing ah pokona mah kumangke nya
1: kumangke we geletuk batur dagang jebur saeuna
2: Krisna
0: Raka Prabu
2: kitu beuling pamenta si Mayang Arum
0: tapi nu damel kaula nu
1: laras Raka Prabu jadi upama teh mah teu tiasa ngalaksanakeun karopaha pamerdih nyai yakin moal dijadikeun salaki
0: moal gaduh salaki kaula nu upami teu tiasa ngalaksanakeun eta pamerdih neme kitu beuling Raka Prabu
2: lah dilaksanakeun wae hayu bang
1: ngir
2: boleh selamat
0: ay Raka Prabu
2: gue ada orang balik lagi orang laksanakin kalau paha pamenta na isi maya baru tenang lagi tenang lagi
0: nah hati ayo nah atuh kawin mah payun kun
2: istri bisa istri bisa
1: tenang tenang tenang ngir kini dah kaya wajang saha wajahna wajahna anu sabar bakal subur ulah sebere pokoknya mah gitu si mau nge
2: Dimas kesana
0: kaulah nu Raka Prabu
2: akang dik ngalaksanakeun amit heuy wangsul heula ka manura dek usaha pikeun neangan anu dipamrih ku si Mayang Arum anu dipikahya ku si Mayang Arum
0: mangga atuh Raka Prabu ngawil jengkeun mudah-mudahan sapa mulut kidul rasa pada tidak kanan
2: iya mamah
1: atuh kapaksa we panginten kedah ikhtiar heula punten e anger batara ieu pun mang teu danyak kitu atuh da cologog ieu
0: ih kasepuhan nuhun ku ditepangkeun raung
1: Aswatama
2: Allah
1: Angger Jayanata urang sami wangsul heula urang usaha naon rupaha anu diperedih ku Mayang Arum nawe urang usahakeun yakin bakal hasil urang
2: Mawang kesa pilihan akang bakal wangsul heula Pernios Dimas Mayang Arum
0: nyuk sumaga kaula nun
2: bar bergara
0: wilujeng
2: Kakang Udawa
0: mangga
2: wilujeng
1: Terima kasih telah menonton!

hak negara. Sok beberes itu. Kakak udah wa, beresan lah itu tugas tamu-tamu.

0: meningakeun anu kaalaman di nagara Dwarawati kitu kaayaanana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
2: Ibu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan parimana Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janteng siga kumaha Bu karaos?
2: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
2: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
2: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain. Tetes mata, tesma aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
0: Itu kayaan Raden Gatot Kaca. Lumampah di awang-awang larak lirik-lirik dadali. Watak wantos satria pinilih taning anu parantos nampi gemlengan di kawah sandra di muka.
8: Iya.
0: Barang dumugi ka negara Amarta, kasondong Prabu Yudhistira, Bima Arjuna Nakula kalayan Sadewa Semar Asta Jingadawala Saminganti Iraden Gatotkaca Malikanan ayeuna parantos aya di lebet karaton Iraden Gatotkaca. Lajeng diuningakeun pangalaman anu ka alaman di nagara Dwarawati ku Raden Gatotkaca. Kalayan disaurkeun bantrokna ngalamar dugi ka Dewi Mayang Arum aya pamunut rupi-rupi pamunut. Panawa sadayan bingung anu teu mangitung-tung susah manah anu taya sudan nyaeta pamerdih Dewi Mayang Arum bujeng hingga kajaring teu ngimpi-ngimpi acanah di mana ayana kumaha bentukna kitu kayaan. Semar Badranaya sasat anu uninga kana ieu kajadian. Nya ku Semar Badranaya diwawarkeun. Oh. Disaurkeun ku Semar Badranaya naon rupi hal anu diperdih ku Dewi Mayang Arum. Nya eta Dewi Gedeng Patang Lodaya teh widadari ti sawarga memang eta juru hias widadari.
8: Allah
0: alayan pangapit panganten anu sarupi sareng Arjuna teu aya sanes Dewa Kamajaya anu sarupi sareng Mayang Arum Dewi Ratih di sawarga memang eta hiji widadari deui-deui gamelan silokananta gamelan anu tanpa ditakol ku panayaga malihan langsung sareng juru kawis Dewi Saroni kakasihna itu kaya kemang 100 rupi kepet ke si Badaru kepet ajaib kalayan bedil karantaka bedil anu tanpa disengit cing beleduk sorangan
8: Allah
0: ayana di sawarga nyaeta langsung Semar ku anjeun bade deudeuhus nanging Arjuna oge palay ngiring sakan tenan atuh kenging widi ti Yudhistira Arjuna kedah nyarengan Semar Badranaya ka sawarga pikeun namut anu diperdih ku Subadra
8: yep.
0: Nanging ieu Bima nyaeta misahkeun anjeun maksad nyana kareta Binarom anu aya diwaringin pitu anu dicepeng ku Detia Kalawin Sagni kalayan Raden Gatotkaca nampit pansen pikeun nyanak papajangan Kakak Indran papajangan bangsa kensana papajangan emas anu kabawana ku jalma 1000 kalayan Asta Jingadawala oke nampi pansen kedah nyanak munding anu 100 anu aya di Tegasi awat-awat anu ngangongan anu ngangona teh nyata dadung daun
8: Allah eta
0: pada budal katauran di nagara Amarta nyata maksad milarian sakumaha anu diperdih ku Mayang Arum
8: laras
0: tunda lampah eta kacarios diwaringin pitu ieu Detia Kalawin Sagni sareng salah saurang buta purah ngosokan ieu kareta Binarom nyaeta ngantos-ngantos anu kagungan sumping pikeun diangekna ieu kareta Binarom
9: hei matugas
8: lan
9: tadi sakeudeung aing ngimpi deuleuy japan

0: sagni remagan pian kalapidek sawal unirahangan bika. Kaharep isa.
1: Bisa kapayo.
2: Ngahacurikin si mah pangabakti kuji.
0: Oh, ditarima.
2: Katinga salira tengungun ngangluh bingung anu temangih tungtung jika susah anu taya papadana naun anu jadi marga lantara. Gera waksa sarang balaksa ulah pada didingding kelir genang sarang siloka gusti. Gera pedas secara basna naun iya teh kulan gusti. Beliwai ayak kapalai itu sinarang iya manga gera saurken dina waktus ayena.
0: Yuk, sumuhun.
2: Palai pai suung.
0: Lain dengi kenola atu.
2: Palai surawung.
0: Dijejak sia. Hai kaula teh peuting tadi ngimpi.
2: Ngimpi naon gusti mangga urang etang dina pacapece urang eceskeun. Dina paririmon urang tempo. Dina rumus urang susul. Urang etang dina Japar anak dedi aya Japar Sidik.
0: Kula puluhan taun ngajaga di dieu nya eta sasat jadi kuda na ieu kareta binarom. Dalamun disewakeun mah ti baheula geus beunghar aing disewa-sewakeun boh kana nu nyat nu nyunatan nu ngawinkeun.
2: Yunguhun atuh sewakeun ieu gusti
0: is ulah. Ulah ulah tegus janji mualan calinci luncat mulang udar tina tali gadang satia satuhu kanu jadi dunungan
2: abdi teh acan terang gusti dunungan urang teh saha nu salaresna.
0: Wah eta teh rusia dunungan teh nya eta jalma anu kenyuput buni di nu caang negerak bari teu katemu. Itu gusti. Oh, dulur.
2: Oh, jadi dunungan orang teh anu keur nyumput.
0: Heeh.
2: Sieun ditagih
0: lain. Tak kitu.
2: Jadi dunungan orang teh anu sok sumpu salindung.
0: Lain, dengekeun heula.
2: Anu sok nyebut-nyebutkeun awewe
0: lain jengkeun sia.
1: Eta mah si cangkir.
0: Tah kitu deuleuh. Sabenerna mah geuni dang kege bakal nyaho maneh dunungan urang. Apa lila-lila oge. Taku kituna peuting tadi ngimpi teh sategesna mah ngimpi karagragan bulan kaula teh kana lahunan.
2: Ulu.
1: Kana bulan awal bulan.
0: Cikan talaah kumaneh naon tah?
2: Wengi tadi teh alamat naonnya wengi naon tadi teh Gusti?
0: Tadi teh mun teu salah mah ayeuna poe naon?
2: Ayeuna teh dinten Senin oh jadi tadi teh panginten Sabtu malam Kamis.
3: Tapi apa kana poe?
0: Tapi kata apa kana poe?
1: Aku lepas sare teh kitu kan.
0: Tak kitu kana lahunan jobro aya bulan sagede tolomrong. Diusapan ku kaula eta bulan. Bisa ngomong eta bulan.
2: Kumaha sasauranana bulan teh?
0: Oh kitu we bulan trok.
1: Gede bulan montok kitu.
0: Kitu.
2: Nya Gusti leres.
0: Cenah maneh teh bakal bebas tugas ceuk bulan eta ngomong.
2: Paingan saur dun sumbang Gusti nya. Kalau bulan bisanya capek.
0: Sia montong kasar teuing.
2: Yumuhun eta bulan. Upami bisa kecewis-kecewis.
0: Tak itu ya. Jadi jika nawai kaulah teh bakal bebas tugas sisa kedeng duit.
2: Mudah-mudahan ya Gusti atuh saja bila bebas tugas teh panginten gaji ongkoh.
1: Ini nana tangan itu mah gaji mana?
2: Lamun boga gaji teh rek meuli mantega.
1: Mantega.
2: Dek dahar jeung mantega aya paribasa 1 2 3. Hayang nyatu jeung goreng gaang. Kitu geus nya.
0: Ding mentung ka mana karep we sia ngomong teh cicing.
4: Kita yang kudu jauh we.
2: Kitu kelan geus. Jempes ya, mencong kemana karepa yang ngomong teh. Pepulihan aing gitu.
1: Oh.
2: Mudah-mudahan nih Gusti.
0: Lir, pendek. Hege. Barang nujur magan saprap tane pun iya. Arya Bima halum mampah ngagidik, ngajug-jug iya waringin pitu.
2: Gusti tinggal itu ayah jelema jangkung gede ngagidik ke dia.
0: Ulu, ulu, ulu, ulu. Kurang mana dari itu. Kadieu geunya
2: sumuhun.

0: Kelo sia ditonjok angin aing aduh.
1: Atuh kumaha?
0: Maju sia.
2: Kelenen Bim.
1: Anu karasa
2: ka eta?
1: Hayo. Aduh karuhun jata.
2: Macugas.
1: Duh, geus.
2: Isa.
1: Ka mana tah?
0: Isa.
2: Abi geus.
0: Kadieu sia.
2: Uluh. Uluh kunaon geus sih? Lah. Pangdeg-degeun ieu cangkeng sia keuleung.
1: Teu bantuan eta
2: karuhun. Lah misalah deui aing.
0: Pang batekeun deuleuy itu tangka sauh geus ya.
2: Ari Gusti asok panyol wae. Heeh. Nya. Bina-bina. Nya. Nya.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
2: Pak Ujang Supar.
1: Linggih palihan mana Pak?
2: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
2: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
2: Mohon mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
2: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Tainan teh terus nembe hiji kan nembe sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh metak meser deui teh kitu tah harus sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu
1: nembe CF seberapa botol ku
2: propolis hiji
1: janten nembe sabotol Bapak atos majeng ka sehat
2: terus robih pisan gitu
1: kuning ati manten Pak Alfa Propolis
2: Pak mah sok ngupingkeun radio
1: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak mangga Pak
2: tah ka para wargi atau sahawai wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina
1: ternahun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak
2: amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Peace FM.
6: Peace Radio.
5: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Kening. Burakin kusti.
8: Cicing siaya. Baju. Disangka maneh Bim bisa nonjok angin nepi ka seueul kieu nepi ka nyelecep nyerina
7: dieu aduh merenah ngendap
8: merenah pisan neungeul teh aya tulikeun geuleut ditenange lana ai soal geuleut mah dileda moal munur aing lah moal burung tama tenange. Kelaran aing teh dengar teh teu meunang bejati saha maneh aya kareta binarom di dieu maneh teh Ibim. Moa kitu Gusti tina surat kabru. Cicing, cicing, cicing, cicing. Atanapi tina surat masyiat. Cicing, siap.
9: Kita baca tempe, tempo, kan?
8: Kikan jawab, Bima. Sebenarnya memang kau tadi tita. Kusaha? Kusemar. Hah? Kusaha? Ditita Semar.
9: Ditita Semar.
8: Kelanan, kelanan. Semar mana? Semar Pawongan Ai.
9: Pawongan?
8: Iya. Yeah. Kumaha cikan lamun manehnya hokangaran Semar. Kumaha rupana Semar. Deg pangadegan ana Semar. Pawongan Ai.
9: Iya. Yeah.
8: Pendek, buhuku, budayut, awak hidung banget bodas make kukuncung. Ia sampingna sarua jeung aing kotak-kotak bodas hidung.
9: Ai cicingna di mana?
8: Di kampung Tumaritis, desa kena Gorowong.
9: Ari anakna?
8: Aya tilu.
9: Di antaranya
8: Astra Jiga, Dawala, Jeng Nalagareng.
9: Ari pomojikana na
8: Ewi Siti Ragen.
9: Ulu ulu ulu. Lempang na?
8: Iya ta lempang na iya.
10: Dan kenapa bisa tamate?
8: Maka jing diperhatikan kikitu anak-anak. Tapi tu lempang lah.
9: Ayo nyari tak nak?
8: Rada letik cengeng. Kata-kata anak. Iya. Oh, dua ya anak.
9: Eta mah gede teuing surupan anak atuh Bim.
8: Gitu Bapak Bendara. Aduh amwing. Gitu
9: Bapak Bendara.
8: Jarum sapotong leungit di tetangan tepangih deui anak, ya nak. Itu jarum sapotong dipake ngaput jaket.
9: Geus ganeng Bima, lain bagian maneh deureun kabodor maneh. Heeh.
8: Kasebelan teh.
9: Weingan bodor loba teu payu da direbutan wae ku si Bima ye. Alah.
10: Berama cicing tong karoo.
9: Eta dunungan maneh.
8: Ye.
9: Oh, pawongan mana?
8: Orang kapinu gawe.
9: Jang naon? Ia kareta teh.
8: Kerkawin adik kaula.
9: Oh, ngarana?
8: Si Jenet, adi aing si Arjuna.
9: Arjuna?
8: Ia.
9: Tumpah!
8: Bima! Anda apa?
9: Mun tita tadi atu ngomong teh keur kawin Arjuna di tita Semar gitu. Ya madar nyaritakeun keur kawin si Jenet.
8: Ya si Jenet teh di aing.
9: Oh Arjuna teh.
8: Arjuna.
9: Nama keur disebut Jenet.
8: Janaka ngaranna, jadi singkatan Jenet teh.
9: Oh, jadi singkatan tina Jenet teh Jedud.
8: Jenet bebu.
9: Eh oh. Aduh, tersangka. Impian tadi terjadi kenyataan, Isa. Abdi teh panginten sababara puluh tahun teh gaji teh dietang sasasihan seueur pisan Gusti.
8: Heeh, teu naon.
9: Teu acan THR ja Gusti.
8: Heeh.
9: Bisa kalikeun sang THR oge teka-teki.
8: Heeh, teu naon.
9: Nuhun Gusti ah.
8: Bima, ana apa?
9: Pek atuh ka itu geura. Yang kere wedina kareta binarom tuduhkeun we jalan-jalanna ka Amarta beureun bawana.
8: Iya.
9: Hong syukur ka saha kawinna teh Arjuna teh?
8: Wayang Arum adina Batara Kresna.
9: Heeh bener. Hayu teu nanaon. Ieu atuh gara-gara sare
8: keur kaula nu ngabusurna.
9: Heuh sakali ewang we sakali ewang. Maneh dek milu Isa? Ah bade ngiringe Gusti. Hayu ka nu hajat mah hoyong sate geus ya. Ya. Ari nu hajat ayeuna masih keneh pipiti dina jero pipiti teh aya enok sareng pepetek. Aya kene nu kitu aya nu geus eueuh loba-lobana mana plastik atahan deui ieu mah.
10: Lobana teu make lobana.
9: Lobana mah nu teu make pisan. Weungan ayeuna panayagan teu taranjana karung orea geus di eueuh.
10: Eueuh karunganeun.
9: Nya. Mangga acuk geus di. Geuna abdi nyorong ti tukang. Aing dek kira taheula ieu sakeudeung. Tunuk kana waktu ninggang kana mangsa.

Anoman perbansana suta tatapa ngahaja sirah kahanap suku kaluhur nangkep harigu bisa tengahin jalan diikenali sana kacarius Iraden Gatot Kaca mulih tika indran nyaita nyanak papajangan bangsa kensana papajangan emas sanaos kacanakna ku jalma sarebu tapi imah kunyalira istuning jiga nu hampangna kernanging ditincakeun mung ukur kahanap katinggalina margi kahalangan ku papajangan turunna ti ka indran teh nyasab ka ieu tempat kenalisana atuh ya anoman nuju tapak kadupa ku Raden Gatot Kaca bari nyanak papajangan.

0: tong disebut terah panawa kaula kudu keok geulut mah. Panawa. Nya panawa. Na anak saha di maneh? Kaula memang putrana Kangjeng Rama Arya Bima ti nagara Amarta.
1: Kekekekekekeranan cu, kerana.
2: Jadi cu ada mata bah?
1: Kerana. Urang pat cakaki hulanan.
0: Anak Bima, urang kapido gawe.
1: Bima Panawa anu nomor dua.
0: Ya memang. Kayak gitu.
1: Kasep, ieu teh aki bageur.
0: Aki naon? Aki batre?
1: Islain. Aki ieu teh,
0: aki anang.
1: Lain.
2: Lain aki minta lain
1: euy. Ari Bima teh murid keneh kaula Gatotkaca. Jadi ieu teh aki anu kasebut Anoman Perbancana Suta.
0: Wih. Ieu teh aki Anoman.
1: Ieu teh aki Oman. Baheula masuk dagang mie ongko. Increuk ieu dagang mie teuing baheula.
2: Untung teu murag
0: eta. Aduh, nuhun. Ieu teh geuning Eyang Anoman. Heuh, matak teh ogé.
1: Kudu dipangihkeun meureun kasep teh ka mana ieu teh bageur.
0: Butuh teh saleresna parantos ngabantun ieu papajangan. Ika Indran.
1: Oh, kangen naon teh?
0: Kangen nikah Paman Arjuna ka Uwa Mayang Arum Rayina Uwa Batara Kresna.
1: Itu. Iraha nikahna teh?
0: Parantos caket kana waktosna.
1: Eyang teh teh kaul, di mana Arjuna nikah ka Subadra teh kaul lagu ka Sinoman eyang dek engklak-engklakan.
0: Ih, nya ieu pisan anu diperyogikeun teh. Nanging Eyang,
1: naon cu?
0: Moa cios nikahna Paman Arjuna.
1: Sabab?
0: Teu aya piwalieunana.
1: Apan Baladewa?
0: Anu mawi kapan ku Baladewa teh nyanak calon pamegat calon panganten deui. Rayi istrina. Ieu teh saserahan teh bakal bantrok. Nanging da anu aslina mah tetepé ti Amarta anu disuhunkeun ku Uwa Mayang Arum teh.
1: Lah, soal Baladewa mah urang tewa keh ku aki. Aki bisa ngagunakeun aji tiwikrama di keupeul Baladewa ku Eyang. Lamun teu daekeun jadi wali kawina Arjuna ka Subadra dina harti moal dikaluarkeun tina panyekel Eyang.
0: Aduh nuhun Eyang. Nuhun atuh nya eta pisan panyakitna teh Uwa Baladewa hiji.
1: Tenang ku aki urang tewa kaya nyawa ieu. Hayu urang lumampah ka sieun
0: para lumampah.
3: Anoman anu ngansam Baladewa bari ditewak pikeun jadi wali ngawalian nikahna Arjuna ka Subadra.
4: Tuna lampah eta kacarios di Astra Jingadawala anu kengeng pansen milarian muning ka Tegal Siawat-awat.
5: Naon?
6: Teung teuingeun euy deka dikaluarkeunana wayah kieu dulu. Aduh. Tak kieu aing aya acara pagelaran padat teh sok pangpaneurina.
5: Asa kaluar we aya nu lumayan atuh
6: naon. Lain bapa dewek bohong euy aya muning di Tegal Siawat-awat teh. Bujeng hingga aya tapakna euy. Heeh, eueuh bulu-buluna acan deuleu. Teuing-teuingeun teuing buka muning ti mana bapa aing ku gede bohong nya euy.
5: Biasana masuk aya ngadungkuk
6: teh. Biasana masuk aya ngadungkuk deuleu boluna. Heeh.

Chan. Oh.

0: Dek antara di taeku. Nah, roh yang bisa kawin. Mulian geus naek, aya gaji sia naek ye euy. Untung pipilu udara naek, sia moal ah da. Heeh.
1: Teu ngana teu beubeutna, Kang.
0: Bunga lamar anger keneh dulu. Harga bareto.
1: Anger keneh bae, Kang.
0: Eh, lainnya neangan munding itu dek cewek.
1: Munding.
0: Itu gak siawat awat canduk panggil kene wae tidak tadi.
1: Karunya tu itu dek si akang tu.
0: Lain kumaha bapa orang tenah itu ujung sombong naon. Tuing cewek.
1: Teka
0: harti dia bapa dewek ku pajar buka munding itu gak siawat awat nunggang ona si dalung dawuk cokot ku si lain. Munding iya. Oh tapak munding munding aja ni lo.
1: Tengah tapak borok.
0: Oh. Mun tapak buduk meloba dia. Lah.
2: Seratus dua koma empat FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah sering ka ditu ka dieu gitu, ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nembe sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tiba-tiba naya liur we. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes oge seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti bapak gitu. Kebianlah ku alfa daku bapak oge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadi mah ambi geus ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing tiang wengi genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percantun nya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh. Abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Hati-hatinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kemis, ditabu genep sonten dugi ke setengah dalapan wengi, aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan. Tangtuna, midangkin lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si bi apa lama itu ya nonton teh? Boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak? Ngaleut na?
1: Terus segala, terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisan nyapa ti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung diabet mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Bisa berapa botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Jalan belah dia ya.
4: Ah, nak rumah tidak pamas perantos di kaya anak-anak.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah merupakan keyakinan dari penganut

beragama. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa semua agama adalah benar, akhirnya ia akan berpendapat juga bahwa semua agama adalah sama. Kalau semua agama dipandangnya sebagai sama, maka tidak jadi soal benar baginya agama mana saja yang dianutnya. Kalau perlu agama diperlakukan seperti baju, bosan, ganti, jenuh, tukar, dan begitu selanjutnya. Maka akan lahirlah sikap ngambang dalam kehidupan beragama. Yang kedua, keyakinan seperti ini lebih bersifat untuk menjaga orang dalam jangan sampai keluar, bukan untuk memaksakan orang luar untuk ke dalam. Agama adalah soal keyakinan, dan keyakinan tidak bisa dipaksakan. Keyakinan mungkin bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, keyakinan tidak mungkin bisa dipaksakan. Oleh karena itu, etika dakwah dalam Islam adalah bagaimana mengislamkan orang Islam, bukan mengislamkan orang di luar Islam. Sebab sejauh ini kewajiban para mubaligh hanyalah untuk menyampaikan Islam dan bukan mengislamkan orang. Kalau kita telusuri sejarah, kita akan melihat kenyataan ini. Apakah Nabi Nuh misalnya tidak ingin agar putranya Kanan jadi orang beriman saja? Ingin sekali Nabi Nuh itu. Atau apakah Nabi Ibrahim juga tidak ingin agar orang tuanya yang bernama Azar jadi orang beriman saja? Luar biasa keinginan Nabi Ibrahim. Atau pada contoh yang lebih dekat lagi, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai keinginan agar Abu Jahal dan Abu Lahab berdiri pada barisan orang yang beriman saja? Ingin sekali baginda Nabi. Kalau sejarah kemudian menceritakan kepada kita, Kanan putra Nabi Nuh berdiri dalam barisan orang-orang kafir, Azar bapak Nabi Ibrahim malah menjadi produsen berhala, sedangkan Abu Jahal dan Abu Lahab habis-habisan menentang, menghalangi, memfitnah, bahkan berusaha menghancurkan perjuangan Nabi. Itu seluruhnya merupakan indikasi kita hanya wajib untuk menyampaikan Islam. Sedangkan seseorang akan Islam atau tidak, itu sepenuhnya berpulang kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keyakinan ini kita tudingkan keluar, lalu berupaya menarik orang luar agama Islam ke dalam Islam, akan timbullah benturan-benturan. Inilah yang sering menjadi kenyataan, di mana seseorang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Timbullah hal-hal yang tidak kita inginkan. Timbullah singgungan-singgungan dan benturan-benturan yang tidak diharapkan, yang pada kesempatan ini akan kita bicarakan. Yang ketiga, keyakinan seperti ini untuk menumbuhkan fanatisme beragama. Kita semua maklum, orang kalau cinta kepada suku, bagus. Tapi fanatik kepada suku, salah. Orang cinta kepada guru, bagus. Tapi fanatik kepada guru, tidak benar. Soal guru dan suku, kita harus objektif. Orang cinta kepada agama, bagus. Orang fanatik kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Fanatik dalam arti berpegang teguh, sebab hanya dengan watak seperti inilah setiap penganut suatu agama akan menjadi konsekuen dengan nilai dan ajaran agamanya masing-masing. Untuk mencegah terjadinya singgungan dan benturan-benturan dalam upaya menyebarkan agama, maka di negeri kita ini digalakkanlah tiga macam kerukunan yang dikenal sebagai tri kerukunan. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mari kita lihat persoalannya.

0: lebih jauh lagi. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kita sama maklum bahwa Islam telah mengikat kita dengan akidah. Dari manapun seseorang datang, apapun saja warna kulitnya, dan bahasa apapun yang dipakainya, kalau akidahnya sama, maka dia adalah saudara kita. Lebih tegas ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang potonganmu. Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak memandang hartamu. Yang Allah lihat, yang Allah nilai, yang Allah pandang tidak lain adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Tentang wajah, tentang kulit, warna kulit, tentang suku, bangsa dan bahasa, Islam menganjurkan kita untuk objektif. Ini yang orang sering katakan. Walaupun keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Keluarnya dari dubur ayam, tapi telur, kenapa tidak diambil? Islam mengajarkan kita untuk objektif. Islam mengikat kita dengan akidah. Kita adalah satu umat yang satu. Yang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita adalah bagaikan satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Kita adalah bagaikan satu bangunan. Posisi dan komposisi boleh saling berbeda, tetapi satu sama lain harus saling memperkuat, harus saling asah, asih dan asuh. Jangan saling gasak, gesek dan gosok. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju tentara. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju polisi. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju pejabat, teknokrat, dokter, seniman, artis, pengusaha, pedagang, petani. Tapi baju apapun yang membungkus badannya, jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkus badannya itu. Lalu mampu menyusun kebersamaan untuk kemajuan dan kepentingan kita bersama. Soal perbedaan pendapat, halal. Soal perbedaan pendapat, wajar. Kepala sama hitam, pendapat tentu berbeda. Tapi marilah kita lapang dada untuk menerima perbedaan pendapat. Mencoba memandang orang lain tidak cuma dari sudut kepentingan sendiri saja. Tidak cuma dengan kacamata kita saja. Tapi mampu melihatnya dalam konteks yang luas. Hanya dengan demikian kita akan menjadi arif, menjadi bijaksana di dalam memberikan penilaian dan tidak terjebak kepada sudut pandang kita sendiri saja. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah lewat masanya kita umat Islam berkotak-kotak karena hal-hal kecil yang tidak prinsip. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena hal-hal kecil yang menyangkut soal-soal teknis. Sudah datang waktunya kita menyusun saf yang lebih lurus. Oleh karena tantangan-tantangan yang akan kita hadapi jauh lebih berat dari yang sudah kita lalui. Dan tentu, orang yang tidak senang umat Islam bersatu masih banyak. Orang yang tidak senang umat Islam kompak masih gentayangan di mana-mana. Terang-terangan menghantam Islam, jelas mereka tidak berani. Kenapa? Ada satu modal positif dari kita umat Islam, yaitu fanatisme agama. Artinya, walaupun konsep agama tidak dilaksanakan, tapi kalau jihad dan berjuang untuk agama, dia mau berkorban nyawa. Ini merupakan modal yang positif. Maka orang ngerti betul, kalau Islam dihantam terang-terangan, yang paling goblok juga mesti marah. Mesti marah, mesti tersinggung, mesti terhina. Kalau agamanya dihantam terang-terangan, dia mesti bangkit. Maka untuk menghantam Islam, orang tentu masih menerapkan teorinya Slug for Grow-nya. Orang masih memakai taktik dan strateginya Dr. Van der Plas. mau menghantam Islam, masuk ke dalam, bikin kacau Islam dari dalam. Tidak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Tidak bisa pakai sorban, pakai sorban. Bicara di tengah umat Islam seolah-olah untuk kepentingan dan membela umat Islam, di belakangnya tidak lain tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka kiai diadu dengan kiai, ulama diadu dengan ulama, umat bertengkar dengan sesama umat karena perbedaan organisasi. Maka jadilah kita nasib umat Islam persis seperti jangkrik. Marilah kita menyadari bahwa perbedaan pendapat satu hal yang wajar. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju apapun saja, tapi jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkusnya. Islam adalah milik muslim. Apa dia jadi tentara, apa dia jadi polisi, apa dia jadi pejabat, apa dia jadi seniman, apa dia jadi teknokrat, apa dia jadi artis, jikalau dia muslim, maka Islam adalah miliknya. Harus wajib dijaga dan dibela secara bersama-sama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu jangan cuma bisa mempelajari dan membaca kitabnya Imam Syafi'i, tapi belajar jugalah akhlak dan etikanya Imam Syafi'i. Jangan hanya sekadar membaca dan mempelajari kitabnya Imam Abu Hanifah, tetapi belajar dan simak jugalah akhlak daripada Imam Abu Hanifah. Satu contoh yang ringan saja. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Malik. Ini yang saya maksud akhlak. Berbeda pendapat, tapi tidak saling tuding, tidak saling menyalahkan. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Abu Hanifah tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Bahkan ada satu riwayat, satu malam Imam Abu Hanifah ziarah ke makam Imam Syafi'i, lalu beliau menginap di sekitar komplek itu. Ketika subuh beliau solat menjadi imam dan beliau membaca doa kunut pada rakaat kedua.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Selesai solat, murid-murid beliau bertanya, "Ya Syekh, Tuan Imam, Tuan kan memfatwakan tidak pakai kunut." "Betul. Kenapa sekarang Tuan sendiri pakai kunut?" Apa jawab Imam Syafi'i? Apa jawab Imam Abu Hanifah? Sederhana saja. Ihtiraman li Syafi'i. Saya menghormati pendapatnya, saya menghormati fatwanya daripada Imam Syafi'i ini. Berbeda pendapat tapi saling menghormati. Berbeda pendapat tapi tidak saling menyalahkan. Ini yang hilang sekarang. Kita baru beda pendapat sedikit aja kayaknya udah lakum dinukum. Maka perbedaan pendapat tidak lagi jadi rahmat, malah sering jadi bala. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat di desa-desa terpencil ini terangkat ke permukaan. Yang satu usoli, yang satu enggak, pisah RW. Yang satu Jumatan azan sekali, yang satu dua kali, bikin masjid di samping masjid. Satu kunut, satu tidak, main asah benduk. Kalau hal seperti ini berkelanjutan, kita akan tertarung di kaki teman sendiri, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, dan kita sendiri yang akan menderita kerugian. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, marilah kita bina kerukunan antar umat seagama. Baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, kaos dan jaket boleh juga tidak sama. Tapi jikalau merasa muslim, jangan perbedaannya yang kita perbesar, tapi persamaannya yang kita cari. Hanyalah jikalau kita rukun, kompak, guyub dan bersatu, saya yakin kita akan bisa berbuat lebih banyak, baik untuk kepentingan agama, bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Tapi jikalau kita berpecah belah, centang perenang, satu ke barat, satu ke timur, lain ke utara, satu lagi ke selatan, tidak ada persamaan persepsi, maka kita akan tertarung di kaki teman sendiri. Kita juga yang akan jadi lemah akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, kerukunan antar umat seagama merupakan hal yang wajib kita laksanakan, agar dengan itu kita menjadi satu umat yang kuat untuk sanggup menjawab segala tantangan-tantangan dan problema-problema yang timbul, untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan umat beragama. Bahwa kita punya keyakinan Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam, itu benar. Yang salah kalau itu sekadar kita jadikan apologi, sekadar untuk teriak-teriak membanggakan diri tanpa kita mau melihat apa yang kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai umat. Kita bangga berteriak al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Kalau soal Islamnya jelas, tapi kalau sudah bicara soal umatnya, kita ini kayak orang main layangan. Layangannya tinggi kelik di mana-mana, yang mainin tetap aja di bawah. Padahal kita tidak ingin bernasib seperti orang main layang-layang. Layang-layangnya tinggi mengapung, sedangkan yang main layang-layang tidak pernah kemana-mana. Kita ingin seperti orang naik membuat pesawat, lalu ikut naik pesawat, terbang bersama pesawat itu. Kalau Islam memang agama yang tinggi, maka kita Muslim juga harus menjadi umat yang tinggi. Tinggi pendidikannya, tinggi ekonominya, tinggi kesadaran beragamanya, berbangsa dan bernegaranya, tinggi nilai etikanya, tinggi semangat jihadnya, dan begitulah selanjutnya. Bukan sekadar apologi dengan menyanyi-nyanyikan Islam sebagai agama yang tinggi, sementara kita berada di bawah. Untuk itu kita memerlukan kebersamaan. Dan kebersamaan hanya akan muncul dengan kesadaran bahwa setiap kita merupakan bagian dari yang lain. Saudara yang jadi seniman, berjuanglah untuk Islam lewat karya seninya. Saudara yang pejabat, pergunakanlah jabatan itu untuk kepentingan agamanya, Islamnya, sebagaimana pejabat lain dari agama lain juga berbuat untuk kepentingan agamanya. Jangan kadang-kadang kalau sudah mau pensiun baru jihad. Walaupun terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi kan akan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Justru kalau mau berbuat untuk kepentingan agama, jangan nunggu sampai pensiun. Ini yang sering terjadi. Kalau sudah pensiun, tanda tangan udah kagak laku, memo udah gak dihargai, pengaruh sudah gak ada, baru mau jihad. Ngomongnya hebat, segala macamnya hebat, kemarin kemana? Ya memang terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi kan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Dan kenapa takut berbuat untuk Islam? Karena orang lain, pejabat lain pun dari agama lain berbuat untuk kepentingan agamanya, sama-sama berbuat. Yang artis, berjuanglah untuk Islam lewat kemampuannya. Yang teknokrat, berjuanglah untuk Islam dengan teknologinya. Dan begitulah selanjutnya. Jikalau setiap kita berpikir bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai Islam ini, saya yakin dengan kebersamaan, maka nilai-nilai Islam akan lebih berkibar dan berkobar di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mari kita bina dan kita tingkatkan kerukunan antar umat seagama. Perbedaan pendapat jangan menyebabkan kita saling bergontokan, tapi saling menghormati, saling menghargai. Ketegangan-ketegangan yang ada jangan kita tambahkan lagi. Bahkan persamaannya lah yang harus kita cari, dan bukan perbedaannya yang kita besar-besarkan. Mari kembali kepada kesadaran. Islam telah mengikat kita dengan tali akidah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada Islam ini, kepada Al-Qur'an ini, dan jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bercerai-berai. Quran tidak melarang kita berbeda pendapat. Hadis tidak melarang kita berbeda pendapat. Baik Quran maupun hadis sama-sama melarang kita berpecah belah. Di dalam satu hadis Nabi memberikan peringatan tegas sekali. Isnani la yansurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang di hari kiamat nanti tidak akan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua macam manusia di akhirat nanti didiemin aja. Enggak diaru-aruin, dipanteng. Enggak diendahin. Bukan main, saudara-saudara. Jangankan di akhirat, di dunia ini aja ya. Kalau kita didiemin aja sama orang tua kita, bingung. Didiemin aja sama mertua, bingung. Bingung. Ini orang tua maunya apa, Bu? Ya kalau salah ditegur, kalau perlu diadili, diadili. Ini enggak didiemin aja, bingung. Apalagi itu di dunia, apalagi di akhirat. Sedangkan di akhirat nanti kan orang kan tumben ke akhirat. Kan? Belum pernah ada sebelumnya yang ke sana. Sudah ke akhirat baru pertama kali. Untuk seterusnya sampai sana enggak ada yang ngaruhin, didiemin aja. Ya Allah, alangkah malangnya. Siapa mereka itu? Pertama, kata Nabi, orang yang didiamkan saja oleh Allah itu qati'ur rahim. Orang yang suka memutuskan silaturahmi. Orang yang suka marah-marahan. Sakit palanya kalau enggak marahan sama orang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini kan simbol orang yang enggak mau rukun, orang yang enggak mau bersatu, merasa hebat kalau bisa ngantem orang lain walaupun dia sendiri sebenarnya barangkali tidak lebih baik dari yang dihantemnya. Sebab biasanya maling ayam merasa hebat kalau berhadapan dengan maling kambing. Itu biasa. Dia enggak merasa bahwa dia nyolong ayam. Gua si ayam gak apa-apa, kecil no, kambing no. Maling kambing akan merasa dirinya benar kalau berhadapan dengan maling kebo. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita sering lupa dengan kesalahan yang kita lakukan. Disinilah rahasia Nabi berpesan, tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya, menyebabkan dia cukup sibuk untuk tidak mengorek-ngorek aib dan kekurangan pada diri orang lain. Beruntung orang yang aib dirinya, kekurangan dirinya, menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan pada diri orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari dan mengorek aib dan kekurangan orang lain sampai dia lupa kepada aib dan kekurangan dirinya sendiri. Jadi manusia pertama yang nanti tidak akan diopeni oleh Allah, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Kadang-kadang kalau sudah marah pakai grup-grupan. Grup-grupan ngebon. Ngundang ngajak orang lain. Marahan nyok, marahan. Ini marahan pakai ngajak orang. Yang kedua, jarsu, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Saudara, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa kesatuan. Tidak ada kesatuan tanpa silaturahmi. Sebab itu konsep silaturahmi dalam Islam merupakan bagian pokok daripada ajaran agama Islam. Hanya dengan silaturahmi kita akan bersatu. Hanya dengan persatuan akan timbul kekuatan, dan hanya dengan kekuatan kita bisa meraih kemenangan. Tanpa kekuatan, kemenangan sebuah mimpi. Tanpa kesatuan, kekuatan tidak akan pernah lahir. Dan tanpa silaturahmi, kesatuan tidak akan pernah terwujud. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kita memaklumi bahwa kita bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang sangat majemuk. Ribuan pulau, segala macam warna kulit, suku bangsa dan bahasa, merupakan cerminan dari wajah Republik Indonesia ini. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sesungguhnya dapat menjadi bumi yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya setiap agama yang sah dan diakui di Republik Indonesia ini. Islam sesuai dengan namanya berarti damai, aman dan tenteram. Sejarah menjelaskan kepada kita, belum pernah Islam ini dikembangkan dengan ujung pedang. Belum pernah Islam ini dikembangkan dengan kekuatan materi. Selamanya Islam berkembang dengan nilai-nilai moral dan al-akhlakul karimah. Kalaupun pernah terjadi perang dalam Islam, maka perang itu sendiri sesungguhnya bukan untuk memaksakan keyakinan, karena keyakinan sungguh tidak bisa dipaksakan. Perang yang timbul dalam Islam sesungguhnya tidak lebih daripada upaya untuk menjaga dan mempertahankan keyakinan dari hinaan, cemoohan, dan dari tekanan-tekanan yang muncul pada ketika itu.
3: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Namun pada prinsipnya, di negara-negara manapun di dunia ini, apabila umat Islam mayoritas, maka orang-orang luar Islam bisa hidup dengan tenang, aman, dan damai. Begitulah kenyataan. Jika dia kecil, umat Islam ini, maka dia bisa menjaga diri. Dan jika dia besar, maka dia bisa mengayomi. Kecilnya bisa menjaga diri, besarnya bisa melindungi. Sebaliknya, kalau kecilnya saja sudah kurang ajar, apalagi gedenya? Bajingan. Lah orang kalau kecil saja berlagu-lagu, apalagi udah gedenya, kan logika begitu. Masih kecil udah berani kurang ajar, apalagi gedenya yang kereng itu. Itu logika mengajarkan begitu. Dimanapun saja umat Islam itu, kalau dia berjumlah sedikit, dia bisa jaga diri. Tapi kalau dia berjumlah besar, dia bisa melindungi. Contohlah misalnya Saudi Arabia, negara Islam. Orang luar Islam yang tinggal di luar Mekah, Madinah. Dia tinggal di Taif, di Yanbu, di Dahran, di Jeddah. Orang-orang kafir ini hidup dengan tenang, aman, damai, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di Malaysia, begitu di Republik Indonesia. Dimanapun saja, kalau umat Islam golongan terbesar, orang luar Islam boleh hidup tenang, aman, damai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi kadang-kadang sejarah juga yang menceritakan bahwa kalau kebetulan umat Islam minoritas, nasib mereka menyedihkan, ironi, memilukan, kadang-kadang memalukan. Ini juga merupakan kenyataan daripada sejarah. Oleh sebab itu, untuk mengatur lalu lintas kehidupan beragama, program kerukunan antar umat beragama itu harus berjalan. Saling menghormati, saling menghargai, tapi jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sebab kalau sudah upaya menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, maka akan timbullah singgungan-singgungan yang sungguh sangat tidak kita harapkan. Maka para ustaz, para kiai misalnya tidak boleh membawa-bawa Quran masuk ke rumah-rumah orang lain agama untuk menyebarkan Islam ini. Sebaliknya orang lain dari agama lain juga tidak boleh masuk ke rumah-rumah orang Islam. Hormatilah orang yang sudah beragama, jangan penganut suatu agama dijadikan sasaran bagi pengembangan agama lainnya. Bahwa setiap kita berkeyakinan semua orang di luar kita adalah tidak benar, wajar. Bahwa kita berpendapat bahwa semua orang di luar kita adalah kafir, pantas. Bahwa kita berkeyakinan bahwa semua orang di luar agama kita tidak ada jaminan masuk surga, wajar. Tapi keyakinan itu harus ditujukan ke dalam, jangan keluar. Kalau sudah keluar, muslim berkeyakinan seperti itu, orang lain dari agama lain berkeyakinan seperti itu, akan terjadilah benturan-benturan. Di mana kita menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, akan timbullah hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka toleransi menjaga kerukunan antar umat beragama ini pun harus ada batas-batasnya. Maka yang diprogramkan betul kerukunan antar umat beragama, bukan kerukunan agama. Agama jelas berbeda, tidak bisa dirukun-rukunkan. Umatnya silakan. Artinya hal-hal yang menyangkut bidang muamalah, bidang sosial, mari kerjasama. Bangun jalan umum, mari sama-sama. Jaga keamanan bersama, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, keyakinan, ubudiyah, kembali kepada prinsip yang diajarkan oleh agama masing-masing. Bukankah satu saat Quraisy saking putus asanya pernah mengajak damai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah Muhammad, ini marah-marahan capek juga rasanya nih. Kita baik-baikan aja yuk. Maksudnya bagaimana? Oke deh, sekarang kami menyembah Tuhan kamu, Allah. Besok tapinya gantian, kamu ikut menyembah Tuhan saya, Tuhan kami. Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Join, kerjasama, toleransi. Toleransi model ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Satu nas yang jelas. Hei Muhammad, katakan kepada mereka, hei orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ditutup dengan satu komitmen, satu statement resmi bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya agama ada kaplingnya. Jangan lalu dengan dalih toleransi, menjaga kerukunan, lalu yang dirukun-rukunkan agama yang jelas berbeda itu. Wah, jangan fanatik. Bagaimana musimnya aja? Bagaimana musimnya saja? Lalu semua agama dicampur adukkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau soal menghormati orang yang berbeda agama, Islam paling hebat. Begini, orang kafir itu kan ada dua macam. Ada yang disebut kafir zimmi, ada yang dinamakan kafir harbi. Kafir harbi ini semua orang di luar Islam yang kurang ajar kepada umat Islam. Jelas nantang, jelas mengganggu, jelas menghambat. Kafir harbi, halal darahnya. Yang kedua kafir zimmi, ini orang di luar Islam yang hidup berdampingan dengan umat Islam, saling menghormati, saling menghargai. Terhadap orang kafir seperti ini, Nabi pernah memberikan pesan, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang coba menyakiti orang zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan umat Islam, itu sama saja dengan menyakiti aku, kata Nabi. Dan siapa yang menjadi menyakiti aku, akulah lawannya di hari kiamat nanti. Artinya hormati. Pernah juga Rasul sedang duduk dengan para sahabat, ada sekelompok orang berangkat mengantar, mengusung jenazah, hendak mengubur jenazah. Serta merta Nabi berdiri memberikan penghormatan kepada jenazah yang lewat itu. Setelah jenazah lewat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, iya, yang lewat tadi itu jenazah orang Yahudi, kenapa kita berdiri menghormatinya? Jenazah Yahudi. Yahudi ya Rasul. Orang bukan sih? Ya orang, kalau orang mah. Cuman Yahudi. Hormati, kata Nabi. Yang dihormati orangnya, bukan keyakinan. Sudah mati pun dihormati. Konon lagi masih hidup. Tapi jangan lupa, menghormati manusianya tidak sama dengan menghormati agamanya. Jadi oleh sebab itu, dengan dalih apapun, marilah kita bersama-sama berusaha mengekang diri, menjaga kerukunan antar umat beragama. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Membangun tempat-tempat peribadatan sesuailah dengan kebutuhan umat. Artinya kalau umat Islam di satu kampung cuma 3 orang, enggak usah bangun masjid di kampung itu, mubazir. Ah, yang penting bangun saja, jamaah kan bisa ngebon dari tempat lain. Enggak perlu. Muslimnya cuma 3 orang di kampung itu umpamanya, lalu bangun masjid. Tanda tangan orang lain dipalsukan, disuruh ngaku-ngaku Islam atau diislam-islamkan supaya masjid bisa berdiri. Ya tidak benar. Sebagaimanapun juga tidak perlu orang Kristen cuma bertiga di satu kampung lalu bangun gereja di kampung itu. Kan mubazir. Oh, enggak apa-apa nanti jamaah ngebon dari tempat lain. Akan terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, timbul reaksi. Kalau sudah timbul reaksi, tentu tidak bisa disalahkan, karena memang hal-hal yang seperti itu akan berkembang dan sangat peka sekali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu kalau bicara soal toleransi, bicara soal damai, bicara soal kerukunan antar umat beragama, muslim bukan teroris, muslim bukan umat yang sadis, muslim bukan umat yang suka cari gara-gara. Muslim sesuai dengan namanya adalah umat yang harus menabarkan rahmah kepada seluruh penjuru alam, kepada lingkungan di mana dia hidup. Tapi muslim walaupun bukan orang yang suka mencari-cari musuh, bukan orang yang suka lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Ini prinsip. Keyakinan tidak bisa dipaksakan, tapi keyakinan juga jangan diganggu-gugat. Untuk sesuatu yang bernama keyakinan ini, orang akan memandang enteng segala resiko. Kalau ia disinggung orang, jangankan cuma sekedar harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa satu-satunya yang paling berharga itu pun menjadi murah kalau untuk satu keyakinan.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'ad.
1: Ini bukan cuma milik muslim, milik keyakinan setiap penganut suatu agama. Rela mati, rela korban nyawa, jiwa untuk kepentingan agamanya. Sehingga kalau terjadi singgungan-singgungan, maka akan timbul keresahan sosial yang dampaknya akan sangat berbahaya. Oleh sebab itulah kita wajib menjaga diri. Tidak beremosi untuk mengejar jumlah dengan melupakan kualitas. Marilah kita bina umat kita masing-masing. Marilah kita bina ke dalam. Marilah kita menjaga gawang masing-masing. Jangan melakukan serangan ke daerah orang lain, walaupun dengan cara yang paling halus. Menolong yang menolong orang, silakan. Membantu petani miskin dengan memberikan super mie, beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa, silakan, dari segi sosial itu baik. Tapi kalau itu cuma sekedar dalih, kalau cuma sekedar alat untuk menyampaikan agama kepada orang yang justru sudah beragama, itu kamuflase yang sungguh sangat berbahaya. Dan saya yakin, satu agama yang ditegakkan dengan bujukan-bujukan materi, maka di negara-negara yang tingkat ekonominya tinggi, penduduknya makmur, biasanya agama kayak begitu kagak laku. Bisa gulung tikar, makin makmur negara, makin tinggi ekonomi rakyat, makin bangkrut itu agama. Pada tingkat di mana kemakmuran rakyat sudah semakin tinggi, itu agama rasanya bekal gulung tikar.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat, keluarga.
1: Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan itu soal kebenaran, dan kebenaran tentu milik bersama. Kita wajib menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan menjaga dan menghormati perasaan orang yang sudah beragama. Jangan menyebarkan agama sekali lagi kepada orang-orang yang sudah beragama. Jadi dengan demikian Islam memberikan satu gambaran yang jelas sekali. Mari saling menghormati, mari saling menghargai, mari menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita bangsa Indonesia hanya bisa membangun adalah apabila negara kita ini aman. Negara kita ini aman apabila kita berada dalam satu kondisi yang saling menghargai, menghormati, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita semua sama-sama maklum kepada satu peringatan dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, adalah dua golongan manusia. Apabila keduanya bisa bekerja sama dengan baik, nikmatlah rakyat. Tapi apabila keduanya tidak bisa bekerja sama dengan baik, maka kiamatlah umat. Keduanya adalah ulama dan umara. Ulama dan umara harus bekerja sama. Dan bekerja sama artinya bukan saling memperalat. Ulama bukan alat daripada umara. Keduanya bekerja sama, keduanya sama membangun, hanya bidang pembangunannya saja yang berbeda-beda. Umara biasanya lebih cenderung membangun lingkungan hidup manusia. Jalan, komplek perumahan, pusat-pusat perbelanjaan, bangunan fisik sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan ulama biasanya lebih membangun manusianya. Keduanya sama berjasa, keduanya sama berjuang, keduanya pun sama berbuat. Hanya saja umara biasanya disebut sebagai pemimpin formal, dan ulama dinamakan pemimpin non-formal. Membangun manusia tidak lebih mudah daripada membangun lingkungan fisik. Bagaimanapun kerasnya besi, Saudara bisa membentuk besi itu menurut selera saudara. Yang tebal bisa kita tipisin, yang lurus bisa kita bengkokin, yang bengkok bisa kita lurusin, itu besi. Bagaimanapun kerasnya sepotong besi, dia akan tunduk kepada selera si pembuatnya. Tapi namanya manusia, makhluk punya kemauan dan kemampuan, punya perasaan dan pemikiran. Membangun manusia lebih sulit daripada membangun jembatan. Membentuk mental manusia lebih sulit daripada membentuk besi. Namanya saja manusia, punya perasaan, punya pikiran, punya kemauan, juga punya kemampuan. Oleh karena itulah maka keduanya harus bisa bekerja sama. Di dalam hadis lain junjungan kita memberikan peringatan, man istakhaffa bil ulama khasirad dina wa man istakhaffa bil umara khasirad dunia. Siapa yang menganggap remeh, siapa yang mengentengkan, siapa yang mencemoohkan para ulama, maka dia akan rugi agama. Kalau sudah rugi agama, ya rugi segala-galanya. Sebab kalau orang sudah jauh dari nilai-nilai agama, artinya dia buta nilai. Kalau dia sudah buta nilai, dia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Sebaliknya, wa man istakhaffa bil umara khasirat dunia. Barang siapa yang meremehkan, menganggap enteng, mencemoohkan umara, dia akan rugi dunia. Kita manusia disebut zon politikal, makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kita perlu orang lain. Kehidupan bermasyarakat mengarah dan mendorong kepada timbulnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan tangan-tangan pengatur, dan itulah yang kita sebut sebagai pemerintah. Maka beruntung orang yang punya pemerintah. Apa saudara pernah membayangkan kalau suatu saat kita tidak punya pemerintah? Coba bayangkan seperti apa kita hidup. Tanpa pemerintah akan berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat menyantap yang lemah, siapa yang kaya menghisap yang miskin, akan terjadilah belantara. Oleh karena itu, rumah saudara dirampok, lapor ke Koramil, kata Dan Ramil, maaf aja mas, Koramil baru bubar ini. Hak asasi saudara diinjak-injak, ngadu ke pengadilan, pengadilan bubar. Terjadilah hukum rimba. Wong masih ada pemerintah saja yang kuat sering menekan yang lemah. Apalagi kalau tidak ada pemerintah. Pemerintah masih ada ngejedog. Masih ada yang kuat sudah suka neken yang lemah. Apalagi kalau tidak ada pemerintah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena itu umat Islam umat yang loyal, bukan umat yang teroris, bukan umat yang sadis. Kita hanya anti kepada kebatilan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, perbuatan-perbuatan yang merugikan rakyat. Kita tidak pernah memerangi person. Kita hanya memerangi sistem. Sistem yang tidak benar. Dimanapun adanya, siapapun pelaksananya. Kalau antar umat beragama dengan pemerintah sudah tidak ada kerukunan, apa yang bisa dilaksanakan? Pemerintah tanpa didukung oleh umat beragama mau jadi apa? Walaupun Indonesia ini bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negaranya umat yang beragama. Dan kita sudah kadang ikrar bahwa komunis tidak punya hak hidup di Indonesia. Walaupun bukan negara agama, tapi jelas negaranya orang yang beragama. Tanpa dukungan dari umat beragama, maka pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak. Oleh karena itulah kita merasa bahwa yang dinamakan nilai-nilai keadilan, Kalau kita punya anak tiga, bukan berarti semuanya 100, 100, 100. Itu yang dinamakan adil, belum tentu. Karena yang umurnya lebih besar tentu tingkat kebutuhannya lebih banyak. Wajar kalau dia 500. Anak nomor dua tingkat kebutuhannya lebih sedikit. Wajar kalau dia 250. Anak nomor tiga yang paling kecil kebutuhannya cuma es bonbon sama permen. Gocap. Gocap dah 50 juga anteng. Oh tidak, lalu kita harus berkata, oh saya orang tua yang adil, semua anak 100, 100, 100. Bukan itu keadilan. So, umur si anak ini berbeda. Begitu juga kondisi kehidupan umat beragama di Republik Indonesia. Umat Islam ini mayoritas. Ini anak paling gede nih. Ini anak paling gede. Masa ukuran kebutuhannya sama dengan anak yang paling kecil? Bukan itu keadilan. Kita saja berhadapan dengan anak-anak kita, umurnya berapa? 17 tahun. Nah, sedang balik-baliknya nih. Ini ongkosnya banyak kan nih. Yang kedua umur 10 tahun. Udah mulai terbuka mata. Yang ketiga umur 5 tahun. Anteng pakai es bonbon itu. Jadi bukan berarti 100 sama semua. Tidak, tidak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak menuntut perlakuan yang berlebihan. Tidak, kita hanya berkata ingin menikmati keadilan itu, sehingga partisipasi yang timbul lalu partisipasi yang ikhlas, bukan partisipasi semu yang dipaksakan dari luar, bukan partisipasi yang berbungkus keterpaksaan, yang membungkus keterpaksaan yang ada dalam jiwa dan diri. Hanyalah jikalau umat beragama mendukung pemerintahnya, maka saya yakin kita tahu tahun 64, 65, 66 ketika PKI berontak, siapa sih front terdepan menyelamatkan Pancasila ini? Siapa sih front terdepan menjaga republik ini? Umat Islam bersama-sama dengan ABRI. Siapa sih yang menuntut pertama kali agar PKI dan komunis itu dibubarkan? Umat Islam dengan para mahasiswanya. Pada saat negara ini dalam bahaya, pada saat Pancasila ini dalam bahaya, berulang kali umat Islam memperlihatkan loyalitasnya. Ya kepada republik ini, ya kepada Pancasila ini. Satu loyalitas yang tidak perlu diragukan. Jadi oleh karena itu, apabila dukungan diberikan oleh umat beragama kepada umaroknya, kepada pemerintahnya, maka saya yakin semua program yang baik, yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara akan terwujud dengan baik. Dan partisipasi itu akan tumbuh apabila umarok memperlakukan umat ini dengan adil. Dengan adil itu, ya seperti itu tadi. Ini anak gedean nih, ya ongkosnya gedean di kita. Ini yang nomor dua sekian, ya sekian. Jangan adil lalu, ah semuanya rata dah, cepek. 100, 100, 100. Yang paling kecil tentu senang tuh. Uri, 100, girang bukan main. Tapi yang paling gede, kebutuhannya banyak, 100 mau belanja apa ya? Kan begitu tuh. Kan begitu tuh pada akhirnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apabila umarok pemerintah memperhatikan aspirasi umat beragama, insya Allah akan timbul partisipasi aktif untuk mendukung pemerintah, sehingga akan terwujudlah kerukunan yang kita harapkan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak, antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang, dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat eta sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya, puyengna ada menurun gitulah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ieu teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui
0: gitu. Mun. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis rawasna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: hidup damai dan sentosa.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui teh acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping dino radio, da sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malagpeg irung.
2: Malagpeg irung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek,
2: kadua ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong,
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sontan bade bobok.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawa teh kamari.
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bentes.
2: Bentes deui nya.
3: Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Meser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Mohon naga. Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sarang nam bianti mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Hmm. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik.
4: 102,4 FM. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: Ung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nama sa botol yang ngalir teh.
1: Mohon.
2: Pas nama di check up, naon wae ento sehat teh?
1: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
1: Pas
2: lungsur.
1: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang.
1: Sarang.
2: Radang pinggulnya.
1: Radang pinggul namun.
2: Mohon mohon. Eta teh nama sa botolnya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ini akan dirajengkan ya.
1: Mohon. Alhamdulillah. Ini nama tos dekaraos.
2: Sabara kali sa dinten ngalir.
1: Tilu kali.
2: Sabara tetes teh.
1: Genep tetes.
2: Berarti anjing.
1: Siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
1: Mohon.
2: Mohon.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan sataunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, cek napas, supaya makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tes laminya hampir 20 tahun. Nah, itu saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah, uih, ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nah, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah, lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Nemeh sabotol sareng kaduana ieu teh.
1: Cara penggunaanna kumaha, Ma? Sadidinten.
2: Sadinten teh 3 kali.

0: Enging-enging, terus tengah hari bade bobo weta ayeuna bade ngaleueut deui maku.
1: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga mak.
0: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alfa-fosforis. Insya Allah, da ma oge geningan aya karaosna. Bade siap dua botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitunya mate iya jajamu teh istuning namun manjur karaosnya ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit
1: ma hatur nuhun anu kesaksiannya mudah-mudahan emas atas nama konsumsi jamu tetes apa propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak tadi?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenarnya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Abot. Tasa
3: atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lah, aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit tolong patwa cen kapungkur teh barareuh peantenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam dan rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karoos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mangsa ali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangak.

0: Andosan sagedap pak.
1: Kitu pokna bari terus init. Kawas nu tepati malire ka Paris jeung Yeyen. Padahal dua nana geus teu sabar hayang geura nepikeun maksudna hayang geura nyaho naha saha nu ditahan di dinya.
2: Namni rarese kitu nyapanya. Kitu-kitu bae meni caru eki tu. Nes caribu pisan sombong sarombong kitu paduh. Jelema teh mete ngarti kana keur rusuhnya.
1: Nya Yayan rada gegeleneng da geus teu sabar teh.
0: Sabar yen sabar.
2: Ah, sabar-sabar ku eun atuh ah. Ne caru ek jelema teh nya abong polisi teu ngarti ka batur teh imah. Jeung raraina teh meni karejem kitu serius. Tara gumojeng digana teh.
0: Tantang tuh oge atuh. Keur serius edi teh, keur harusu. Kelariweuh meureunan polisi teh, ngurus itu ngurus ieu.
1: Jadi lain beungeutna nu kitu teh ngan kulantaran sibuk meureunan.
0: Jadi barora ah mikirkeun nu lain atuh. Ngurus ieu teh sibuk ieu. Ngurus masyarakat teh ngurus keamanan. Jeung sajabana. Keur urang tungguan we di dieu heula atuh.
1: Tuh tuh tuh geuning tuh. Sakitu saribukna kitu. Sabar atuh naon teh ieu yen ieu teh.
0: Ceuk Pak Aris bari nunjuk ka rohangan sejen nu memang di dinya loba polisi ngagimbung bangun anu dari anak keranan.
1: Teukung si Dila sababaraha urang anggota polisi sina Paris diburuan. Kabeh sikep sampurna senjata teu meunang dibawa. Srong saurang nangtung hareupeun baris. Terus cacarita rada lila mata kesel anu nungguan.
0: Heuleut sabatara waktu sababaraha urang anggota polisi arunggah kana jeep dius ini dituturkeun ku nu sejen. Tumpak motor nu lain teh ngabreng ngabring-ngabring eta mobil jeep teh. Kaayaan teh katempona asa riweuh mata kaweur kawas keur aya kalaman bae.
1: Atuh Pak Aris kareung anjeunna ti tadi nitenan kasibukan di kantor polisi.
0: Ku Pak Aris kaharti paingan anjeunna teu buru-buru ditarima ku piket kalah dititah nungguan harita.
3: Aduh. Anehnya. Nyaya naon ieu teh atuh.
1: Polisi abul-abulan nu init bangun rusuh jeung nu digawe mani sibuk kitu.
2: Mohon, aya naon nya panya? Duh. Aya nu disurungkeun ka rohangan tengah geuningan. Kunaon nya panya?
1: Nya Yeyen oge heraneun ningali kasibukan di kantor polisi teh.
0: Geus hampir 3 jam nungguan Pak Aris jeung Yeyen mani gregeteun hayang geura-geura nyaho tapi teu bisa magal kumaha da teu waas ari kudu maksa mah atuh ngarumasakeun jadi semah jeungna deui da kanyahoan memang keur sibuk polisi teh.
1: Kira-kira pukul 11 leuwih Pak Aris kakara aya anu ngadeukeutan salah saurang anggota polisi nu poe eta kagiliran piket. Harita di kantor geus rada subung sabab loba nu kaluar.
0: Bah dupi bah bade di mana ye saring badi ayah kipir juga naun ye
1: kitu cek polisi jika-jika urang Batak urang seberang mimiti mariksa. Atau Pak Aris atau Hun gawat ngajabab.
0: Oh abdi ti cijera ngajab bisa ngadehus ka bapak ka dieu jalaran ieu teh aya kaperugian nanging kitu oge manawi henteu ngaganggu ieu teh.
1: Jawab Pak Aris sopana keranan.
4: Oh abunten abunten anu kasuhun sareresna mah kita di oge tos katingal ayah bapak nanging Sim guring teu diasa engel Marius ieu. Jalanan nuju repot pisan ieu teh. Malihan mah aya sawetara anggota anu dicarekan tadi teh. Margi wengi tari aya tahanan kabur gitu.
3: Oh, janten aya tahanan kabur.
2: Siapa anu kabur teh, Pak?
4: Ah, nanti dulu, Neng. Ini abah mau bicara dulu sama bapakmu.
3: Coba teraskan kumai teh. Maksud kabur teh kumai, maksud kabur teh.
4: Sumuhun tadi ayat tahanan nu kabur. Kitu teh polisi Batak ke harita teh. Atu maninga gebeg baris teh sabab manehna oge aya keperluan nu patulapatali jeung eta tahanan.
3: Kukupingan teh tahanan kabur sun.
4: Sumuhun kabur wengi tadi. Dikinten-kinten mah wanci teh subuh nageun. Pagi-pagi sekali gitu. Wanci apa itu?
3: Oh, wanci janari.
4: Ya itu. Wanci jam hari.
2: Atuh sanes wae.
4: Kenapa kita awa, Neng? Awak kan belum bisa bahasa Sunda, udah belum lama ini sini nih.
2: Nya, maksana teh pangitan wanci janari. Janari teh acan subuh aja teh kitu, apa eta teh?
4: Ah, si Ineng ini kok cantik pula ini. Ah, Ineng ini putra bapak ya.
3: Sumuhun ieu teh. Pamineraskeun mah tos KSM marupin mah imbang kali teh kitu.
4: Kenapa dia tidak melanjutkan sekolah, Neng? Ah, kasihan jeung sekarang itu harus berpendidikan itu.
3: Minat, cacan minat ieu teh pun anak teh. Duka kapayun marubina kitu ta ieu teh. Mangga teraskeun kumaha teh maksud tadi teh.
4: Sumuhun. Pokona kinten-kinten wanci janari. Da teu aya na de eta tahanan de. Pukul.
2: Jam panginten jam.
4: Ya jam gitu. Jam 11 malam sareng pukul 12.
3: Cobi teraskeun.
4: Sumuhun tak pukul 11 sareng pukul 12 malam. Kantos eta tahanan teh dikontrol sun. Diperiksa.
3: Aya keneh sun.
4: Ya. Pada pukul 11 dan pukul 12 malam itu mereka itu masih ada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawit jantan kena paru nya teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Mawi sok di etan ben dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan di temeni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat. Supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua. Ih geun ngaya aya karaos aya karaos na aya karaos na. Tah tos kadua nya nya. Bang, pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya mah tuh tinggal iya pun
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin tendei ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kom itu mah baruh nyeri tak iya nanti juga mah hoyong iya ndai gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar ndai tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
0: Naon berada nuju nyeri?
1: Muhun dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yeuh. Upami nuju mah pah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Mangga teraskeun kumaha teh maksud tadi teh.
1: Cumun. Bogona jinten-jinten wanci jenari. Da teu aya na de eta tahanan de. Pukul. Ya pukul-pukul. Jam panginten jam. Ya jam gitu. Jam 11 malam. Sareng pukul 12.
0: Cobi teraskeun.
1: Sungun tak pukul 11 sareng pukul 12 malam. Kantos eta tahanan teh dikontrol sun. Diperiksa.
0: Aya keneh sun.
1: Ya aya. Pada pukul 11 dan pukul 12 malam itu mereka itu masih ada. Ananging samemeh bijil panun poe subuh, matahari subuh.
0: Ah, panginten bukan matahari subuh, panginten balebat.
1: Nah iya, itu balebat. Itu kata orang Sunda ya.
0: Ya upami dacan bijil panon poe teh hartosna dacan subuh eta teh balebat namina atana picarangcang tihang.
1: Oh kina abi itu sibut carangcang tihang. Mas polisi, bang polisi teraskan atuh ah nyariosna keun kemah ejar basa Sunda mah ka tukang ngadongeng atuh tong ayeuna ieu mah meni seur pisan si ibu.
0: Ah hie nang
1: kan awak ini urang seblang berubah ama di tatar Sunda ya jadi polisi anggota kepolisian harus belajar gitu bahasa ahli cik ah ari urang-urang Sunda tara ngabejaan diajar urang Batak tapi ari manehna meni hayang diajar bahasa Sunda.
0: Ai segidik-segidik itu penting itu.
1: Terus eta pas tak memeh bijil balebat eta tus kapenak ada lubang besar.
0: Di mana teh?
1: Ya di itu di tahanan. Di gorowong. Kapenak gorowong ngabobol temok. Dubi bapak aya perjugi naon ieu? Katingalina sepertus nureuwas pisan ieu. Awak gak ngerti ah bah yang betul apa bulai bapak kok datang ke sini ada apa ini.
0: Eta polisi nu urang Batak teh kaget da beda pisan riukna Pak Aris basa ngadangu yen tahanan kabur. Aduh kieu sareresna mah Pak.
1: Lah iya betul apa yang betul
0: abdi teh parantos kaicalan pun anak ieu teh.
1: Anak hilang begitu. Hilang anaknya. Lah itu si Eneng kan ada.
0: Ieu mah raina.
1: Kalau yang leungit itu siapanya itu?
0: Kakakna, kakak pun anak.
1: Oh, terus
0: ta eta pun anak anu ical teh nu hilang teh. Tau sababaraha wengi dipilarian ka ditu ka dieu ku Sim Kuring teh nanging weleh teu kapendak wae. Ari kamari nya Sim Kuring teh menak berita cina koraan ngeunaan kajantanan pembunuhan teh malih mah ieu korana oge dibantun yeuh. Pak Aris nemongkeun koran nu ngamuat berita ngeunaan siji hek teh. Ku polisi terus dibaca terus ungut-ungutan eta polisi teh red ka Pak Aris pok naros deui.
1: Jadi maksud bapak kumaha ieu?
0: Tah salah sawios jenengan nu dina koran teh sami sareng jenengan pun anak. Ku kituna abdi teh ngaraos panasaran hoyong jonghok hoyong patepang nah nu ditahan di dieu teh pun anak atuh lampi sanes kitu maksana teh pa polisi ieu teh.
1: Oh begitu Eta siapa? Siapa namanya itu Duang Putra deh? Anak bapak itu siapa namanya?
0: Ya namina teh Ian.
1: Oh Ian. Oh itu ya. Dak leres tahanan teh namanya yang satu itu Ian. Ditambah dengan yang satu Rusli, dupi bapak sahajiningan ieu. Namanya siapa?
0: Sim kuring mah Arisun.
1: Ki. Nanti dulu ya Pak ya, sebentar. Saya cari di buku catatan ini. Karena banyak nama Ian itu, banyak yang juga datang ke sini.
0: Ya.
1: Banyak juga nama Rusli, jangan-jangan ini takut salah nama itu atau salah tangkap begitu. Eta polisi ngadongkang buku gede. Terus dibukaan, blak-blak disakalikeun, terus mapai nomor tiluhur tepi ka handap. Regeureun red ka Paris. Tahanan nu kabur dimaksud ku bapa teh, leres katelahna Ian. Nanging di dieu mah eta alamatna Ian itu di Jalan Holis, Pak.
0: Jalan Holis.
1: Ya iya. Ini yang tertera itu alamatnya ngakunya dari Jalan Holis. Nomor 11 katanya. Itu termasuk kulawargana yaitu para raksa. Raksa namanya. Malihana kantos edak ngujenengan para raksa teh besuk ka dieu. Besuk panggil ngalayat. Ya iya besuk. Besuk itu besuk menemui kesini itu. Tak gitu Pak, nengnya, si enengnya. Jangan kita wadus, Neng. Ah, sayang seri atau kupa polisi ya, Teh. Ah, awak kan masih muda. Neng paling berapa tahun usia? 22. Ah, awak kan baru 27 ini. Ah, masih bujangan, Neng. Ah, belum punya pacar awak ini. Wah, mungkin takut oleh orang Batak ya. Disangkanya orang Batak itu keras-keras. Wah, enggak Neng, enggak keras tapi setia. Nah gitu Pak.
0: Cek eta polisi teh ngajentreken ke Paris. Gitu rupina sanes pun anak adik itu manya. Nanging abdi teh tetep penasaran hoyong jonghok sang jenisna.
1: Ya bagaimana pula ini ya, ah aduh maklum itu polisi nuju sibuk nuju riweh nuju kawir bargi itu kalabur dua anak-anak itu berduanya itu kalabur itu nanti saja kesini lagi ya Pak. Upami eja tahanan perantos katangkap deui bapak kesini. Mudah-mudahan itu yang namanya Ian itu betul itu orangnya yang kabur itu. Jadi bapak mohon memberikan alamatnya baik. Nanti ku abdi diwartosan ke alamat bapak itu.
0: Oh mangga. Saya. Saterusna Paris mere alamat nu jelas ku polisi dicatet. Aduh geus kitu mah Paris amitan bari mawa hate anu hanyelu lantaran jalma nu rek ditepungan teu kasampak kalah keburu kabur. Bus Paris kana mobil tius ninggalkeun kantor polisi. Sajroning kitu Paris jeung Yeyen ngarasa heran. Nah tahanan bisa kabur atuh. Kumaha carana jeung deui apan dikawal aya piket tapi naha bet kapalingan.
1: Aneh nyayennya. Nah bet bisa kabur kitu. Sumuhun abdi keheran, Pak. Jeung hanyeuleuh deui teu kantos tepang heula sareng urang ieu teh.
0: Aduh, nyah nyakal ieu mah yeun hanyakal memang. tapi pira aku polisi teh bisa nangeunan, polisi teh bisa nangkep deui mah tuh. Keun sina ditarewak heula yeuh datang tuh beunang deui. Engke mun geus katangkep, polisi bakal ngabejaan ka urang cenah kitu.
2: Mohon lah moga-moga we engal katangkep deui nyapanya duh ieu abdi mah tuh. Mudah-mudahan engal katangkep deui eta buronan teh kitu.
0: Ceuk Nyi Yeyen. Harita teh geus tengah poe. Panasna mani moreret, boh Pak Aris, boh Nyi Yeyen geus ngarasa lapar. Aduh kapaksa nyimpang heula ka restoran ngadon dahar bari ngareudeukeun kacape harita.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya?
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ay beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karos ku ibu waktos ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ay nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina. Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sareng singkurukna aya, perihna aya.
2: Leres.
3: Ay tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadam bari disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak
2: Ida teh.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Nah, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kayak gitu mah. Maklum isuk-isuk mah nurek init ngantor atau sekolah jeung sajabana kabeh pada mulu waktu. Ari Ian jeung Rusli leumpang teh kawas di jalan sorangan we teu mikirkeun kaselamatan diri. Waktu Ian mentas jalan dina pengkolan dituturkeun ku Rusli, dasar talikin cilaka keur Ian teu kanyahuan aya motor maning nyerempeng rusuh pisan ngeput eta harita teh. Lol, Ian ngelol cedak dengar Ian tru Ian rubuh ngakuling ka sisi nu tumpak motor labuh.
1: Dang, kada jang, awas.
0: Krung, siot.
1: Kang. Ayah naon. Aduh. Eta celaka da katubruk motor. Katabrak motor. Aduh.
2: Katabrak motor. Aduh, kamana teh aduh. Aduh. Kasihan itu anak. Aduh.
1: Katabrak motor. Aduh. Nah, tuh lawan teh di lembang geunya tuh barang pisan ibu dak teh. Aduh.
0: Atuh puguh ribut cal manu aya di dinya teh. Awewe pating jerewet. Aya oge nu ngajerit rob jalma-jalma teh ngaronom. Aya nu minahkeun motor, aya oge nu nurungan nu tumpak motor lolobana ngaronom ka Ian nu ngakoler sisi jalan. Sirahna boloboran getih ti dagor kana aspal harita teh.
1: Aduh. Jang Ian.
0: Suku Ian pocok deui getih ngucur masehan jalan. Atuh puguh Rusli kaget manehna samar polah terus milu ngaronom ka Ian. Tapi teu puguh cabak Rusli teh dareuwas jaba sieun aya polisi deui. Datang tuh di tempat kecelakaan masuk aya polisi mangkaning manehna sasat keur jadi buronan harita teh. Harita Ian diparayang kana trotoar.
1: Ayo, urang, bayang, ayo, Kang.
0: Regeyeng dipayang kana trotoar, digorer keuna launan. Dol hiji lalaki horeng Mang Inta nu datang carita teh.
1: Aduh. Geuning Cep Ian nu cilaka teh, aduh. Kunaon ieu teh?
0: Katabrak motor, Mang.
1: Nya katabrak motor.
3: Katabrak motor, Mang. Aduh. Aruhnya aja budak yo, mengaling budak kasep yo, aduh lalaki yo, budak laki yo, aduh kasep yo budak yo. Aruhnya kata budak motor, aduh motornya tingkah mana motornya yo.
0: Tepal hiji lalaki numpang heulana nulungan.
4: Oh, antep lah budak pelebeng meuy lah. Ya kudu ditulungan lah, ah budak bangor kitu mah pada gugu lah. Ah, antepkeun lah. Cara kaki nak syukur lah, nak ayak lah, budak bangor gitu lah, ting jahat ting kuat ini budak tu yo, ah antep pun oh lah, tolong tulungan tong lah, kalau beribuh lah, naonan lah, wah guna nak budak dia mayo, aku lah tak ada kekebutan wayat tu dah, lah, atau balangah mudah tingker mabok segala mayo, oh lah,
1: nyoi antep pun lah
4: siapa kau dinyata, budak sebelum gitu mayo. Juga budak kelo di budak tukang mabok nyeuh mah
0: ceuk sarasa urang kawas nu ici deun naker ka Ian teh horeng nu ngariung di dinya teh warawuhkeun ka Ian nu memang na teu jauh ti imahna.
1: Ih ulah kitu jang yeuh dangukeun nulungan kana cilaka mah ulah panang bulu. Kasaha oge cilaka mah tong panang bulu euy dek nu mabok dek nu baong nu kumaha tulungan we pokona mendak keur cilaka itu
0: ceuk Mang Inta ngong deui nu sejen nu sarua iji deun ka Ian.
4: Nah eulah lah teu kudu cukuring manah teu udah ditulungan si Ian mah yalah wadus lah anak wedus lah wong edan si Ian mah tukang riweuhkeun lah
0: Tekocor gitu.

0: bus ke pekarangan, di imah jempling, garasi kosong, sabab Pak Aris jeung Yeyen keur kaluar. Mang Inta pupun tenan sababaraha kali, torojol aya nu bijil horeng ngititi geningan.
1: Punten. Alaraya Pak Aris. Neng. Neng alaraya, Neng. Aduh, kemana nanya, aduh. Punten.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tang ngawonoan wae, Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo apa propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Punten. Ala Raya, Pak Aris. Neng. Neng, Ala Raya, Neng. Aduh, kemana nanya, aduh. Punten.
1: Saha ieu teh, Pak?
2: Ceuk ngejejeh rada gugup. Da eta loba jalma jeung aya nu digotong.
0: Ieu. Cep Ian cilaka katabrak motor ieu teh.
2: Cek Mang Inta bari terus ngagolerkeun Ian dina teras nu sejen ngajaran teng di buruan.
1: Ya Allah, Mang Kaning juragan nuju teu aya. Kumaha atuh Pak ieu teh kumaha Pak?
2: Nyititi samar polah bingung nyang hareupanana. Keur kitu sor aya hiji lalaki pok ngomong. Neng, Akang sanggem ngabantu Neng. Kamana angkatna juragan Ageng teh?
1: Ke kantor polisi.
2: Temal nyititi beki gugup lantaran nu ngomong teh sidik pisan Rusli nu kumanehna dipikasian pisan. Haritao ge Rusli melong ka nyititi katara kreung kawas anu asa-asa asa bawuh asa henteu rada kalinglap da geus lila tetepung jeung nyititi teh.
0: Kudu disusulan engke oge juragan mah bakal mulih. Aya nama urang palihara we sabisa-bisa nu tatu urang bersihan urang ubaran cik nyai nyanak cayhanat karitu atuh nyai teh.
2: Ceuk Mang Inta manehna teu kapalangna bela ka Ian teh da puguh ningali bapana ku kahadean Pak Aris teh kabina-bina. Kamang Inta mah komo loba nulungna Kamang Inta teh.
1: Mangga tuh Pak, mangga.
2: Nyititi ngojengkang ka pawon. Terila geus balik deui bari mawa baskom dieusi cai haneut malah sakalian jeung elap bersih. Aduh geus kitu mah Mang Inta teu asa-asa deui manehna nulungan ieu nu tatu mimitina getih dibersihan tuluy dibanjur ku obat merah. Ret-ret diperban harita teh. Geus kitu dipindahkeun ka tengah imah, baju jeung calana diganti. Mang Inta anu ngurus sakabehna dibantuan ku Nyititi, akhirna pagawean rengse, Ian ngagoler di kamarna nu tadi narulungan pating maleos, bari pating gereneng ngupat Ian anu cilaka. Tinggal Mang Inta jeung Rusli, dariuk ditepas Mang Inta nanya ka Rusli.
0: Ari Ujang saha ya teh? Asa-asa anyar pinangih jeung Mang mah. Asa-asa lain urang dia ya teh Ujang teh. Tapi naha cicing wae atuh?
2: Bari melong hayang sidik. Abdi teh pun Rusli, ba ye teh pun Rusli abdi teh. Rerencangan cepian. Tema Rusli manehna loba kaluas kaget helok da geuning imah Ian teh sakitu agrengna. Langtuna oge jalma beunghar kolotna teh. Jeung anehna bet aya Nyititi di dinya namahan bingung pikeun Rusli mah.
0: Oh, sobatna. Sobat di mana, Jang?
2: Sobat we rencang ameng sun.
0: Oh. Atuh pamikitu mah terang pangandugikeun ka cilaka kieu pangintenya. Kumaha tadi teh kawitan, Jang?
2: Aduh, nemawi mentas jalan dina pengkolan rusuh pisan kitu tah. Teluak lieuk heula jang Ian teh. Abdi oge reuwas manawi teh moal aya kajantenan kieu.
0: Oh. Paingan atuh ari kitu mah. Tapi teu nuju mabok pan.
2: Oh, henteu sun henteu. Tara mabok da. Bo ieu Ian mah abdi ge tara kana kitu teh.
0: Oh, ya syukur atuh. Kadamun bari mabok maduh kacida pisan atuh. Kitu ding geuleang galeong mentas jalan. Gebruk we katingang, ah geus cilaka mana ditolongan ngareukeut saerea atuh teh. Tong mabok ngajangnya ah tong minum-minum urang mah ngora keneh komo ah ya teh.
2: Mang Inta ungut-ungutan. Jap jempe Rusli ngahuleng Mang Inta oge jiga nu beak piomongeun. Dina waktu nusarua Nyititi oge rampang rempeng samar pola lantaran di imah ayah semah jeng ayah Rusli deh nu matak bingung nama jaba ian cilaka deh atuh puguh ngahuleng nyiciti teh terpuguh cabak.
1: Ya Allah ya Robi, nah si Rusli betes los ka dia tuh tuh jelma edan teh tuh nah betawu jeng den ian iya tehnya ayaya wae kudu kumaha aing itu kudu kumaha aing teh atuh iya jelma gejul bungkul aduh ampun cep ian geus puguh apan rek kaguna sika aing tama si Rusli atuh basa di lemur oge sakit nunggal budak aing bari aing teu suka duh
2: kitu cek ngititi keur kitu kadenge ian humarurung terus nyarukan Rusli atuh puguh Rusli mani curing hak gawat nyamperkeun ka kamar dituturkeun ku Mang Inta jeung dua nana nang tunggigireun ranyang panona melong ka ian aya naon jang
0: duh Kang duh sirah lieur Kang ari Akang teu kana naon
2: ceuk ian henteu jang teu kana naon Akang mah wayahna singkiat datos aya di bumi ayeuna mah
0: nya duh Akang ge cicing di dieu Kang ulah ka mana-mana Kang duh aduh alah ha aduh eungap ieu aduh ieu dada aduh duka meureun nyenekel kana aspal ya aduh aduh ieu sirah asa lieur Kang ya aduh aduh
2: moal jang mangga jang Akang di dieu jang yeuh cing tenang we jang Akang teu oleh nyarengan ka ujang ieu teh mangga
0: Mang Inta
2: iya ngagiler ka Mang Inta
0: iya Mang Macep
2: Mang Inta ngadeketan
0: abdi hampura Mang oge nuhun deui Mang aduh kana kasehan Mang Mang urang seueur emutan cepian Mang mah ikhlas rido nulungan kan cep teh ayeuna mah sing raos-raos we sing tenang datos aya di bumi cep
2: ceuk Mang Inta manehna geus ngarti kana eusining hate ian nu memangna lain sakali dua kali ngarugikeun Mang Inta teh tapi Mang Inta teu mikaceceub ka ian anger hormat daerah ku kahardian ramana nyaeta Pak Aristea
0: nuhun Mang tapi kemana bapak Mang hari sahur si Neng mah nuju ke kantor polisi cina
2: peng hati ian rewas ngadenge polisi-polisi kitu teh dasar atuh dan nubuka dosa tegenah rasa es tuning usik saliring dumadi teu weleh gegebegan wae loba kasieun jeung loba kahariwang ian jempe reupeur manehna pasrah naon bae anu bakal kajadian bakal diterima ku kasadaran kajadian tadi basa ngadenge omongan jalma-jalma anu polos tapi jujur hate ian jadi ngarakacak asa aya nu nyocogan kana batina asa aya nu nyusup kana kalbu aya nu nyerep kana ati sanubari utama nama geningan omongan Mang Inta nu jentre kadenge kabeh ku ian teh kaharti jeung karasa utamana omongan Mang Inta nu jentre kadenge kabeh kaharti jeung karasa ku ian eta omongan Mang Inta nu jentre kadenge kabeh buktina omongan Mang Inta sanggup ngelehkeun pamadegan jalma loba pamadegan jalma loba anu tadina ceceup ka ian anu tadina ijid ka ian mika geuleuh mika ngewa nyacaha ka ian tapi ku omongan Mang Inta anu sakitu leuleus-leuleus jejer liat tali bari wijaksana akhirna daraek nulungan Padahal apan ian teh geus sabaraha kali ngajaheutkeun manah Mang Inta. Temimiti bangsat rokok jeung duitna tina dagangan Mang Inta. Terus nganyuk rokok teu mayar-mayar. Terus loba deui hal sajena anu matak nimulkeun kakacewaan kakuciwaan Mang Inta, tapi Mang Inta henteu ngabales ku cara kitu. Dan ningali ku kalakuan Ramana den Ian nungaran Pak Aris sakitu hate-hatena. Eta kabeh didengekeun, ngadenge, ngabandungan, ngarasakeun Ian teh harita teh. Kabeh jelema daraek nulungan manehanana sabada ngadenge omongan Mang Inta waktu harita. Ku Ian karasa pisan budi nu luhur, akhlak nu mulia, mustikana tetep jaya, teu ungut kalinduan, teu gedag kaanginan, buktina kahadean nu jadi bapana tetep seungit ngadalingding wawangina sumebar kaunggal jalma anu boga rasa rumasa jeung budi akal budi boga akhlak anu hade istuning ramana Ian teh nu ngaran Bapak Aristea.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Kacarios di salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Batamera. Sang Nalendra bibisik Prabu Anom Gorawangsa Remagan Klian Senopati Goradenta anu sasatna parantos ngalandongan Patih Salotimondra anu ragrag di satengahing kusir dayeuh di Nagara Batamera anu kiwari memang teu acan damang sacara bahara-bahari nafsu ngaguduk-guduk amarah anu teu kawadahan Sang Nalendra Prabu Anom Gorawangsa pengawakan jangkung gede si Mardana BWC Murustaya papadana pasemundir bang barongan ngandeka sentak sengor gunirah ngandeka kalang ini sunrayi Senopati coba keharap diukna kula ngarasa bagja ku ayana kadatangan Ki Adi Senopati Goradenta Adi kaula anu bungsu si Gorawati keurang haja ngubaran lanceukna nya eta si Patih Salotimondra

0: Kaulah nun Gusti Abdi Gusti nampi kana pembagi. Kalayan ngahaturkeun si marah baktis ku nyupan jenengan.
1: Ditarima rayi.
0: Kalih nanti eta. Atu unyuk sumangga aya pikresahin nang. Rua panjenengan kresah di bala.
1: Beureun rayi ge apa ku ayana kajadian si Patih Ragrag di satengahing alun-alun. Ayeuna can bener sakeureuna. Kukituna wayahna kula dina waktu ayeuna bakal mentes kana kasaktian Ki Adi.

Naliberata anu ayat di Manura katurug-turug pangmaleskeun ka nyeri abdi kaula si Salti Mondra kanungaran panu urang nagara astina cenah ayeuna pasti keur ngariung di Manura sanes sutirasaning ati lamun kula can bisa mudaran si panu urang astina oge kula darasa bagja barina sugema lamun eta Dewi Kunti aya di sagigireuna kaula

0: maling eta kuntin nali beratai.
1: Paduka.
0: Kularayi.
1: Atunya bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati ge kasangakeun mangga kaulan. Tah, begini. Kahiji kaula pikeun balas pati kanu ngaran Enu.
0: Panu.
1: Tah eta. Panu namanya. Bejana mah cenah Enu teh tukang ngadu hayam.
2: Hei, eta mah atunya panu.
1: Iya. Sawios pangintan abdi dina waktu ieu bade ka Madura. Bade maling eta kunti teh geuning nali eta berata. Sareng bade malas pati ka panu dan numutkeun wartos ti pun lanceuk ka Kang Pati Solotimondra. Cenah eta si Enu teh ayeuna keur pasti aya di Madura. Nanging nyuhunkeun widi Gusti.
0: Naon rayi?
1: Sumuhun da kedah aya batur abdi Gusti.
0: Ya idin kula mawa wala dia bala tamtama sakompi ae
1: nuhun paduka dinten ayeuna kaula kedah lumampah rupina
0: aya ulah diisuk pagetokeun rayi sanggup lamun hasil eta kunti enali berata jeung mawa huluna anu ngaran panu
1: dah-dahan
0: aing teu hayang ngadenge mudah-mudahan
2: mudah pasti kajana
0: mah kudu yakin kudu pasti ngomong jeung raja sakti mandraguna maneh teu meunang nyebut mudah-mudahan ai
1: ulah susuganan Gusti
0: ya
1: sae
0: sanggup
1: abdi sanggem Gusti
0: ya syukur bagja kumbayangan.
3: Lamun tema emaneh ayeuna hasil nyokot kunti nali berata mawa ka dieu suka bunga diri kula komo lamun mawa sirahna si panu kula katebus ka nyerian ku si pati Solotimondra adi kaula nepi ka barareuh beungeutna junggra lumaku bragra lumampah arayi.
1: Rampung daun tutas pangan di kakabri Gusti bari lumaku anum restu
0: iya
1: pandu aku lah sakikiran mani ay angsa damal sapanaja katigas kantun pinara bra lumampai
0: amit Gusti iya

0: Atuh geuning panayagan ieu kararumpuh sadayana.
1: Banget kitu ya.
0: Hayu atuh dek mari ilu ka kuring.
1: Ka mana?
0: Apa dek ka Mandura?
1: Naon bisnis?
0: Nya bisnis ongkoh. Paralun maklum ka sadayana. Mararangga atuh ka sadayana. Pada ngiring ka Ciana. Kapan dinya nyimpang heula di warung nasi sindang heula ka Pa Ano? Urang mah hayang tepak tilu. Hayang tepak dua.
1: Hayang ditepak-tepak.
0: Hayang nepakan bujur.

0: kencar-kencar.
1: Nah, hormat.
2: Apa itu ke seni?
1: Empat belaku.
0: Hayo atuh ka sadayana.
3: Dulur. Dulur urang. Dek marilu. Dekan nagara manura dulur.
0: Aku mah aing ge asih.

0: langit ngawih bisa. Lamun salah moal digenggereuhkeun.
1: Kawara lantung teuing atuh.
0: Nuhun.
2: Kaul kaul kaul. Sok aya.
0: Gunung guntur. Aya. Jalana maya. Ka Bekasi.
2: Kumaha?
0: Urang ka Gunung Guntur.
2: Sarerea
0: urang ka Gunung Guntur.

0: rumah kau orang bekas ayah nama kan kau orang bekas
1: adek adek ayah.

0: Eta katun charter campur pedas, ayo nama dicampur pedas.
1: Ayo nama
0: gan,
1: ayo nama deh.
0: Bukan teh jadi mana ya gan, boga puso, boga naon naon, boga itu dah bahula pedagang sayur. Ayo nama gan. Si Ugan teh ayo nama, keneng nanti nyenuh teing.
1: Ayo nama
0: pake tau makan teing kumana sih
1: bener. Aduh api, nir suka gitu.

0: Banglus lampah ye utusan Prabu Gurawangsa. Senopati Guradenta kairing waladya balad bade ngajug-jug manurakarja, maksad maling Dewi Kunti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
2: Pak Solehudin.
1: Bapak linggih palihan mana, Pak?
2: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
1: Kabupaten Bandung mah nya.
2: Mun RT 4 RW 7.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
1: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak nuntut aya reaksina gitu.
1: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
1: Ku alfa propolis ya, Pak?
2: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
2: Alhamdulillah nu sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
1: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
2: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu.
1: Saya
2: gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
2: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
1: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
2: Mun da sami dina darah sami ti payuna aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
1: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
2: Sementara wis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
1: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
2: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pa konsumsina.
2: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga, Pak.
2: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
1: Bapak Sakum.
0: Bapak Sakum dari
1: Kenpen,
0: Kecamatan Mundu ya.
1: Kabupaten Cirebon.
0: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
1: Sudah. Dua kali ini ya.
0: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
1: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
1: iya,
0: kurang
1: iya.
0: Ya. Suka berair gitu ya.
1: Iya, suka berair iya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
0: 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari
0: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya.
0: Punya.
1: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
0: Tesma ini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Bang Lus, lampahipun utusan ti nagara Batamera kacatur ayeuna ti nagara Manduraharja anu ti dinten ka dinten papaku jalma-jalma sasat nyepusir daya jadi lautan jalma-jalma anu ti tebih sareng ti caketna malihanan ieu saemara Dewi Kunti teh bebas ditongton ku hambarayat nagara bujeng hingga ti lebet nagara dalah ti luar nagara oge seueur anu sumping ngahaja nonton sareng ngiring saembara anu jadi panitia saembara di Manuraharja nyaetan putra mahkota nagara kakasih Raden Arya Prabu putra katilu Nalendra Prabu Kuntiboja tanang di satengahing kusir dayeuh diriung ku jama-jama anu nonton saembara boh patana Dewi Kunti parantos dipamerkeun dina papanggungan paliti kidul dipayungan ku payung agung gilap kuning payung agung karajaan ieu panitia saembara Raden Arya Prabu Halumampa para patanang mangga dinten ayeuna urang ngarutan teh.

0: katilu nalendra Prabu Kunti Boja.
1: Sasat dina waktus ieu jadi panitia saembara anu parantos dilingkung ku jalma-jalma anu titebihna anu ticaketna. Mun niraha ngandika.
2: Geragar Parija, geragar Parija.
1: Panitia euy. Geragar panitia euy.
3: Ancang atuh ancang panitia.
1: Mangga-mangga antos-antos-antos. Cunuk kana waktu anu ditangtukeun datang mangsa anu direncana nitih wanci anu para mustari. Saya marah dinten ayeuna dinten ka 11.
3: Sabaraha Mbak? 11. Tok atuh ah. Yang buru-buru sih.
1: Dinten ka 11 saya marah dilajengkeun deui ayeuna. Ya eta patanang anu parantos aya
3: anu kagiliran yeuh
1: kakasih Raden Arasoma putra Sang Nalendra Prabu Tinagara Mandaraka.
3: Beres aduh atuh eta mah unggul atuh
1: Arasoma ti Mandaraka sabadana Raden Arasoma dilajengkeun ka Raden Panu Tiastina. Nanging ieu saemara tetep aya pelaturan-pelaturan anu kedah dijalankeun. Nyaeta teu kengeng aya tuntutan di mana aya kecelakaan semplak tak tak potong leungeun beh ditunda dugi ka maot. Tapi ieu kedah bebas ku cara hukum saemara. Oge teu kengeng najong larangan dina mangsa rokok pikiran pati. Deui teu kengeng nyanak pakarang kangkang lewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka kris jeung bisa potong teu kengeng dicerak ka pakarangan. Kitu rupina. Mangga dihaturkeun ayeuna ka Satria ti Mandaraka Raden Arasoma.
2: Iya,

0: ewu pakulingan merana.
1: Datang nira tangga deman ewu pakulingan merana. Arah somai kang sam

0: Prabu Panitia.
1: Ngaulah non kula.
0: Ayeuna jiga ada mangsa na si Kunti nali berata bakal kagondol ku kaula.
1: Mudah-mudahan we pangeresa
0: ngan kaula hampura.
1: Naon?
0: Kunti nali berata lamun beunang ku kaula moal dijadikeun bojo da kaula geus boga bojo. Nyaeta kaula geus janji ka bojo kula. Yen moal dek midua hate moal dek mangnyerikeun ka bojo kaula.
1: Tapi noda masai nya eta mau pami parantos kengeng mandahak salira bari kumaha-kumaha oge. Nanging ulah soteh dipaehan we.
0: Ih, da kaula ge teh jelema. Dek dijieun tukang sasapu. Dek dijieun batur atawa cenah ngasuh adik kaula tuh milu adik kaula keur diuk di belah ditu.
1: Oh, eta teh tuang rayi
0: adik kaula si Madrim awewe. Adik kaula ngan apet teteh boga adik. Tileuleutik.
1: Tupi garwa henteu ngiring.
0: Henteu. Muami dua hati.
1: Ya teu nanaon upami kengeng mah bade dikumahakeun oge.
0: Geurageur berjaga geurageur berjaga. Naon teh ngobrol naon teh nyogok teh nyogok. Teu kareng iman weh. Hoi, Panitia. Ulah beunang disogok euy.
2: Adeh tong make amplop.
0: Tong make amplop cing murni cing murni. Tong make yeuh harewasan eueuh ti dituna. Woi, tong make leuleur euy. Jaman kiwari mah eueuh leuleur euy. Engke engke ka hareup usum usum legelong ka kara aya euy.
2: Anu sportif pan mah euy. Eueuh leuleur
1: euy. Mangga mangga mangga.
3: Amin ade aduh.
1: Mangga antos antos supados ka petugas keamanan. Eta anu nonton ulah dugi ka nyeret kalang sareng ulah cingcararowok teuing. Ulah jadi gangguan hal-hal anu teu diharepkeun. Sareng eta ulah babaledogan, eta ulah babaledogan, ulah babaledogan.
2: Kudu aman, kudu aman. Silakan.
0: Mana Arya Prabu? Si Bambang Soda anu jadi jago saya mana?
1: Mangga, mangga. Rupina dihaturkeun bae ka jago Saemara Kakang Bambang Soda putra Cikana Ledra ulan cik mangga dihaturanan ligih bae oge ka para wiaga sawias tungak mah engke bae
2: sakaligus ade
1: rupina sabaring dinten dacan nampi bayaran
4: kemarin dan kemarin dan kemarin.
1: Oh biasa bae di mana sumping jago teh supados dipiring ku lagu buhun. Lagu kebojiro.
0: Inggih inggih mangga mangga.
1: Mangga.
0: Sora kenah lagi ya.
1: Jago tiba,
0: jago tiba. Inggih inggih.

0: ngaran Bambang Soda.
1: Beres un kaula.
0: Poe ieu anjeun bakar rubuh ku kaula Arasoma eueuh dua eueuh tilu di nagara Mandrak.
1: Percanten. Itu garwa di cana.
0: Lain eta adi kaula Madrim ngaranna.
1: Magrib,
0: Madrim.
2: Magrib naon Magrib?
0: Oh, mana witeu Magrib. Lah hina sia. Ayeuna maneh bakal roboh jago saemara.
1: Mangga. Parantos di TK dan sanes ganung harti kaula adi gung gede hulu kumalungkung boga rasa aing panggagahna. Ieu mah demi ngahindarkeun riributan we di nagara kaula. Margi jadi lapangan papasiaan seung upami dibikeun ka salah saurang dilamarna ieu pun adi Kunti Nalibrata. Tapi ku ayeuna jalan saemara kieu
3: adil mah nya.
1: Nyaeta ku jaksanana Nalendra tiasa ditongton ku hamba rakyat oge sakedik ageungna lebet. Nya sakedik ageungna lebet harta kakayaan ka nagara.
2: Da kaula oge pan milu. Nyumbangkeun harta dina waktu daftar kaula.
0: Leres-leres sok. Geura teu gerakeun kategaan paeh awak maneh.
1: Ya teu nanaon da parantos bulan tekad.
2: Mangga supados nepangkeun heula panangan antawis jago sareng peminat bae.
0: Kaula Arasoma.
1: Kaula Bambang Soda.
2: Meni soda ngaran teh teu make susu. Lain seuri.
1: Mangga geura pancing nafsu kaula.
0: Mangga.
2: Ayo, tetap pada.
0: Raden Bambang Soda. Nyai Madrim.
2: Kang, doakeun ku raji cing hasil Kang cing kiat.
0: Nya. Tingali keur Kang.
1: Galak ka Arasoma yeuh.
2: Watimi. Karasa sia kuyuk.
1: Bosan ieu mah lalajona.
2: Balik ka Arasoma balik.
0: Balik ka Arasoma.
3: Rata marata tiri lakeun.
1: Ya. Eleh. Dewek panghareupna lalajo euy ka seretkeun kudu si tukang. Dek kaluar hese dek euy.
3: Babe
1: nih aduh. Aduh.
2: Catat kang doh ampun.
1: Ieu jelema nu ngomongna kitu tita tadi ngadeukeutan ka dewek.
3: Padeukeun.
1: Resepeun ka dewek.
2: Wah, Kang, aduh. Tapi upami nonton wayang mah eleh ja ku saemara ja, Kang.
1: Eleh. Eleh ku saemara mah. Nya geuleut memargi kasenang sadayana.
2: Iya. Hehehe. Aya Kang, aya kasenian wayang loge Kang.
1: Wah syukur.
2: Sadalang geuning cuk.
1: Syukur dalang nu sohor mah. Pada de amu.
2: Oh nya. Kuring oge kunci gandeng. Ade awung.
1: Lain dede awung, dede amung.
2: Aya deui.
1: Aya deui, asa Sunanan.
2: Oh nya Aceh. Siu adai. Tapi Kang dalang di abdi aya ateng.
1: Oh.
2: Cabe eta oge sadelekna dede awum.
1: Saha? Oh, ateng.
2: Ateng.
1: Oh, aceng meureun
3: truna.
1: Aceng. Aceng, heeh.
4: Aceng na Kang.
1: Oh, duh.
2: Aya anak ta anak.
1: Ha?
2: Anak ta anak. Oh, Nang Taryana.
3: Nang
1: tu di calana. Lain cerita kendalang itu ngegelut telajuan. Nanti ada siap kalajuan ngegelut pada siap kena wayang kuih mah. Wayang nak?
2: Wayang kulit.
1: Hah?
2: Wayang kulit.
1: Oh, wayang kulit.
4: Wayang kulit.
2: Ay, wayang kulit. Kamu ngelajuan wayang kulit mah. Kita mah kesuluh.
1: Iya, kamu wayang kulit mah dulu kerdorok-dok.

0: Nah, sana lalajo AC Milan dulu. Asa lalajo AC Milan.
1: AC Milan.
2: Persis. Oh. Persis AC Milan lah.
0: Basa lalajo Kamerun gitu. Heeh. Di mana-mana nu lalajo cucurawokan je euy.
3: Bebas.
0: Heeh. Abang bebas nu lalajo mah. Rasa mah dijeblak ku jago euy. Oh, ngoceap. Lain itu. Dunungan Sri Ciwit teh jeung awewe euy.
3: Hotel.
0: Juragan Panu jeung Dewi Madrim.
1: Aya sir berdarakan.
0: Heeh.
1: Ada main.
3: Bege, Kang Pi bege.
0: Ongkoh rek meuli saembara nu rek dicokot kunti tapi Sri Ciwit jeung itu tuh Adina Rasoma. Adina Rasoma mun teu salah mah Nyi Iroh teh tengaranna teh. Heeh.
3: Sendiri teh.
0: Atawa nyirup mini. Daula, naon? Sendiri teh. Sendiri. Heeh. Panguliken timun, timun.
3: Timun.
0: Naon timun teh? Wadah celacah.
4: Arasoma sababaraha kali tijungke. Kukituna ieu Arasoma memang kiat aya di teungeulanana mah. Memang ieu Bambang Soda Sakti Mandraguna. Hayang. Arasoma dibabetkeun dugi ka sababaraha jungkel ti juralit.
0: Pajer talelo.

0: Kurang ajar Bambang Sona. Hutang pati dek bayar pati, hutang wirang dek bayar wirang. Lajeng ia rasoma ngawatek Aji Chandra Birawa nyaeta warisan ti mertuana. Anu sasatna mertuana kakasih Bagas Pati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
3: Abah Juli.
2: Abah Juli teh linggih di palih mana?
3: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
2: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
3: 7 kilo.
2: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
3: Abah teh kawitna asam urat di taun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh beras, gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Beras, lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
2: Abah ayeuna konsumsi naon?
3: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
2: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
3: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, kekiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek jeung ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
2: Alhamdulillah.
3: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
2: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
3: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
2: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
3: Di radio.
2: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
3: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi acara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
2: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: kedua
6: kali
7: ya.
6: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat
10: sehat keluarga Anda.
0: Raden Arasoma ngabedegak di sisi alun-alun. Pada ngeyeh-ngeyeh kunu nonton, nanging tetep teger. Sasat masih keneh mampu pikeun ngalawan ieu jago saemara Bambang Soda. Bambang Soda rasakeun kurang aja. Lajeng meureumkeun socana ieu Arasoma ngawatek Aji Candra Birawa warisan ti mertuana. Si Nandra kumamrat matu giambalarasa. Si Nandra kumamrat matu giambalarasa ngawatek Aji Candra Birawa

0: Ngabedega dipayuneun arasoma aya buta jangkung gede si Mardada bewos jemros taya papadana. Geuning ngahaturanan kaula dinuseueur jelema. Ieu jelema anu ngariung di dieu kudu diala ku kaula.
1: Lain. Sabenerna kaula teh ieu teh keur saembara.
0: Oh, itu teh panginten anu nongtot.
1: Anu nonton
0: sumuhun.
1: Kaula teh ampir bubur karahayuan di satengahing medan laga ieu. Wayahna pangalakeun nyawa si Bambang Soda tuh tingali anu mulak cangkeng beulah kidul.
0: Bu eta anu dibengker
1: teu pino.
0: Mangga.
1: Kade bisi neungeul anu nongnong.
0: Amoal eta mah si Nenlin.
2: Saya.
0: Ayeuna mah kieu we haturanana ku salira ka dieu. Keun kaula nu ngagebugna tapi pandangan salira arasoma oge kedah ngulang keneh abeh jiga diteungeul ku anjeun.
1: Sae mangga-mangga. Bambang Soda.
3: Aya keneh karep pikeun ngalawan maneh arasoma.
1: Sampa aja.
3: Aya keneh karep pikeun ngalawan.
1: Memangna aing geus keok kitu?
3: Punya aisan rumah saya leh murang terus gana.
1: Coba serang kaulah.
3: Bener-bener ajin tegala tega pati rasakan ieu tenggelan kaulah.
1: Maju.
3: Barang ieu. Bambang Soda ngulangkeun pandangan bak maksan ngayakeun serangan ka arasoma. Ngadak-ngadak ngajungka ieu Bambang Soda bari mungsratkeun getih hirup tina pangambung tina lamaingan.
1: Si horeng ieu teungeulan anu bobot 100 kati neungeul kana mastakana nyaeta buta gede anu aya di sapengkeureun arasoma
3: ngajungkeul ti pakalangan.
1: Cilaka batur,
4: jaga urang roboh.
3: Cilaka euy. Gunungan dewek juragan panu dulu. Teka bagian gelut. Kapi hulaan mantin ku batur. Najis deka. Gunungan orang teka bagian gelut.
5: Lapur.
3: Keporotan. Dula lajo. Ay jago narubuh majara rempe itu cara tadi uyah-uyahan.
5: Mihakna bantu.
3: Waduh, panganut jago urang dieu mah cudeuk euy. Sahan ceuna dulu. Kumaha tuh geus kieu dunungan urang? Nyalapur eh meureun. Tingali itu euy, Raden Bedega euy, keur arasoma euy di sisi.
6: Tibalik teteh ngomong teh.
3: Raden Arasoma ngabedega kitu lain Raden Bedega keur arasoma dan
5: tilabik atuh ngomongna.
3: Poho dik teh poho.
5: Ada maksudnya makadinya gitu.
3: Maklum dewek cari budak kene. Masih kene beki kanu nongtot ceket.
1: Hidup kan? Hidup.
0: Madrim, tingali akang ieu unggul di pakalangan.
1: Dikumaha itengkang dikumaha?
0: Madrim diteungeul ku Kakang Panitia tingali.
1: Aduh, ampun teng Kakang Soda.
3: Arya Prabu. Adi urang beunang ku ieu arasoma si Kunti.
6: Teu pina damel kaula nu
3: bawa akang buru-buru. Ubaran liur renyai loba kica-kica nu katinggal ku akang.
1: Sumuhun eta teh reunyai Kang sanes kica-kica
3: nya. Buru-buru
0: mana ayeuna aya nu leuwih ti kieu jagona?
1: Nu mawi mung sakieu-kieuna ugrasena kalanung bawa ieu Kakang Soda ujug sumangga kalanung.

0: Parantos jadi kulit jadi daging lengoh teh sih.
1: Parantos biasa.
0: Parantos teu aneh deui sin unga wangsul unga lengoh teh.
2: Tos tahan bantingan.
0: Tos tahan banting abi teh teh. Untung panayagan teu ngararejat oge. Lain heureuy pot. Dupi anu neme teh saha istri teh sih? Eta teh Adina Rasoma ngaranna Dewi Madrim. Jiga anu oteh sareng agan. Jika anu ngenalin neme teh saha istri teh Adina Rasoma Dawala menigolis kitu kaula teh marukana teh make jeung nanyakeun alamat sagala
2: jeung ngahuyuyan sagalanya
0: padahal kan wartos keneh ka alamat abdi nya cenah sumping ka gubuk abdi gubuk derita menawi diontrok nya margi kitu wartos keneh abdi teh nuju krisis telu. Eh ampun kapok abdi mah bubuguhan-bubuguhan teh sok tiga berus dina sedan. Leungeun abdi ieu tepi ka teu tiasa dilukeun.
2: Ira abdi jeung batur.
0: Sue abdi teh hirup cenah.
3: Nasib sami sareng abdi tamana nasibna.
4: Gambaran peso atuh.
0: Nya. Tinggali Arasoma duh lajak lejege deuleu. Nyai, kalanun. Bagja meunang batur Nyai Batur Ulin. Sabab si Kunti nali berata lain dek dijin bojo pan ku akang teh. Leres ka panyeseul aceuk nangkena. Dek dijadikeun batur ulin Nyai we nya.
5: Tapi roda mah kaulanun.
0: Urang jin babu di negara akang. Aya Prabu.
5: Kaulanun kula.
0: Kumaha?
5: Nya rupina tangtosna bakal diayakeun acara seren sumeren putri kasalira. Nanging itu tingali anu sumping ka dieu saha?
0: Saha itu?
1: Saha kulan tangga kidir.
5: Pangapunten kaula. Pot dan atuh kumaneh we ka itu talangan.
0: Sawios ku abdi. Sawios ku abdi we urang dugikeun. Seun bade naroskeun teh kumaha nasib abdi kitu nya. Punten kulan.
5: Punten seun.
0: Saha eta?
5: Abdi seun.
0: Anu barang daftar jeung panuh teh apa kamari mun teu salah bae apa dia kare.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Sepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter. Ke puskesmas, tapi terasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkan panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten, kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur, sareng panas, pak duangan.
1: Pak Uci, ayeuna nuju dileukeureun nganggo naon, Pak?
2: Kaleresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci, uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we na Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh saeuf seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
1: Karaos hasiatna di botol kasabaraha Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk

0: Betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
0: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
0: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
0: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
1: mata.
0: Tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada, sekarang udah. Ya cuma agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: iya, bertahap
1: ya Pak ya.
0: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya gitu. Kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol aja. Sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
0: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
0: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan Tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace Ciami.
4: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Malaysia, kaulah nun kula ma ite naon gelo ite. Antos lah satrik rasuma. Upami telepak ieu anu kantos ngiring daftar sareng anu ngaran Panu ti Astina.
6: Oh nya. Naon maksud maneh?
5: Naon maksud mang?
7: Abdi teh dola. Naon? Rek ku siling kicuk.
8: Abdi teh bola.
7: Ting kumaha aya ditanya ku menak sok grogi rek euy.
6: Gemper.
7: Cing neka leuhun kana ditanya ku nu gelo, neka teu bisa ngajawab lumpat. Ayo di dia marek lompat ke mana grafik dagis datang ke dia. Dan mau jadi beberik aing.
8: Taragau jeung menak
7: kakang kawa. Kitu tah hirup taragau jeung menak teh nu mata kaya riung-riung teh heug dengekeun bilu ngobrol namah wawasan.
8: Diajar gaul.
6: Ari emme diajak.
7: Heeh. Ari emme diajak ngomong. Ai jeung menak mau ngomong. Dawala utang ngeledek dinu kieu mah euy.
6: Utang ngalonyeng.
8: Aku di sini aduhin.
7: Utang ngalonyeng dinu kieu mah. Sapadinya. Sagala rupa oge kudu sapapai sama manis sabagia jeung sacilaka.
8: Iya.
7: Cuk. Mode dewek jeung taruna. Sapapai sama manis sabagia sabeleut.
8: Sana jaminan ditipu ge.
7: Ya jadi sering ditipu oge dan nyeta geus nyaah teh ka pihela aja ah.
8: Iya.
7: Nya. Iya maksan nama kulan.
5: Eta teh jelema teh ngadon hareureu ingkang.
7: Cicing madrim cicing. Abdi teh gaduh nunungan anu kakasihna Raden Panu ti Astina da anjeunna mah tara seueur sasauran.
8: Ah, tara seueur nyari.
7: Sabudung sakali teh sasauran teh. Cicing atuh engkoh geus nitah batur.
6: Geus masrahkeun.
7: Geus masrahkeun ka kuring mah geus mutlak nganu harti di dinya kudu jempe.

0: Entong entong waka gede hulu di nukiu mah. Entong waka balaga.
1: Lalu banyeran kalajut
0: teh. Icung-icung dewek mah nemrong nawe atuh nemrong. Beuh sisiling poho, berilah kesempatan diriku. Untuk dirik di. Ya teh anjing teh naon dek ngadongeng atawa rek nyaritakeun maksud jeung tujuan? Muntenek ulan. Ngaranna saha?
2: Raden Panu, Dunungan Abdi ti Astina.
0: Oh nya, anu geus daftar
2: sumuhun.
0: Aye kitu?
2: Sumuhun bade kumaha ayeuna? Margi pan parantos daftar sakedik ageungna parantos ngalebetkeun waragad. Dina perjanjian teu tercantum di mana kapiheulaan meunang ku batur lapur teu nanaon. Upami tercantum kitu, da ieu mah tercantum tah ayeuna mah abdi mah bade nyeuhunkeun gentosna we. Parurugi,
0: kapan geus mutlak eleh katingali ku anjeun oge? Jago sayembara teh geus eleh.
2: Jadi maksad biaya nutus lebet waragad
0: lapur atuh upami kitu mah judi panginten. Ya sayembara teh judi lamun kitu mah. Ini mencari kesempatan di dalam kesempitan. Kan judi diharamkan oleh agama. Cobi.
3: Siling ngomong naon cicu euy?
0: Da siling teh lain LBH lain.
1: Lain pengacara.
0: Lain pengacara. Mun tong ngomong kitu sia wanianan. Cicing, hakuring, hakuring.
3: Ye, beus ditangkep.
0: Kumaha lamun ditangkep ke kubatur?
1: Ditangkap.
0: Lain ditangkap atau ditangkap mana he? Jadi engkau jangan begitu bicara sendiri deh. Cicing ngomong teh. Ke maksud aja teh kumah.
2: Cumuhun. Jadi abdi mah dunungan abdi mah lapur kerja lapur.
0: Ya kieu wae nama.
2: Aras soma loncat ka payun.
0: Punten Malaysia. Pikeun nangtukeun nasib.
4: Laras
0: ieu saembara da puguh kaula mah milu saembara teh lain ganung harti dek nangan jodoh ngan hayang mecakan ilmu
4: dupi maksad salira
0: tah kumaha upami ayeuna urang teraskeun bade namut ieu we tempat karunya ka anu ngaran Panu bisi bener-bener manehna hayangeun boga pamajikan bisi panasaran ka eta kunti da puguh kaula mah lain bogoh.
4: Maksad
0: kumaha urang perleng bae? Ieu sayembara teh sumuhun da jago da 400.000 genti ku kaula jagona. Saha anu ngelehkeun arasoma eta kunti hasil sayembara kaula dek dibikeun ku kaula malahan besi kurang puas adi kaula anu ngaran Madrim dek dibikeun ku kaula.
1: Kitu-kitu emohna we pacaran.
3: Adina gerakan kita.
0: Kabeneran deui we.
3: Lamun kasempetan baik euy keur dewek euy. Lamun menang tema dua nana heu eta adina rek dibikeun atuh sugan dewek ge menang jodoh.
0: Nya. Moal teu geunjleung dewek kawin ka anak raja bener.
3: Hoyak dunya teh
0: tas. Hoyak dunya teh euy.
1: Wadah
3: syukuran gempa di mana-mana.
0: Rek pakaulan aing rek museum ka saguling.
3: Heeh. Sugan menang mau.
0: Bareto ge nguseup ka saguling naon ngadon menang senar capit.
3: Ih, rejeki senar capit oge euy.
0: Lumayan dijeun dage nya.
2: Jadi lebah dia saya marah dek diteruskan anu jadi jago kaula
4: upami salila rubuh
2: jaminan anak Dewi Kunti ku kaula dek dibikin malahan adik kaula hitung-hitung tambah nabisi kurang puas
4: ya eta mah rumah salira ya tuh.
2: Eta kinten-kinten aja tempat lamun ditambut ku kaula.
4: Oh mangga. Daya wakilan anak kaula. Nuhun we upami larasoma.
2: Tah, kitu mang. Kaula arasoma. Dek mikeun anu ngaran Kunti naliberata hasil sayembara kaula, malahan bisi kurang puas bejakeun kadunungan maneh anu ngaran saha? Sung juragan Panu. Panu, sumuhun.
3: Panu jadi kakasina teh sin. Ponok ngaranna mah. Mung umurna panjang.
0: Kahadeanana ge ulu. Bapak Haji Sidik ge kitu. Bagurina mah.
2: Adi kaula Madrim dibikeun. Sumuhun mudah-mudahan teh tuang rayi anu kakasih di Bemadin teh tiasa ngajodoh jeung abdi.
3: Baik. Udah ngarungha ka dewek euy.
2: Panaka mah geus kawin jeung plastik.
3: Ah, ngomong teh ka mana-mana. Ah, ngeureuy wae anjeun.
5: Plastik. Ya, plastik
3: bujeng asbak. Bujeng asbak mah fungsi.
2: Bejakeun kadudungan maneh. Kalayan ieu aya widi panitia saemara ieu tempat bisa dipake. Atuh saena mah umumkeun ae atuh ku panitia. Dunungan abdi mah ngahaturanan. Supados kauninga kuno nonton etang-etang diperpanjang ge kulan. Nya.
4: Tukang
2: naon madrim?
4: Kinten-kintenna.
2: Ah, itu si Panu piraoge. Jelma leuleus keuyeup kitu ngiceupna geus sabarung sakali tenang nyai. Akang mah moal anu ngelehkeun sadunya malahan.
3: Duh ujug euy. Geunah gelut jeung nuria kitu. Gunungan dewek disebut kiceup bedug. Moal nya aya ngiceup pas bedugnya euy.
5: Sabedug sakali maksudna.
2: Heuh ayeuna bedug da terang ngiceup bedug mah pikeun usi lain. Lain eta teh paribasa antum make paribasa di nu kieu mah. Panjang teuing kalakona euy paribasa teh dulu.
5: Penting mah duit
2: teh lah. Penting mah duit teh di nu kieu mah. Cing singkat.
5: Tong bulat beulit.
2: Singkat tapi badag. Heuh da kontrakanana kontrakan nu baheula. Teu jijik kayaknya isi
5: panjang maksud.
2: Bejakeun kadunungan maneh. Sumun A euy. Sok ka itu dunungan haturanan. Ulah dicarowokeun teh sopan. Tepangan ka itu. Sia teh ngitak aing teh. Lain ditak atuh di nu kieu mah pan sadaya papaen sama manis.
5: Sok berjuang babarengan.
2: Oh, kuadek berjuang babarengan. Heuh atuh bareng geus selingkeh tuh. Kapan kuing mah ngobrol di dieu?
3: Da eueuh gunana ngobrol oge. Okay.
5: Tidak berbobot.
3: Siling mah teh cara dewek intelektualitasnya tinggi.
5: Heuh.
3: Bae sakali ieu mah dewek daek-daek.
5: Ngagugu we sakali.
3: Ngan ulah sakali-kali deui nita ka dewek. Sakali ieu mah rek ngagugu we dekna. Omat sia.
2: Honjing atuh kitu buru-buru
3: nita sia teh kaing. Menipok-nipok. Ada
5: demi ketertiban
3: ngagugu. Keun bae dewek mah demi ketertiban mah. Permios, Yayi Prabu. Keune lamun diparengkeun sering jadi raja dewek jadi patih.
5: Omat kan sempat dia ya daek.
3: Omat sempat dia dekan dewek dititah teh. Heuh, permios.

0: cenah pot.
1: Gad, bari dipereleng sih.
0: Saya marah
1: sumuh. Jadi anu tiasa. Cece, kumaha dek ni ngomong cece nyeuy.
2: Jadi
1: abdi teh mung samet dieu di piwarang teh mung agan diaturanan linggis nya.
0: Eta dongengna kumaha bieu?
1: Panjang lebarna mang kewe di dicu. Da upami di sanggeupkeun ku abdi teh mah bilih pajarkeun abdi nipu.
2: Dam dulu ieu
0: teh. Ya teu nanaon atuh hayu.
1: Ai lengkah juragan juragan panu kitu nya euy. Aya kadang-kadang digoongkeun, aya kadang-kadang henteu. Heuh. Kitu kiceupna sapeduk sakali pokona mah.
2: Aya beduk ka karang kiceup.
1: Lamun aya beduk ka karang kiceup dudungan dewek mah. Heeh. Tadi mah ngahina ka Dedi tukang goong ti heula. Datang panuri kitu keneh. Ampun hiji dua we euy.
2: Borona mah ditaek.
1: Borona mah ditaekeun gaji teh ka dewek. Geus ari maneh jeung ali ka panayagan ka dieu gugu kaula. Hayo saya saya.
3: Kene mah kusi
1: ewok kan di. Ge mah ku kusi ewok diganti tukang goong teh. Eta mah ahli seni eta mah jelema teh hiji.
3: Tukang ngalanya pan seni.
1: Oh, ngene nyupir. Heeh, eta mah kusi cangkir.
2: Ewon seuneu nyupir am ngatob.
1: Iya. Oh, kan ewon jadi supir mah jalan teh jadi tujuh. Aduh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Ibu Oca.
5: Muhun ibu Oca, linggihan palih mana?
6: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
5: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat ieu gaduh lambung.
5: Asam
6: urat, darah tinggi, seueur we kitu.
5: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
6: Tos panginten acan mah nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
5: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
6: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
5: Aya probihan teu?
6: Atuh we ka probihan mah aya nu jeung aleueuh we. Eta da mah upami tos teu ngaleueut mah nya kitu deui we.
5: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
6: 58.
5: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
5: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
6: Atos aya sakedik-sakedik oge kitu.
5: Kanu lambung kumaha sae teh?
6: Muka kana patuangan kitu tos raos kitu kana sampean eta ge raos kitu. Sadai ieu nilep kitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkor nyup teuing aya na tos rada sakinten kitu kana masaka oge.
5: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
6: Mohon.
5: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
6: Nembe ieu nembe kadua teh.
5: Nembe kadua nya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
6: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
5: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
6: 3 kali sehari.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
6: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca kieu. Mangga meser Alpha Propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
6: Amin.
5: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin. Amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

Atuh ieu Arasoma memang seueur disurahkan ku nonton ku kaujuganna kiwari dibuntang banting ku Raden Panu. Emut kana purwa daksina, purwa wiwitan daksina Wekasan, emut kana Aji Candra Birawa. Panu, awas, kurang ajar.

0: Majama mah teka tinggalian ayah buta gede ngebedegak payun rasoma. Ayah naon deui, Pang Resya?
1: Wayah nak kaula pang maehankeun itu anu ngaran si Panu.
0: Oh, itu teu acan beres geulote.
1: Si Panu hiji deui.
0: Anu mana?
1: Tuh.
0: Na geuning Nu kitu mah palaya-palaye mah cu piraku.
1: Memang hebat sanagara palaya-palaye ge.
0: Jawab atuh calukan ka dieu.
1: Panu.
0: Kaula ka dieu.
1: Datang nira tangan demang.

0: Aya keneh tanaga pikeun ngalawan Rasoma. Kicep sabedug sakali nyarita ka mana karep. Abong letah tetulangan bibir teu wengku. Sakacumplang sakacampleng maneh panu. Memangna aing geus keok kitu. Manawi bade munur ti pakalangan
1: ujung sia. Karep-karep.
0: Coba ngiringan we Rasoma. Gerak-gerakkeun kategaan paeh awak maneh. Maksudna kaula bakal ngaluarkeun elmu pada jampelan pamake kaula. Coba. Tegang patilang dunya sawarga Gunawi Ayu papatan patah perlaya cang bulan 14 tegeuneuk jeung teu malekmeut. Balumbang timur jalan gede sasapuan. Teu aya halanganna aya kaula kuduna korban dina waktu ieu mah. Aigeus waktuna kaula istuning sumerah jeung pasrah kana papasten anu tumiba.
1: Bener,
0: Tino
1: sok.
0: Nanging memang parantos jadi watekna Raden Pandu. Teu aya dir kasasama hirup. Teu aya ngewaan geureuhan sareng sajabina istuning bersih manahna. Ku kaikhlasan sareng karidoan dirina ieu ajian Candrabirawa anu diamat ku Rasoma. Memang geus jadi patalukanana seupama mangihan jelema anu bersih hatena. Atu ieu ajian Candrabirawa hiji buta dek neungeul panu kalah malinas ka diri Rasoma kitu kaayaanana. Margi dibandingkeun ieu kabersihan manah masih kene bersih ieu Raden Pandu ku kakotoran jiwa na nguntup nguyup ka batur anu temahna ieu teungeulan Candrabirawa keuna kana punukna Rasoma atau ngadak-ngadak ngajungkeuh kajadian aneh ku Pandu katingalina.

0: kunaon maneh arasoma?
1: Aduh, ampun teuing panon. Sadaya-daya kaula leuleus jiga kapuh ka ibunan kapas ka kujanan panu.
0: Raden Arya Prabu.
1: Kunaon arasoma? Kaula taluk ku ngaran panu.
0: Sorangan dia.
1: Kumaha manusia? Kuningakeun ieu Raden Arasoma teu tiasa ngalajengkeun deui Oka Pilpati kanung harti eleh.
2: Itu jurang, itu musuh tidak berkutik, musuh tidak berkutik.
0: Beres gunungan dewek yang menang.
2: Iya.
0: Nguningakeun para sanadek sadayana dunungan dewek yang menang. Wah, hebat eta teh pawongan atawa nepi dunungan.
3: Abdi pawonganana nu nanya teh lieur. Iya, kuring teh pawonganana itu anu meunang teh dunungan kuring eta teh asuhan kuring.
0: Anak mah kajeng nyeum ka kuring.
3: Kapan itu urang teh reueus asuhan urang menang. Ya.
0: Ngos atuh mah tong cangok teh cangok deui.
2: Tumubah kumaha ulah
3: Kang. Inget deui teh ka pamajikan. Bacak nyium si laing.
2: Kali pakaulanana Kang.
3: Heuh, pakaulanana euy.
2: Gerak-gerakeun maneh cenah loteng teh.
3: Heuh.
2: Gerak-gerakeun maneh.
3: Montong di beja-beja nih di.
2: Pan pakaulanana Kang.
3: Awas ya aing rek aranca kole mau dibawa sia.
2: Samun ka panyairan ada heuh.
0: Heuh, aduh. Disangka teh buru-buru urang sampeurkeun itu jurang.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-wes
4: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka sekian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Dari sangka geningan panuh. Dari sangka tinggal nara Aceh tembaka jadi jodohnya. Tapi no dama Aceh. Dinara sandi kaulah teh parantos teu mampu ngalawan panuh. Panuh ampun kaulah.
8: Numata kuliah kumawani kadunungan dewek mah.
9: Ya. Macem-macem lah.
8: Sana jangan dunungan dewek jarang puasa. Daku dewek di puasanya mah.
9: Abeuli.
8: Lain eta hayang nemongkeun jasa we payuna dunungan teh.
9: Anger.
8: Jadi
9: dileletak.
7: Ila waktu ayeuna kaula teh bade nyalakeun sarayana aya panuh. Bade titipun lanceuk we atuh panuh dina waktu ayeuna kaula. Sasataluk ku anyeun. Muhun. Saderek Gandara teh pinodama. Nanging dinara sandi bujeng hingga ka ieu Gandari tuang raka
8: leres
7: dalah itu anu dua oge dacan jadi bojo kula margina margi kaula teh gaduh lanceuk lalaki kakang Dastarata oge adi kaula lalaki ngaranna Widura. Mun seug pareng Widura aya maksud hayang bojoan nyamureun ieu awewe nu tilu cenah dipilih kaula mareksa pamilihanana
9: terus adil
7: supaya adil nepi ka kitu monyong deuleu
9: korban
7: jeung dulur mah
10: ku
7: soleh-solehna dunungan cing siling soleh siling mah kamari meunang nini-nini geus uga nawaran ka dewek
9: itu sakitu mah kalanceun
7: nah hayang kada klit lain hayang dewek teh geus meuli jubah geus meuli pelenis. Efek ku silaing.
9: Kada klit dibere gebong.
7: Aduh, teu sangka cing euy. Tak kitu bae. Nanging dina sandi. Ieu anu kakasih Dewi Gandari tuang raka bade sakantenana dibantun ku kaula ka nagara Astina. Atuh ngaturkeun tere burung rasa ketika bingahan kaula nun. Nya teu nanaon panu. Dupi kaula kedah kumaha ayeuna kumaha salira we kaula upami dikersakeun kersa salira kumaha upami dihaturanan linggih we tuang rama ka nagara Astina tangtosna oge bade diayakeun pesta di nagara Astina dina raraga ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitanana pun lanceuk kaula miwah pun adi. Atuh teu pinodama kaula anu bade lumampah ka nagara Pasajenar ngahaturanan linggih Kangjang Rama Aceuk Suman. Sakantenan we Aceuk mangiring ka Astina, kantenan Aceuk marek langsung ka nagara Astina. Atuh mudah-mudahan we kaula teh cing jadi jodoh salira panuh. Ya mudah-mudahan we. Nyai Gandari, tuh geuning meuni nyeredet eta debat Nyai.
8: Engke mah parantos jadi garwa mah moal Nyai. Mama atawa Nung. Nya. Komo ku abdi mah dijen bojona ku abdi.
7: Dek nyebut naon maneh ka kaula?
8: Ibu tante.
9: Nyokap.
7: Atuh parmios wae kaula nu kaula panu. Maksad nepangan Kangjeng Rama ka Plaza Jenar. Salam baktos dugi ka nya Suman. Yuk Suman ka kaula nu parmios. Aceuk.

Atuh Raden Gandara langsung ka nagara Prasajenar bari ngahaturanan ramana kedah angkat ka Astina. Atuh Panu oge ngiringkeun tilu wanoja, Dewi Gandari, Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Kairing Astra Cingadawala oge Semar. Tuna lampah eta kacarios ieu urang nagara Batam Merah. Nya eta Senopati Goradenta kairing ulah dia balat. Maksad megat ieu Panu anu bade mulih ka Astina. Aya rumpul euy. Da moal teu ka dieu jalanna si Panu je.

0: Ini megati urang ieu dina tetewang.
1: Ai tetewang teh naon, Kang?
0: Ai tetewang teh ieu leuweung bulah dituna aya lemur, bulah dituna aya lemur, di dieu disebutna tetewang.
1: Jadi dulur nu kieu teh disebutna tetewang. Jadi lamun maneh teu ararapal manggih nu kieu teh tetewang. Aduh ampun.
0: Mun geuleuh lain tetewang atuh tetewang kitu. Kasebelan sia.
1: Heeh. Acawa bisa oge disebut teu mahi.
0: Mun dipikasebeuleun aing ngomong teh.
1: Anak-anak urang mah geus teu biasa na teu tong digeungeureuh ka duh ampun.
0: Sia ieu. Geus tong hareureuy euy. Pan Senalendra urang kudu bener-bener dijalankeun. Kahiji nyaeta males pati ka Sindu. Kadua pikeun mawa anu ngaran Dewi Kunti Naliberata. Malahan dua awewena jeung Magrib.
1: Eta teh Magrib nu hiji deui teh.
0: Iya,
1: duh ampun.
0: Lain duh ampun. Kitu ieu da moal teu ka dieu jalanna.
1: Alah, gici tinggali itu geningan meninggalut itu ka dieu duh ampun.
2: Itu ngabri geningan.
3: Dari mana teu ngomong teh dikitu-kitu atuh siala pisan.
1: Lain ganeng mane oge pan beda jeung nu lian ngomong teh duh ampun.
3: Eh, jararempe kapan urang teh eukeur megat. Asa dikadipan geuning eta dilebak di ditu aya nu saleseuhan. Mun sirikeun naon ari eta?
4: Anu sirikeun ulah hotel di tadi jalan.
2: Boa-boa teh teu gelo.
3: Bisa jadi eta teh meureun anu keur ngaheureuyan ninunu ini. Moal henteu asa nyabak balon pitu. Bejana diolok cenah ku jubah.
5: Dada lagi juga jalan.
0: Ganeng sia. Ay ay. Oh. Walanya deuleuh nyigah nyigah nyigah.
1: Atuh sarerea berlindung berlindung berlindung berlindung.
2: Berlindung semua berlindung.
3: Sarerea atuh nyara rumput di nusun.
5: Lung sarua ieu mah kudu berlindung
3: ieu. Ulah kaciri eta sirahna ulah ditololkeun tina luhureun daun.
2: Leuhung lamun teu butak.
3: Leuhung lamun teu butak mah. Turunan Pak Aci.
0: Haling jalan rumput jalan rumput. Kang Semar
3: Kulan
0: Cepot
3: Lan
0: Dawala Abdi tuturkeun kaula ka Kang Semar bi HP
3: Kulan
0: bi HP tilu putri
3: bapa mah euy genah aji lemah jujur ka pihapean awewe
2: teh mulai dititipan
3: lain dunungan mah da mungeun mi HPkeun awewe ka dewek
5: sakali mi HP teh 20.000 teh Kang
3: heeh eh ampun cuy
0: beda cepot kana hate
5: ayang sakoko mah jeung dunungan
0: bisi aya naon-naon ke dihareup
3: nyata seukeut dunungan mah
2: awas pada atuh
3: alah kan
0: taun
3: itu ngabedega naon mulak cangkeng
0: teu salahnya pot
3: dunungan mah waspada kang tos aga nu bakal diistrenan jadi raja di negara Astina teh sih. Kinten-kinten agan upami agan jadi raja abdi bakal dijadikeun naon?
2: Jadi lebeh akan pantas.
0: Maneh mah sugan lamun kaula jadi raja teh maneh jadi lebu.
3: Sae.
5: Sabab geus kapiheulaan ku anak.
3: Nah, lain sareng jadi lebeh
0: pan kapiheulaan
3: ku saha
0: ku deklit. Cepot.
6: Hei, lu.
0: Geuning apa kangaran kaula denawa?
6: Wah, sia nu teu apa kana goreng hate mah.
2: Aduh.
7: Yu buta jong nyerekan goreng hate ke dunungan dewe. Padahal dunungan dewe kan tukang gorengan.
5: Ya akan goreng dodonges. Hmm.
0: Aduh, jempe siap geg. Di ongkosan ku aing sia cenah balik.
5: Insyaallah, Kang.
0: Heeh. Tunggu deui. Panu, kaula apa ka kaula? Henteu aing urang nagara Bata Merah. Kapinaon kanunggaran Saloti Mondra lancik ngaing. Bener manehan warung gahala.
7: Lain kaula ngarogahala tapi mana narik maksa ngalah nyawa kaula.
0: Wah, montong yen rupa-rupa alesan eta awewe nu tilu bieu bakal dibawa ku kaula.
8: 102,4 Radio Peace FM.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
10: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
9: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
10: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
9: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
10: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
9: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
10: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
9: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
10: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ci Amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
9: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun Radio Peace?
10: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
9: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
10: Abdi Neni Sri Herlina.
9: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi ti mana?
2: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
2: Parantos 2 kali.
1: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
2: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
2: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
2: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
2: Oh, ke dokter, ke puskesmas, tapi asa tercan ayah nu cocok nya ku Alpha Propolis sarengat nama gitu. Alhamdulillah gini, tos isal ayah puyeng nama.
1: Alhamdulillah nyapa, ting sehat wae nyapanya, kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
2: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
3: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
4: Yang kedua
3: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah.
3: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair, merah
4: ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah, ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
4: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
3: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin.
3: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perogi alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860 Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna tes Maayeni, ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo tes Maayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mak dokter mata kantos, namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Maayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes Maayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematikna saalit.
2: Rematikna saalit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun.
2: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis
1: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
3: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
4: Yang kedua
3: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah.
3: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair, merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
4: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
3: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin, amin.
3: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
2: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
3: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
2: Salama ieu ibu pengobatan datang ngawanan wae, Bu.
3: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
2: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo apa? Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
3: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ini uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Hadis. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya. Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Iya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
2: 8 sasi. Nang penterang sate ayeuna teh ieu da ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nang jobian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ieu.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha tami?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Rorong kujutan panginten nya. Nya.
2: Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
1: Mun sabaraha lami eta nuju? Aran nya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
1: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau?
2: Raos
1: we. Raos. Kamari nguping warto saur si Adol dua dinten teh teu aya cenah nya.
2: Nya.
1: Leungi cenah nya ka babu cenah nya.
2: Nya, kamana meni
1: eda teh ka raos teh. Oh, alhamdulillah. Panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik. Kamari mah sa teu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
2: geus. Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial, ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan.
1: Mohon.
2: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
1: Leras. Tak sarang-sarang ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
2: Alhamdulillah ya
1: nate. Sabara kali saya dinten ngeliat itu?
2: 3 kali kemari mah.
1: Mohon.
2: Ayo namanya tetes meningan.
1: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat itu kemari?
2: 3 genep tetes kini sedintennya. Sekali ngeliat.
1: Genep tetes.
2: Genep tetes.
1: 3 kali panggintennya?
2: Iya.
1: 3 kali?
2: 3 kali.
1: Oh berarti
2: mohon. Memang sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acana mah nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan nama aya nuju ngaleueuh we. Eta da mah upami tos teu ngaleueuh teh nyak kitu deui we.
1: Geuningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu tos raos gitu. Karena sampean itu ge raos gitu. Tuh sade iya nilep gitu sampean nana. Itu non gitu untuk singkorin yudeng. Ayo nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seer probihana bunya. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe
1: K2 itu. Nembe K2-nya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Muhun. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca ieu. Mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Sagalagap subah geus teka itung lilana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sapeung-kapeungeun sokaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel. Gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Mohon seueur probihan nyamanya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu, usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pae tama. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna Bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah Bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmanah, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sana nambi ente mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: radang pinggul namun
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadinten ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes teh
3: 6 tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi we bade bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
2: Malagpeg irung.
1: Malagpeg irung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
1: Eungap.
2: Ya.
1: Terus kana pernapasan kumaha?
2: Nya teh eungap we.
1: Eungapnya.
2: Ngangahe eungap.
1: Oh.
2: Ya sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
2: Ai hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
2: Ka mana mani?
1: Oh, tos ka itu ka dieu pangintenya.
2: Ya, tos ka itu ka dieu.
1: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saep sabar botol tah?
2: Karaksa botol kadua arek
1: ayeuna.
2: Ya, kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
2: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
1: irung
2: teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
2: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
1: Malahan mah kulemboge ngangobandal teh tilu nya.
2: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
1: Laras.
2: Ayeuna mah alhamdulillah.
1: Sareng senang leutan nong propolis.
2: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
2: Tilu kali.
1: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
2: Genep-genep.
1: Genep-genep berarti enjing ya?
2: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
1: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh kamari?
2: Polip.
1: Polip nya?
2: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
1: Alhamdulillah aing mah sareng senang ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah aya mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
1: Alhamdulillah.
2: Kawangkong eunah benteng.
1: Bentes deuing
2: nya. Nya eunah mah.
1: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
2: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
1: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
2: Nya bilih anu sami.
1: Mohon.
2: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
1: Laras.
2: Nya alfa propolis ceng teh.
1: Laras. Hatur nuhun tehnya.
2: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

Thank you.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum, Menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten Menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alapa propolis.
2: Mohon. Anu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabit teh taros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on Manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah kitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat nu sami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak, sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan.

komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karos puri, teu karos begel.
0: Gitu. Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
0: Oh, saya kurabihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih.
3: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upamitos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
4: Mohon, dan sebenarnya teh faktor usia oge akan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
3: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
4: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
3: Tos nganggo tes ma aini kumaha pak kaosna?
4: Sapanan tos nganggo tes ma aini nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo black teh, jadi nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini kalarsan geuning anu tadi tos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Araya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi eta sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieun teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah teh ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah pami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfapilkolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Ma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah teu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahintan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka sekian Bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, ras mual, ras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, ras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namun teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicanak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radiopis?
1: Oh muhun gaduh mangga kitulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RW

0: 0803-8668-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf dan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura
3: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu. Iya.
2: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
3: kedua
2: kali
3: ya.
2: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
3: Enggak. Asli.
2: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: kedua
4: kali,
5: iya,
4: Pak ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya,
5: iya,
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
2: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna mah tiis. Enak we no Pak, tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge geureuh ieu sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh berair, merah
6: ya. Berair.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nembe sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kakinya tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tibayun aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling magrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu Ce. Cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
4: Tetes mata, tes ma. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiat na ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ce. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

Terima kasih Baraya Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Majalawaskan langsung dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru Nomor 11 Bandung 102,7 MKFM, inspirasi keluar.

0: Muharram 1418 Hijriah. Wahai Tuhan, mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali ya sahabat MK dalam kondisi yang tentunya semakin menjadi insan yang lebih baik lagi di sisinya, insya Allah, amin ya robbal alamin.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Sahabat MK, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kami mengundang dan mengajak sahabat MK untuk mempersamanya di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda, dan laporkan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini. Berikut juga sahabat MK pada kesempatan ini,

0: salah satu oknum begitu, sahabat MK.
1: Asa tiada lagi.
0: Hingga akhirnya orang ini juga tentunya sudah keluar ya, sahabat MK, dan mendapatkan jalannya atas dosa yang telah diperbuat. Maka sahabat MK ini juga mendengar di kesempatan ini.
1: Ujian menimpa,
0: kami mengajak juga Anda beserta dengan orang tua Anda untuk bergabung dan membersamai di 0811 2241027 dengan menyebutkan nama dan menyebutkan nama dan
1: hukumanmu di akhirat di waktu
0: menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda, Anda dapat bergabung dan mempersamai di kesempatan ini di frekuensi radio 102,7 FM Bandung. Dapat Anda simak kebersamaan kami atau menyimak kebersamaan ini melalui chat begitu ya, sahabat MK, untuk mempersamai dan juga di atensi via SMS ataupun WhatsApp yang Anda kirimkan. Berikut juga sahabat MK, di selain itu begitu yang juga ikut mempersamai di kesempatan ini juga beberapa radio yang ikut menyambung siaran program MK FM. Dan sahabat MK diantaranya mulai dari 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 FM MK FM Double Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sawasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasik Malaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan bagi radio lain yang ingin menyambung siaran program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda di email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi tentunya di WhatsApp kami 0811 2241027 0811 2241027.

Lalu kemudian sahabat FK di kesempatan ini juga tentunya sambil menantikan kebersamaan kita bersama dengan guru kita Ki Haji Abdul Hakim Nasir yang akan kita simak kebersamaannya pagi hari ini. Kami mengajak sahabat MK di mana saudara-saudara kita di tengah luka yang juga derita panjang yang terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Ini rumah sakit ibu dan anak yang menjadi sebuah tempat yang menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Sahabat MK, di mana bersama Maimuna Center dan TT Peduli kembali berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Tak sanggup meneruskan. Maka sahabat MK, Anda dapat bergabung berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi Anda di melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 081317121712, 081317121712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

Lalu kemudian sahabat MK di kesempatan ini juga ikut mengajak sahabat MK dalam mendapatkan manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan menebar kepada manfaatan mengaktifkan dari sambung pribadi tausiah game dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.

0: Dan di kesempatan ini, sahabat MV pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dengan sapaan yang bisa Anda kirimkan, bagaimana laporan kualitas siaran kami pagi hari ini, bisa Anda kirimkan di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi di pagi hari ini, sahabat MK.
1: Tak sanggup meneruskan perjuangan.
0: Dengan atensi seperti sahabat kita yang sudah bergabung dan menyapa ya, laporan pagi hari ini Ibu Citra Ciamis, Masya Allah. Senantiasa yang melaporkan kualitas MKFM pagi hari ini di Ciamis tersimak dengan jelas ya, alhamdulillah. Salamnya buat para pendengar dan juga kru yang bertugas ya. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan juga lindungan dan juga diberikan rezeki yang berlimpah juga kesehatan, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Citra di Ciamis sudah bergabung juga di kesempatan ini. Dan buat sahabat yang lainnya, silakan bisa Anda bersamai kami di kesempatan ini di 0811-224-1027. Insya Allah, kebersamaan pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan guru dia tercinta, Kiai Abdullah Gimnastiar, pagi hari ini langsung dari Masjid Darut Tauhid Geger Kalong, Bandung. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.

Tuhanku ya Karim, innaka antas samiul alim. Semua orang ingin bahagia, siapapun, benar? Tua muda, laki perempuan, Islam non Islam, semua ingin bahagia. Tapi tidak semua orang tahu cara hidup bahagia. Dalam Al-Quran bahagia itu kuncinya ada berapa? Dua, iman dan amal soleh. An-Nahl 97. Ini akan selalu diulang supaya kita makin jelas bahwa kalau kita ingin bahagia, bekerja keraslah agar iman kita semakin kuat, agar kesibukan kita jadi amal soleh. Jangan risau yang lain-lain, jangan risau karir, jodoh, rezeki, tetek bengek duniawi ini seluruhnya milik

berbicara, aslinya kita sedang membuka aib kita. Kalau diam seperti ini, aman. Tetapi sekali kita bicara, kita seperti membuka aib. Inilah sebetulnya kualitas saya. Jadi sebetulnya bicara itu tidak aman, kecuali bicara dengan niat yang baik, isinya benar, dan dampaknya manfaat. Sudah sering kita bahas. Kali ini ada perkataan, satu patah kata, tapi kalau kita terlalu sering mengucapkannya, bisa berdampak kepada hati kita, kepada hati orang lain, juga berdampak pada hilangnya amal. Nah, sudah dikumpulkan ini, yaitu kata saya. Pernah dengar tidak ceramah tentang bahaya lisan? Ada empat kalau orang bicara tuh ya. Ini mengulang pelajaran yang lalu. Setiap kita bicara akan ketahuan kita ada di level mana. Orang yang berkualitas kalau bicara tuh ada ciri khasnya. Satu, zikrullah. Karena Allah ada di hatinya begitu kuat, sehingga tanpa disadari perkataannya itu selalu terkait kepada Allah dan asli, ya. Karena ada yang zikir dipaksakan untuk diakui sebagai orang yang soleh, ini tidak, ya, ini asli, beda rasanya. Apa sih yang zikirnya asli dengan yang agak dikemas? Bedanya orang yang bicara tentang Allah asli itu cenderung konsisten, akhlaknya itu sama dalam segala keadaan, tenang, baik. Tapi kalau alhamdulillah ini karunia Allah, sepertinya menyebut nama Allah insya Allah baik, tapi sering tidak konsisten, selebihnya marah-marah, bergibah. Nah, mudah-mudahan bisa konsisten. Yang kedua, ciri orang yang berkualitas itu kalau bicara ilmunya manfaat. Jadi setiap perkataannya menambah ilmu dan menggugah. Karena bicaranya pakai hati, maka dengan izin Allah masuk ke hati. Walaupun mungkin kata-katanya sederhana. Tiga, solusi. Kalau bicara itu cenderung menjadi solusi, bukan membahas masalah saja, apalagi memperkeruh masalah. Ini orang yang utama kalau bicara membuat orang ingat kepada Allah, ilmu orang jadi bertambah, hatinya jadi tergugah, dan solusi. Membahas apapun membawa kebaikan. Dua, ciri orang yang biasa. Ini orang levelnya biasa. Apa cirinya kalau bicara? Sibuk menceritakan peristiwa, kejadian. Apa yang dia lihat, dia dengar, dia ceritakan. Ini sejujurnya agak buang waktu. Karena yang bicara pasti pakai waktu, yang mendengar juga pasti kemakan waktunya. Agak rugi nih. Kita ngobrol dengan orang yang hanya senang cerita segala macam. Cerita demo, cerita sepak bola, cerita perang, cerita dolar. Diceritakan, tapi tidak nyambung kepada zikrullah, tidak juga jadi ilmu yang manfaat, tidak juga jadi solusi.

hanya sibuk saja. Kita rugi sebetulnya kalau ngobrol dengan yang tidak ada manfaatnya. Mungkin sesaat dua saat kita menghargai dia ngobrol tidak apa-apa, tapi kalau kelamaan hati kita bisa tercuri waktunya. Tiga tadi apa? Utama, biasa. Yang ketiga adalah yang rendahan. Utama, biasa, rendah. Nah, ciri orang yang rendahan kalau bicara itu khas sekali, yaitu negatif. Mulai dari mengeluh saja. Kalau bicara itu tidak ada enaknya. Aduh, padahal tidak ada yang nanya. Dan itu juga bukan jawaban. Ceritanya tuh penderitaan, kesusahan.

yang tidak enak, tidak ada rasa syukur. Bangun tidur pun gelarnya tinggi, tapi kalau negatif saja kata-katanya tuh, dan tidak enak rasanya, ya. Udah selalu mengeluh, mencela, ngerasulo, negatif. Kalau lihat orang pasti dilihat kesalahannya. Oh, itu mobil bagus, dah pasti nyicil. Begitu. Padahal bukan mobil dia. Tapi enggak boleh orang sukses punya mobil. Ini kamirnya cemerlang, boleh jadi nyogok gitu. Ada aja. Pokoknya tidak boleh orang lain tuh sukses. Itu tadi gol, enggak sengaja. Ada saja. Nanti celetak-celetuk komentarnya tuh untuk mementahkan kesuksesan orang, menurunkan orang. Ini ciri orang rendahan, kata teorinya begitu, ya. Dia dengki kepada orang lain yang dapat sesuatu sehingga berusaha memudarkan kesuksesan orang. Apa saja, cerita apapun nanti dia akan komentar, dan komentarnya itu mesti yang jelek-jeleknya versi beliau. Ah, ini tidak baik. Yang biasa saja tadi sudah kurang baik karena banyak sia-sia. Ini rendahan. Orang yang rendahan itu tidak nyaman. Maaf ya kalau kata rendahan ini pun jadi gak enak nih nyebutnya. Karena ini pada ingat satu sama lain. Wah, berarti ini bos saya rendahan. Belum selesai, ada satu lagi. Makanya santri, kalau santri terus celetak-celetuk, tidak enak, komplain saja, ngomongnya negatif, mencela, menghina, ini tidak bagus. Posisi tidak baik. Saya kira ini tidak bagus. Posisi tidak baik. Saya kira kalau istri seperti itu terus, suami enggak ada yang mau, benar? Kalau suaminya salah saja, istri itu jelek saja, istri juga stres. Ini bukan perkataan yang baik. Empat. Yang keempat yang kita bahas kali ini, yaitu utama, biasa, rendah, ada satu lagi, dangkal. Ini saya bacanya dari buku panduan latihan kepemimpinan dalam Islam, dari buku pelatihan di umat Islam di Amerika, ya. Tapi baik untuk kita tafakuri, bahan evaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Apa ciri orang yang dangkal? Yaitu kalau bicara dominan sekali kata saya. Tentu saja kata saya ini diperlukan kalau proporsional. Tapi kalau terus menerus saya, dikit-dikit saya, dan cenderung saya, ini beda. Jadi orang yang dangkal itu dia tidak peduli apapun kecuali mengekspos dirinya sebagai orang yang sukses, keren, bagus. Yang dipikirnya cuma satu orang dangkal ini, yaitu pengakuan, pujian, penghargaan orang. Jadi dia ingin membuka apapun versinya, ya. Dan kecenderungan orang yang terus-menerus mengatakan saya itu, kecenderungannya, maaf ya, plus bohong. Agak sulit memang orang yang ingin dipuji orang untuk berkata sejujurnya, karena rada kurang apa yang bisa dipuji, benar? Maka di-upgrade. Katanya hanya dua yang jarang ditambah-tambah, yaitu berat badan, ya, dan ukuran kaki. Ini sia-sia, astagfirullah. Baik, karena saya ditunggu bus nih, saya bahas sedikit dampaknya, ya. Apakah yang orang yang suka menyebut saya itu
pertama, contohnya begini. Tidak harus menilai orang lain yang berkata seperti ini kita anggap orang dangkal, salah, berarti kita suudzon. Ini kita saja, ya. Saya, ini ide saya ya. Sesudah saya pikirkan, maka saya punya ide, dan ide saya ini original, tidak ada yang mikir selain saya. Hitung berapa kali itu. Sudah itu, dulu daerah ini sebelum ada saya, daerah ini kacau. Sesudah saya ada, kemudian saya mengucapkan, dan saya hitung. Sudah dihitung belum? Dihitung, hadir. Lalu orang-orang menuruti perintah saya. Oh, dia kan sudah menunjukkan bahwa ini dia. Lalu saya suruh saja supaya, dan akhirnya daerah saya ini berkembang. Orang-orang memang iri kepada saya, tapi saya tidak peduli. Terus saja saya. Orang yang terus menerus, ini jasa saya, ini pikiran saya, ini perjuangan saya, kalau tidak ada saya tidak akan berhasil, ini saya, akhirnya dicabut saja nyawanya, berhentilah dia nyebut saya. Tidak bagus, hadirin. Karena dia sudah ujub. Ujub itu adalah menghilangkan Allah, menuhankan dirinya. Padahal dia tidak mungkin mikir, kecuali Allah yang memberi ide di pikirannya. Dia tidak mungkin berbuat, kecuali Allah yang ngasih tenaga. Dia tidak mungkin bekerja keras kalau tidak dikasih sehat oleh Allah. Dia tidak mungkin bicara kalau Allah tidak ngasih suara. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, mutlak min fadli rabbik, hanya karunia Allah. Kalau kebaikan, pasti dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Hati-hati. Jabatan saya, pesantren saya, itu dulu santri saya loh. Bukan tidak boleh nyebut itu. Tapi kalau setiap orang yang berprestasi, dulu kan dia pernah dengar ceramah saya. Dia dulu, sekarang jadi menteri, waktu itu pernah saya tiup ubun-ubunnya. Padahal ketika ditiup, dia mual. Saya termasuk anak saya, keluarga saya, harta saya, perusahaan saya. Kalau orang terlalu dominan bicara saya, itu tujuan utamanya adalah agar diketahui, diakui, dipuji, dikagumi. Ah, itu tidak baik. Dan yang terjadi biasanya orang oleh Allah dibuat sebaliknya. Jadi sejenis nek dengarnya. Asli, hadirin. Nah, orang yang nyebut saya itu, dia tidak pernah mikirkan apa yang ada dalam pikiran orang, karena fokusnya dirinya. Jadi dia terus saja. Misal diberi jabatan sebagai sesuatu, oh, ini kementerian saya, berapa lama sih jadi menteri? Jangan punya saya dong. Ini amanah. Kementerian kami lebih enak kan? Mari kita berhati-hati menjelaskan tentang saya. Lebih hati-hati lebih bagus. Kalau punya saudara jadi pejabat, kita doakan saja, tapi tidak usah nebeng beken. Karena kita tidak tahu, kan ada yang udah bangga-bangga, udah gitu diborgol, jadi malu ya. Jadi sudahlah, itu saudara saya, ya sudahlah, tidak usah segala dijelaskan. Benar? Termasuk ini lulusan pesantren Darut Tauhid, misal ya,
Kalau ada lulusan pesantren, ya para ustad dan yang di Darut Tauhid juga tidak usah selalu, oh itu lulusan kita tuh, lulusan Darut Tauhid, itu lulusan pesantren saya. Ah, udahlah. Orang jadi apa-apa, jadi ini, jadi itu, kalau diberikan dunia kesuksesan, kita tidak usah nebeng, beken. Sudah, tidak apa-apa. Orang tidak tahu itu murid kita tidak apa-apa. Karena buktinya ketika ditangkap, dia tidak, oh itu murid saya, enggak juga, ya kan? Minimalisir sajalah. Bagi bapak-bapak yang sudah pensiun, sudahlah, ya. Kalau nanti penggantinya dulu, itu dulu anak buah saya. Sudah apa? Sudah waktunya istirahat, ya. Dulu dia saya tuh. Apalagi istri pensiunan. Itu dulu anak buah suami saya. Ya udah, Bu. Cep. Ya, mending ngaji. Mending banyak istighfar daripada nebeng saya. Orang yang banyak menyebut saya agak susah ikhlasnya, karena pikirannya tuh bukan mencari kedudukan di sisi Allah, tapi mencari kedudukan di hati orang, ingin diakui saja. Mau apa kita berlelah-lelah ingin diakui, dipuji, mau apa? Gak ada apa-apanya pujian orang tuh, gak ada apa-apanya, hanya membuat hati kita jadi keras, galau. Udah kita pamer, ternyata orangnya tidak menghargai, sakit hati kita. Ya, tenang saja hadirin, kita tidak usah mengekspos diri kita yang tidak proporsional. Tentu saja boleh kita cerita yang wajar, bukan niat ujub, tapi menyampaikan fakta yang diperlukan, wajar. Jangan kalau sudah dengar ceramah ini, gak mau nyebut saya sama sekali. Aagim, ya udah sebut nama saya. Itu anak siapa? Jadi error. Ini uang siapa? Nah, ya udah kalau nggak mau ngaku saya ambil, proporsional. Tolong jangan berburuk sangka kalau ada orang yang bicaranya saya. Memang yang mengatakan saya tidak akan peka kepada perasaan orang, karena dominannya hanya mau pamer diri. Tapi orang yang mendengar punya penilaian sendiri. Apalagi kalau sudah cerita amal, habis tuh pahala. Demikian ibu bapak yang baik, hati-hati emak-emak kalau cerita anak. Duh, anak saya tuh, dia tuh padahal belajarnya tuh cuman sebentar, tapi nilainya jelek semua. Kali ini gak usah diceritakan. Suami saya tuh Superman Pak. Hati-hati ya, kalau waktu saya umroh, waktu saya haji, itu ada bumbu biasanya. Maaf ya kalau ceritanya masih berulang, terutama yang merasa dapat pengalaman spesial. Bukan tidak boleh cerita, maaf ya, hanya hati-hati. Itu ya, pada waktu saya mau cium Hajar Aswad, saya kan doa, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, tolong saya bisa mencium Hajar Aswad. Udah gitu, orang-orang tuh pada minggir semuanya. Dan saya datangi Hajar Aswad, saya cium, lalu dia membalas, padahal orang pada minggir itu karena mau dipel hadirin, tapi ya lumayan nebeng di sana. Kadang nebeng kita, aduh saya kejepit,
tiba-tiba ada seorang yang berjanggut mengulurkan tangan. Harapannya kan kita tuh melihat ada malaikat, padahal itu askar ya, melihat kita kejepit, terengah-engah, ditarik, tapi ya nebeng lah. Ini bekas ciuman Hajar, padahal dia kena besinya ya. Hati-hati, hati-hati. Ini termasuk saya cerita ini pun harus ekstra hati-hati ya. Ini hanya hati-hati kalau sudah dapat sesuatu yang spesial, yang kita sangat gembira, senang. Kalau tidak hati-hati jadi berlebihan, pahalanya hilang, orang juga tidak senang. Apalagi kalau pakai bohong jadi dosa. Terus apa untungnya? Kita cerita, pahala hilang, jadi dosa, orang dibuat enek kepada kita. Sudahlah, tidak usah segala diceritakan, tidak usah segala dijelaskan. Kalau tidak perlu-perlu amat. Ingin hidup tenang, ingin hidup nyaman dan aman, ingin amal kita selamat, ingin tidak melukai siapapun, ingin iman kita semakin kuat, ingin sholat semakin khusyuk, ingin doa semakin mustajab, jaga lisan. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat sekalian. Saya harus berangkat ke WUS, ke Batam. Oh iya, teman-teman yang akan ikut bergabung bersepeda hari Ahad, saya dengar kemarin sudah terkumpul, terdaftar 700, masih diberi kesempatan bagi yang akan ikut bersepeda di Batam bersama-sama hari Ahad pagi. Terima kasih seluruhnya, mohon maaf. Selamat menikmati menjaga lisan. Falyakul khairan aw liyasmut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Beruntung yang mengaminkan, rugi yang tidak serius berdoa karena takdir oleh Allah diubah di antaranya lewat doa. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Bagaimana santri? 3M. Masih ingat 3M? Apa M yang pertama? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd ayat 11 dicatat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, termasuk saat ini ya. Allah menyaksikan dari mulai kita bangun tidur, sebetulnya lagi tidur juga disaksikan. Amal kita dari bangun tidur, terus bangun, merapikan, ke toilet, berwudu, berpakaian, kita makan, jalan, semua yang kita lakukan disaksikan oleh Allah. Tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal
mitskola darotin khairu yara. Sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja, ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Termasuk kejelekan, misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti lega oleh orang lain, karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu mau tidak, wah Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan, karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan. Itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling, hadirin. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Apa sih bedanya kalau kita disakitin orang karena kita nyakitin orang, sakit. Tapi bagi orang yang tidak suka nyakitin orang, misalkan kita dihina, sedih wajar, tapi lukanya ini segera dihibur oleh Allah, tidak perih. Makanya
hati-hati santri ya, sekali kita nyakitin orang, kita harus siap. Itu tabungan kita, bekal balik kepada kita. Seperti bola dipantulkan ke tembok, tum, balik lagi. Jelas? Maka pikiran kita sederhanakan saja. Kita dimanapun, kapanpun, sekuat tenaga berbuat kebaikan, sekecil apapun juga. Kalau orang senang berbuat kebaikan, kecil-kecil ya, kecil-kecil, tidak usah besar-besar dulu, Allah yang membesarkannya. Jadi misalkan ya, wah saya ingin jago memanah, itu keinginan bagus. Sudah, bagaimana caranya? Saya ingin, nah kata-kata ingin ini agak melemahkan nih. Jadi caranya supaya kita selalu semangat istiqomah, kan ahabbul a'mal ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang sangat dicintai Allah adalah yang konsisten walaupun kecil, walaupun sedikit ya, tapi terus menerus. Tadi dengar kisah tentang batu yang susah belah. Ada batu ini keras sekali, tapi ada orang yang berkeyakinan, saya akan pukul batu itu. Orang tertawa, sia-sia. Tidak ada sia-sia. Dia pukul 10, 20 kali, tetap tidak belah. Pukulan ke 100 kurang lebih dipaskan saja. Belah batu itu. Apa artinya? Artinya setiap pukulan itu manfaat, membuat retakan kecil, tidak kelihatan. Kecil, kecil, kecil, sampai pada waktunya retakan itu membuah belahlah batu tersebut. Artinya kebaikan sekecil apapun, walaupun sebesar zarah, itu pasti ada manfaatnya kalau ikhlas. Ada yang nanya, gimana caranya supaya kuat push up? Gampang. Push up 50 kali, push up 70 kali itu gampang sekali. Caranya bagaimana? Sehari satu. Gampang tidak? Satu matu enteng. Ya dua lah. Lama-lama, dua terlalu sedikit. Jadi tiga, lima, lima ringan. Jadi 10. Hai 10 gak ada kerasanya. 15, 20. Semuanya bertahap. Ada yang ingin surat, hafal surat Al-Baqarah 286. Berat kalau mikir begitu ya. Mulai saja. Saya satu ayat. Alif lam mim. Dah. Besoknya dzalikal kitabu la raiba fih. Sehari satu ayat, walaupun ayatnya beda-beda, lihat saja, tidak sampai satu tahun hafal surat Al-Baqarah. Mari kita membiasakan jadi orang yang senang meningkatkan kualitas kita walaupun kecil, karena dalam pandangan Islam tidak ada yang kecil kalau dilakukan ikhlas. Allah yang akan membesarkan kemampuan kita. Walaupun belum kelihatan perubahannya, gak apa-apa, lakukan saja. Walaupun saya belum hafal, lakukan saja. 0,1% itu berapa sih? 0,07? Itu James Bond, Pak. 0,001. Kalau kita melakukan perubahan diri kita 1% sehari, dikit aja berubahnya ya. Tebak, 1% sehari, sebulan berapa persen? 30% perubahan kita.
Maka inilah kuncinya, asal konsisten.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin sahabat MG, demikian kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar dengan sapaannya yang dimana tentunya guru kita sedang dalam menuju perjalanan menuju Batam ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanannya dan diberikan keselamatan tentunya. Dan tentunya untuk kita sendiri sahabat MK, ilmu yang sudah disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah amin ya rabbal alamin.
1: Harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK, di kesempatan ini kembali mengingat bahwasannya di tengah luka dan derita yang panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yaitu rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Di mana Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya depan rumah sakit ibu rumah sakit Indonesia. Di mana rumah sakit ini, sahabat MK, akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat MK kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Ya Allah Tuhanku.
0: Kemudian sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.org.id atau hubungi call center wakaf di Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Setiap ketika
0: dan kami ucapkan terima kasih sahabat MK Anda yang sudah bergabung dan menyapa membersamai di pagi hari ini dan telah menyampaikan atensi ataupun juga menyapa kami ya dalam kebersamaan ini. Alhamdulillah, kita sapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya dalam kebersamaan ini, ada dengan Ibu Parila di GBA 3 ya yang sudah bergabung, terima kasih. Lalu ada Ibu Juwita di Cimindiraya, Ibu Eti di Balai Endah, Abah Hamid di Gedung Sate, Ibu Aminah di Cipanas Puncak, ada Ibu Siti di Batu Jajar.
2: Radio Peace FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan